0: ubaran sina eling, sabab perlu keterangan ti manehanna. Sok pinahkeun. Kumaneh Jamid?
1: Murkana paparentah atuh teu talangke regeyeng wardi dipayang ku si Jamid. Terus digorerkeun di tengah riungan pada melongku kabehanana. Murkana jeung Wirasada mureleng ka wardi nu can eling. Samemeh dina naon kurunyung aya nu datang, Ki Juanapati bangun salse pisan. Bari suraseuri jeung marah mai bakat kubunga sabab tujuanana hasil kelayan nyugemakeun. Ge Ki Juanapati diuk dina bangku leutik nu disadiakeun keur manehanana.
2: Iyo si Wardi teh murkana.
0: Muhun bah. Tah ieu nu ngaran si Wardi teh bah. Nah bari dikumahakeun yeuh lamun geus beunang pa. Rek dipencit atawa dikumaha ieu teh.
1: Cek murkana bari nunjuk ka Wardi nu harita masih keneh kapaehan.
2: Gampang urusan mencit mah. Gampang. Sabar heula murkana. Kun andep sinah es heula. Bapak capek jeung hayang nyaho kana lakon nu kaalaman kumaneh. Cik caritakeun ka bapa. Nah kumaha tadi teh? Nah hasil modalan si Dempu teh?
1: Dedek-dek murkana nyaritakeun pangalaman tadi. Basa ngaduduk imah Bah Dempu jeung newak Wardi katut mateni Bah Dempu. Atuh ngadenge lalakon kitu mah bungaheun Ki Juanapati teh. Paromana marah mae terus ngagakak seuri.
2: Syukur. Syukur murkana. Bapa bungah nu daya papadana. Sabab tujuan urang bakal hasil kalayan nyugemakeun. Bapa oge geus hasil mudaran tua kampung. Mayit nangges dipiceun kabalungan lah. Kagok teu makitu mah. Pamajikanana geulis euy. Tapi wah, telepal jeung aing. Diantepkeun pamajikanana mah yeuh ku aing.
1: Tah ayeuna kami rek marentah ka sararea.
2: Tapi mimiti poe isukan lembur kalang saung geus jadi daerah kakawasan urang. Jadi isukan jalma-jalma urang lembur ieu kudu dikumpulkeun kabeh di lapang. Maksudna urang bere bewara yen maranehna teh geus jadi rakyat kami. Mimiti isukan kami jadi raja di ieu wewengkon, raja kalang saung. Si Juanapati.
0: Kartos.
1: Jawab murid-murid nak menireang. Sarerea ngerasa bunga harita teh.
0: Ari si Wardi rek dikumahakeun, Pak.
1: Murkana mani keukeuh nanyakeun Wardi nu masih keneh can eling ngagoler di tengah riungan.
2: Kieu murkana. Si Wardi ubaran sina eling deui euy. Ku kami rek ditanya ngarah rusiahna budal kabeh. Sok ubaran. Bisa tuh hendem?
0: Oh bisa Pak. Keun urang ubaran lah. Gampang ngelingkeun anu teling mah. Moal kawas ngahirupan anu modar.
1: Murkana giak nakra terus manehna ngadeketan ka Wardi. Nu ngagorera tempes-tempes dengan jeng suku di barogod keneh kutambang benget nak barari haritate.
0: Hari murkana usaha satekah polah ngubaran Wardi sangkan eling deui tetela murkana teh boga pangabisa dina ngelingkeun jelema.
1: Harita keneh Wardi ngalilir usik brai beunta terus lalat reret kakenca jeung kakatuhu. Tuluy tarangna kerung bakat ku heran sabab manehna pada ngariung malah mah ngupat jero hatena.
3: Aduh, ya kak, aing teh katawan ku musuh ieu teh. Nya-nya, di mana ieu teh? Nah di mana nusanya na ieu? Di guha atawa di imah si guana ieu teh?
1: Kitu gerentas hate na Wardi harita. Tuluy peureum deui bari nginget-nginget kajadian anu kaalaman tadi. Ras inget ka Bah Dempu anu imahna di duru. Ras deui inget kana kajadian anu samemehna. Wardi ngalenyap hatena manehna geus bisa neguh kana nasib dirina anu yakin ka banang ku musuh. Atungan bati ngarahuh teu bisa nanaon.
2: Sok geus eling ayeuna mah. Sok sina hudang euy. Ulah sina ngaleh-leh kitulah. Geuleuh ningali beungeutna oge ieu. Beungeutna mah pantes ieu budak teh. Tapi kalakuan tepi karesepeun ieu mah yeuh. Jadi urang tanya ayeuna keneh yeuh. Ceuk kijuanna paparentah harita keneh Wardi teh dihudangkeun ku Murkana sina diuk. Wardi kapaksa nurut sabab mun bahaseun disiksa bisi teu bisa nepungan dununganna.
4: Hai, Wardi.
3: Abdi Sun.
2: Aing rek nanya ka sia. Omat ulah teu dijawab. Lamun teu rekan jawab, ieu bagianna yeuh. Heh.
1: Kijuana Pati nyambut bedog nanu seukeut maneh ngagurilam. Panonna mencrong ka Wardi nu tetep tenang teu aya kasieun.
2: Saha ngaran maneh teh nu sanyana? Nah bener Wardi atawa lain?
3: Bener. Ngaran kuring Wardi.
1: Jawab Wardi tegeug ngandung amarah harita teh.
2: Bener ya.
3: Bener. Ngaran kuring Wardi.
2: Tong tegeug kurang ajar sia. Teu sopan ka aing teh. Syukur mun bener mah kami teu salah newak. Ayeuna kami rek nanya deui. Nah urang mana maneh teh nu sanyana jeung deui rek naon make wani-wani nalingakeun kaayaan kami. Mata-mata di mana sia teh?
3: Kuring
2: nya maneh sia kurang ajar.
3: Kuring ti Cirebon.
2: Ti Cirebon. Maksudna naon ieu teh?
3: Nya kuring ngahaja datang ka dieu rek ngancurkeun paguron karang saung sarta rek nyangkalak anjeun rek disetorkeun ka dunungan kuring.
2: Kurang ajar sia. Saha dunungan sia, ha? Saha dunungan sia? Ha?
1: Kicuana panasaran panonna melotot harita teh.
3: Moal dibejakeun. Eta mah rahasia kuring. Pokona mah maksud kami kitu.
2: Kurang ajar sia, kurang ajar. Jawab nu bener Wardi.
3: Saha nu nitah sia?
2: Lamun teu dibejakeun nu nitahna, ieu rasakeun ieu.
1: Kicuana nangtung bari ngabar-ngabar bedog. Terus diantalkeun kana dada Wardi. Tapi nu diancam teu kirim-kirim. Sabab Wardi geus nekat rek nyangharepan naon-naon anu bakal kajadian. Wardi ngabigeul geureuk ngomong deui sabab manehna ngarti yen Kicuana Pati teh rek ngorek keterangan ngeunaan maksud manehanna sarta hayang nyaho kadunungan Wardi anu nitahna. Wardi geus nekat manehna moal ngabejakeun dununganna kajeun paeh jeung tibatan betus mah harita teh.
5: Baraya Radio Peace,
6: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
7: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
8: Mohon.
7: Teh Siti itu mana linggit teh?
8: Di Cihideung. Cigaru.
7: Cihideung Cigarunya. Desa
8: Mekarmukti.
7: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
8: Dua katilu ainanya?
7: Mohon. Panyawat teh anu karos naon teh?
8: Sok cangkul.
7: Mohon.
8: Leuleus, riut.
7: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja teh?
8: Nuju di check up teh.
7: Mohon.
8: Kelenjar getah bening.
7: Kelenjar getah bening.
8: Asam lambung.
7: Teras.
8: Teras dari.
7: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten tehnya.
8: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
7: Mun saya mohon.
8: Ieu naon teh perih ieu teh?
7: Patuangan teh.
8: Benjolan pan ieu seueurnya.
7: Sabar hiji benjolan teh?
8: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
7: Tah ayeuna kan.
8: Ayeuna mah.
7: Kumaha teh ayeuna?
8: Lah kitu alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
8: Tos aya karaosna.
7: Tos aya karaosna nya.
8: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
7: Teu nyeri enanya ya.
8: Teu nyeri alhamdulillah.
7: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
8: 2012
7: ini 2020 berarti 10 usumnya.
8: Ya, tos lami.
7: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
8: Alhamdulillah aya karosna gitu.
7: Seueur
8: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
8: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
7: Aya
8: na. Seueur we pang anu karosna
7: ena. Alhamdulillah.
8: Tos biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
7: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
8: ulah. Mudah-mudahan nya.
7: Mohon. laras. Ayah kesan deh teh kang ngomit ren kang undang supado sehat seperti teteh kita.
8: Upami ayah nunggu duh panjawat seperti abdi.
7: Cobian apa gitu
8: nih? Cobian we. Terus karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna
7: iya. Ayah karaos nanya. Oh. Alhamdulillah. Gitu. Sehat salamina itu nih.
8: Mudah-mudahan ya. Oh. Nyuwunkan pido ana mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang iya ku syariatna nya.
7: Mohon amin amin amin. Haturun tetehnya. Mohon mangga.
5: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
11: Bapak Sakum.
10: Bapak Sakum dari
11: NPEN
10: Kecamatan Mundu ya.
11: Kabupaten Cirebon.
10: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
11: Iya, betul.
10: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
11: Sudah. Dua kali ini ya.
10: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
11: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
10: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
11: Suka berair ya.
10: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
11: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
10: Enggak begitu buram lagi
11: enggak,
10: ya.
11: Enggak.
10: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
11: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
10: 20 hari ya.
11: 20 hari ya, 17 hari lah.
10: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
11: Sehari 2 kali, Pak.
10: Dua kali ya?
11: Dua tetes.
10: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
11: Dua tetes, iya betul.
10: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
11: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas ya.
10: Iya.
11: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
10: Tesma ini.
11: Iya. Barangkali cocok.
10: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
11: Iya.
10: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
11: Iya.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM
14: Radio Peace
13: Ciamis.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajeng

0: ngabajakeun nunungannana ka jeung paeh jeung tibatan Betus Maharita. Wadih. Jawab sia. Saha anu nitah ka sia teh? Saha anu nitahna? Di mana ayana jeung naon maksud tujuanana? Jawab sia. Awas, kurang ajar. Namun henteu awas rasakeun ceuk kurang ajar ieu. Murid-murid Kijuana Pati sing lareng hap narik napas jero na keranan. Panona molotot kena benget Wardi nu harita di antelan pedog nu kacida seukeutna. Tapi Wardi tetep tenemalan. Kalah molotot ka Kijuana Pati ciga nu nangtang atau puguh wae Kijuana Pati maneka kerot nahan amarah. Dadana asa sesek jeung hulu angen asa seueul. Nahan amarah nu lain lumayan tungtungna kaprot. Kaprot tapi Wardi dipabuk ke bedog anu ditamprakeun. Wardi ukur nahan napas. Sabab sabisa-bisa hayang ulah ngacerit nahan nyeri ditahan bae. Wardi bener-bener kuat pipi na agaralang semu hejo tabak bedog tapi teu dirasa. Kurang ajar si Dahap. Hiya.
1: Ini ha iya hop
0: ulang ajar sesedan setan teh tetela bibit na ngonci tapi rasakan sia dicokel ku aing mah. Kijuana Pati bener-bener telenges. Congok pedok disodokkan karena bibir Wardi atau serp lahir seutik. Awas ya kurangan hap. Curut-curut getih na bijil tina bibir Wardi ngalai mereh kena gado. Wardi tiba bereket nahan kanyari panon semua beri molotot harita teh. Awas ya. Namun tetep dengan jawab beheng sian di rogo kuaing di goro kuaing. Hayo ngomong sia ngomong ngomong ngomong sia ngajablok sia kurang ajar ngajablok sia kurang ajar ha. Ngomong sia. Ini kan pelanjung wae kurang ajar sia ha. Ngomong. Ngomong ha ha. Aing rek ngomong. Api moal ngabejakeun rahasia dunungan aing. Tapi hade modar jeung tibatan budal rahasia mah. Bek wae da kisa wae saseubeuhna kurang ajar. Sing saseubeuhna nyiksa aing. Dah aing mah moal sieun kurang ajar sia. Lawan. Ngomong moal sia. Ngomong. Moal. Aing moal ngabayakeun rahasia nu nitah aing. Bek wae. Rek nyisa masa seubeuhna. Dah aing tetep teu sieun. Cek Wardi jika nu ngahaja nangtang padahal ari nyeri namah kabina-bina ngan batina tetep kuat Wardi teh atuh puguh. Kijuana Pati maning ngarahuh bakat ku cengkel tungtungna lajag lejeg bari ngajingjing bedog kuntu kekerot nahan amarah panon purial buncelik jika anu kabeureuyan. Hatena mikir neangan akal sangkan bisa ngabudalkeun rahasia anu dikemuk ku Wardi.
2: Ah, odaran mah atuh, Pak. Karena anu ki patut mah diingu ye.
0: Cek murkana anakna Juana Pati. Bari ngeupeulkeun leungeunna cengkeleun nempo Wardi teh.
2: Manjedog heula murkana. Manjedog sia. Gara-gara sia ye. Coba lah pun dari di podaran ye jelema ki patut. Moal ngariweuhkeun ka aing meureunan. Manjedog heula murkana sia. Jepe. Ieu mah urusan aing ye, urusan bapa ye. Rahasia musuh leuwih gede hargana batan nyawa si Wardi. Numatak toga gabah sia, hirup teh ha. murkana anakna Juana Pati teneng Maldeui. Arwiro sada gawe na rumeng hapci gan watireun ka Wardi. Haten ada renyapan bisi Wardi dibinasa ku bapana. Tapi teu bisa kumaha, teu bisa ngahalangan Wirosada teh. Datang tu bapana bakal ngamek bebeakan ka manehanana. Akhirna Wirosada teh ngan ukur ngahuleng ngadaga meneng nyaksian anu keur dipenta keterangan. Dilalila kicuana mangih akal. Manehna rek sabar heula teu hayang lurusuhan meunang keterangan ti Wardi. Ge kicuana pati diuk deui. Hatena rada teger ayana mah teu diduruk teuing ku hawa nafsu.
0: Urang ajar. Aduh, murkana. Kumaha, Pak? Ayeuna si goblok Wardi teh asupkeun kana panjara anu aya di hanapeun wewangunan. Tunda dina liang anu panghanap-hanapna deuleuh. Ulah dibere nyatu meunang dua atau tilu poe mah. Antep sinadang layeuseun heula. Engke tangtu budak Rusiahna jelema geus leuleus mah hayang nyatu. Hayo jalankeun ayeuna pisan. Kitu teu kijuana pati nyokot putusan. Ari murkana teu baha harita keneh ngareret ka anak buahna nu direret Surti cung nangtung sarta ngadeukeutan ka Wardi.
2: Eh, sah. Adik.
1: Aya naon?
2: Jadi sah. Hah. Tong apa sia?
1: Moal.
2: Regeyeng Wardi dipangku. Terus dibawa ka jero guha anu aya di hanap pisan. Pernahna hanapeun wewangunan paranti latihan silat. Sarua jeung di guha sabab teu aya janela atawa liang angin anu cukup jaba poek jeung hawana panas di eta ruangan teh. Dekung sidila oge Wardi geus tepi ka dinya.
0: Ieu sia.
1: Dua ka mana kuring?
0: Cicing sia.
2: Kublag. Dituna kurung wawana. Ari tamang nunalian leungeun jeung suku dilaan geus kitu pantop panjara cepret dikonci pageuh pisanan.
1: Ngajedog di Wardi.
2: Moga-moga sia sing tereh kojor Wardi. Ceuk murkana bari ngaleos init dengan katuhu nyekel kunci eta rohangan dituturkeun ku anak buahna. Atuh bani ngahuleng Wardi teh lantaran kacida bingungna. Bet ngalaman asup kana panjara di babah tanah anu kacida panasna. Ret ka kenca, ret ka katuhu, bilik teh jiga batu wungkul. Malah malalangitna oge batu legana eta kamar ngan ukur 1 meter x 2 meter. Jangkungna ukur satangtung. Pantona kai golonongan direngkepkeun opat pageuh pisan sigana teh.
1: Duh. Tetela geuning lain jelema waras kiduana pati teh. Ieu meureun disebut panjara bawah tanah teh. Sabab di dieu aya panjara keur ngarem jalma-jalma jiga aing anu ngalanggar kana aturan kiduana pati. Kacida. Aduh. Lain jelema waras nu kepatut mah. Ayanya. Kejam kabina-bina kejuana pati. Beuh. Tapi kumacarana yeuh mun hayang bijil di ieu kamar. Sabab aing teh kudu laporan ka Raden Purwa ngeunaan hasil gawe aing. Roboro cigana mun kieu mah aduh. Yeuh.
2: Wardi ngomong sorangan manehna kacida susahna ari dikerem kitu mah. Leuwih hade disiksa jika tadi masih keneh rada mending. Sedengkeun ayeuna asa maehan pikiran kalah bingung jeung beak harepan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
5: Punten nepangkeun ibu saha Bu?
3: Ibu Aya Dede.
5: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
5: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
3: Ngajahit.
5: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
3: 48.
5: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
5: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
5: Sate asana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
5: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
3: Alfa propolis.
5: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
5: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
3: Di radio.
5: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
3: Amin, amin ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
9: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
9: Amin ya, amin. Gitu.
8: Ayo Ibu barangkali ada pesan-pesan Bu.
9: Mau ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Pi.
11: Radio Pi.
10: Sahabat sehat keluarga.
12: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
13: Jawara di Guha Walet.
12: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alfa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Wardi ngomong sorangan manehna kacida susahna ari dikrem kitu mah. Lebih hade disiksa jika tadi masih keneh rada mending. Sedengkeun ayeuna asa maehan pikiran kalah bingung jeung beak harepan. Kocapkeun Ki Cuanapati jeung anak-anak buahna. Harita teh masih keneh ngariung di tempat badami. Can aya anu wani ini tina riungan. Kabeh estuning cempet aya anu nyarita sabab Ki Cuanapati ciga keur amek kabina-bina. Beres, Pak. Si Wardi geus dikerem di guha nu pangheureutna, panghandapna. Sigana moal aya anu bisa muka kana pantona. Lamun teu dibade kuncina mah pageuh pokona mah Pak ieu teh. Cek murkana bari gek liuk kitu deui anak buah anu tadi mantuan.
1: Keun. Ada bola. Pokona mah ulah aya anu mariksa ka dinya. Ulah diparaban, ulah dibere lalebok, ulah dibere nyatu da jelema teh. Menang dua atau tilu poe mah. Engke oge lamun jelema lapar bakal budar rahasiana. Cagok. Ngarah budar rahasiana, hayang nyaho sanu nitahna jeung naon urusanna manehna si Wardi. Tah lamun geus kitu tangtu bakal nguntungkeun ka urang sakabeh. Ngan ayeuna aranjeun kabeh kudu siap siaga. Kudu caringcing pageuh kancing, kudu saringset pageuh iket. Pikeun yang hareupan musuh anu pasti datang. Da yakin cek perasaan bapak bakal aya anu datang ka dieu. Sabab si Wardi teh mangrupa kembang na lawan, kembang na musuh nu dititah narungtik kaayaan urang. Da kitu bae ieu mah cigeuna sararek ka ditu. Cek Ki Cuanapati bari terus manehna oge ngaleos asup ka kamarna. Ari murkana kalah ngahuleng ciga anu teu ngarasa capek atawa teu ngarasa tunduh. Lantaran inget wae ka Wardi nu can beunang rusiahna, tapi sanggeus anak buahna budal kabeh mah murkana nangtung bari ngareret ka dina nyata biro sada nu sarua ngahuleng.
2: Wira.
3: Aya naon Kang?
2: Aya urang sare euy. Geus rek janari ieu teh. Keun bae lah si Wardi mah teu kudu dipikiran. Jelema kitu batut mah antep we da moal bisaeun kabur lah.
0: Ceuk murkana bari ngaleos teu ngareret deui ka dina, cung Wirasada nangtung terus neuteup ka belah kidul urut ngaleosna murkana basa mawa Wardi teh.
4: Aduh. Di mananya? Di mana si Wardi teh dikeremna? Aing jadi penasaran ye. Hayang nyaho kana tempatna.
0: Cek Wirasada bari terus suak lieuk heula. Bisi kanyahoan ku lanceukna atawa ku bapana datang tu matak nyurigakeun, tapi tetela geus daya sasaha. Da puguh sarerea oge carape jeung tunuh. Atuh Wirasada teh ngarasa jongjon terus muruk ka rohangan nu aya di jero taneuh. Hayang tepung jeung Wardi tetep manehna panasaran. Tapi barang cek ngincak hamalan taraje nu pangluhurna, brojol anu datang kebeg Wirasada ngarenyag terus malik barang breh teh lanceuk nanu awewe nyampeurkeun ka dinya nyaeta Nyimas Kancanawati lanceuk manehanana alias lanceukna murkana. Sanggeus tepi pok nanya bangun penasaran.
5: Wirasada, reka mana wayah kieu losos ka dinya? Reka mana? Reka mana ieu teh? Asa panasaran eceung mah ieu teh.
0: Kituna teh bari melong bangun heran manehna canyahuan ngeunaan Wardi anu geus katewak sarta dikerem di panjara jero taneuh.
5: Bade nempo tawanan ce. Tawanan? Mohon. Tawanan sahari atuh ieu teh. Asa bosen eceung mah bosen ieu teh. Bosen eceung mah ka Bandungan si bapak. Hantem kerem jelema atuh teu puguh ieu teh.
4: Iya ya.
5: Sabab si Wardi teh geus katewak, ce. Wardi. Nya. Anu sok narungtik ayan urang ya, ce. ayeuna manehna dikerem di panjara jero taneuh.
2: Jawab Birosada bangun asa-asa, tapi ari karancek nu awewe mah nya eta ka Kancanawati, manehna teh talawanieun ngabohong. Sabab geus apal kana adatna Kancanawati mah jeung rada sahate deh jeung manehanna. Beda deui jeung murkana anu kacida jahatna.
5: Nya eta teh imana dikeremna atuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos
0: kitu. Kana wae, Pak.
1: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya teras kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.
5: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alfa Propolis. Sumangga urang lajeng.

0: Dekung sedila oge geus teu katempo ku Bardi nu harita mureleng kana init ciga nu hayang sidik. Sanggeus nunduan init Wardi rumenghap bangun eungap. Geus kitu terus cengkat sarat taleudeumpangan di jero kamar. Najan kerasa capek jeung lungse oge Wardi teu hayang reureuh teu hayang sare. Sabab pikiran tetep nyaring paranas jeung sing lalenyap komo sanggeus ngadenge beja ngeunaan bah dempu anu geus maot mah. Hate Wardi begitu puguh sing sarablak lalenyapan paselang jeung amarah anu ngagolak. Aduh. Kurang ajar ieu yeuh. Geus kurang ajar pisan si Cuana Pati teh. Mateni jelema geus teu make perhitungan. Dapon ngeunah keur sorangan wae. Apa nu urang dieu atuh? Bah dempu teh urang dieu, masina kuring-kuring lain urang dieu. Ukur kitahan kuring mah, kitahan nunungan Raden Purwa di Cirebon. Coba. Aduh, setan deh. Naon dosa naribah demplu? Jeung naon untung napikeun kijuana mun manehna maot? Abah demplu hampura we kuring teh bah demplu. Teu bisa ngabelaan. Sabab kuring sorangan oge kieu jadina geuningan. Katerajeng apes diri. Katerajeng apes diri nepi ka katewa ku musuh. Tapi tenang bah lah. Lamun teu manya abah geus palastra sok sing jongjong di alam kalanggeuna ka alam kalanggeungan geu maksud kuring teh. Hampura kuring teu bisa mantu. Oh teu bisa mantuan, teu bisa nulungan abah. Tapi kuring moal beak harepan. Satungtung bisa ngarenghapkeun napas moal burung usaha satekah pola. Sangkan bisa bebas di tempat. Di ieu patempatan ti panyara bawah tanah. Ceuk Wardi ngomong sorangan najan taya harepan kana bebas oge. Ari sumanget jeung cita-cita mah teu pareu malah mah beuki ngagugudug nafsuna. Hayang geura bebas tina panyara sangkan bisa buru-buru nepungan dununganana sarta saterusna ngagempur Ki Juana Pati anu bener-bener geus taya rasa kamanusaan. Tepi ka brai beurang Wardi teu pisan sare. Gawena kitu we leumpangan di jero kamar panyara bari mikiran pilampaheun neangan akal sangkan bisa kabur. Tapi sakitu tohagana. Eta, tapi can aya nu kapikir sabab hiji-hijina jalan kudu ngaruksak panto anu kacida wabegda. Anu kacida tohagana. Sedengkeun apan pakarang mah teu mawa Wardi teh sabab dijabal kumurkana. Beurang geus kalakonan. Datang deui kana mangsa peuting. Wardi geus nincak kana peuting kadua ayana di jero panyara bawah tanah teh. Anak buah Ki Juana Pati teu aya anu datang saurang-urang acan sarta teu aya anu mere dahar atawa nginum. Puguh we Wardi teh beuki leuleus awakna. Paya tangan pangawasa. Ngan sanajan kitu sumanget jeung cita-cita anu tetep ngakeudur hurung taya sudana. Kurang ajar ieu mah yeuh. Teteh lah jelema rek nyiksa si Juana teh. Nyaan teu mere dahar ka aing sarta eueuh cai-cai acan. Kudu kumaha yeuh duh. Yeuti koro yeuh duh geus kacida asa garingna ieu mah yeuh hayang cai atuh. Mangkaning awak geus leuleus beuteung lapar bakarang teu boga kumaha petana rek bisa kabur teu ieu panyara. Wardi humaneuar gek diuk di pojok kamar panonna melong kana panto anu tohaga. Moal bisa dilaan ku leungeun lemor malah ditengar muding oge moal rengot-rengot jigana teh. malah ditengar muding oge muareng rot-rengrot jika nama eta panto teda kacida pagehna. Tapi Wardi mah kekeh hayang kabur hayang bebas di eta kamar tahanan. Keur kitu plig plig aya nu leumpang deketan ka kamar Wardi. Puguh we Wardi teh mani ngajenghok. Panon mureleng ka tempat datangna sora hayang sidik kanu datang. Barang breh jijal manu beungeut tani tregos mani buni. Sora mikeun wadah cina sera-sera sarigsig anu heureut. Kuprak. Wadah teh kajaro anggangna sadeupa ti awak Wardi.
1: Kop. Dahar sobat.
0: Tidak dahar sobat dah. Montong loba pikiran jeung ulah curiga. Dah henteu dicampuran racun ieu mah yeuh. Mun teu didahar sarua jeung teu nyaah kana diri. Ceuk eta jalma bari terus ngaleos init deui. Kawasan leuseun kanyahoan ku baturna. Leus eta jalma nu ditergos teh teu katempo deui. Lantaran kayaan di dinya teu pati caang, ukur kacaangan ku campur leutik ti kajauhan atuh ukur megremeng harita teh. Sajongjongan mah Wardi ngahuleng, panona melong kana wadah anu can kanyahoan eusina. Ngan lamun nilik kana omongan jalma tadi mah tangtu eusina teh kadahareun. Tangtu eusina teh dahareun. Atuh puguh we Wardi jadi panasaran terus eta wadah disampeurkeun sarta dibuka turubna barang breh tetela sangu jeung deungeuna ditambah ku cai enteh anu geus bahe saeutik cigana mah ngeplok basa dituna.
2: Aya nu mere dahareun geuning ieu teh. Aduh. Tapi carana susurumputan ieu teh nya. Tangtu ieu teh teu sakanyaho. Kijuana jigana. Masanya. Nu karunyaeun ka aing atawa kumaha ieu teh? Alah. Saha jelema nya? Ah, cigana bae nya yeuh. Sabab di dieu teh kacida lobana jalma anu nganyrek. Tangtu meureunan di antara sakit lobana teh aya nu karunyaeun ka aing. Tapi naon sababna? Beungeutan ditergos. Aduh, ora ngerti yeuh. Ora ngerti, aduh Wardi yeuh.
0: Wardi ngahuleng mikiran sababu-sababna sarta mikiran omonganana anu ngan saeutik sarta teu kaburu dijawab da manehna gagancangan ini deui.
2: Ah. Aing lapar ieu teh. Hareupeun aya dahareun. Lebar temen mun henteu didahar teh. Tapi kumaha mun make racunnya? Meureun aing teh molar teu pupuguh nu akhirna cita-cita gagal. Tapi si jalma teh tadi nyarita kitu jiga geus ngarti kana kaayaan batin aing. Aduh, nasaha manehna teh nya? Pedah ku operator mah da moal mungkin. Operator kitunya. Atawa saha ieu teh? Naon tujuanana pangna mere dahareun ka aing?
0: Ceuk Wardi can parat keneh mikiranana. Panon melong kana kadaharan. Lila-lila mah eleh kurasa lapar. Nu akhirna Wardi teu mikirkeun naon, celebek ngadahareup pangirim si lalaki teh. Wardi geus nekad najan rek maot oge ku racun. Geus teu sieun ayeuna mah. Nekad istuning bakal ku lapar-laparna. Sajam geus kaliwat. Wardi geus seubeuh dahar. Sarata rasa lapar geus leungit tetela si lalaki nu mere dahareun teh teu ngabohong. Eta dahareun bener-bener bersih teu matak nyelakakeun. Atuh puguh Wardi teh mani bungangang hate na ngarasa bungah jeung gede harepan. Terus nangtung karasa awak na harampang ayeuna mah. Da puguh beuteung kaeusian. Sirah nu tadina lieur bareurat ayeuna mah cageur.
2: Aduh. Alhamdulillah, ya Rabbi alamin. Duh, ya Allah, ya Rabbi. Alah, alah. Ah. Jag-jag, nyai kudahar mah, duh. Ya gitu lah. Paingan cek paribasa geningan. Lamun anu hidup na kupur teh, nu pakir teh, pakir teh mendekati kupur. Anu kurang dahar, kurang segalanya, hatina miskin teh, mararat teh. Jadi dak eueuh deui iwati dua hal di alam dunia mah. Kahiji aman, kadua nyaman. Nyaeta urusan kalaparan. Jelema lapar sok mumet meulit kitu. Jelema lapar mah sok nu lapar. Nanaon oge anu timbul nu babadora rampok ge naon ku lapar eta jeung saraka. Kitu. Aya ngeusian beuteung. Matak nu paling penting teh kaayaan pangan di urang teh. Pangan na kadaharan. Memeh sandang teh memeh pakaian teh pangan heula tah nu di nu kudu kacukupi. Jelema parebut dieu diberewe kalaparan wah mal bisa perang tah. Manya dek ngadaharan senjata. Anger we bias keneh dahar mah. Matak urusan dahareun mah paling penting deteh kitu supaya awak jag-jag.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu kapan deui nya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat da dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos begal gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus aya probihan nya manya?
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Maicu ku kituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah jelandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan tuh tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mamang jeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mamas ka papai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos saep sabaraha botol mah?
1: Na mah ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos berkalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa Ibu teh angkat ka dok. Dicek-cek ke apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju disiarkeun ngaranana naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya, nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimapa asa gararaja di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui Ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing Ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu ningal Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka do- dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pas akeun geun teu puyang. Jantan papa oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papa asa gararaja di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitna biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon taku kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ka tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Taku kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya saleh probihan ge robih wae lah gitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raosin terus mapah teu aya ka luka raosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya Bahnya. Mohon ku kita saranti abdi Bah, Abah kedah ci rutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Atur nuhun Bah, pido ati abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pas akeun geun teu puyeng. Jantan papa oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimah papa asa gararaja lutut teh ayeuna mah milah kenceng deui ibu teteh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsina, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kan?
1: Mawi kawit terjadi kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana kana sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung aduh ya kedah kumah. Mawi sok dietan bae dipayang gitu pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ya teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu teungap. Alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
0: tah.
1: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka kitu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu. Mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing

0: sehat, kiat, semangat gitunya nya. Tah gitu penginten.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
0: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapet kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
1: Nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu.
0: Amin. Pidual ti sadayana ti ibu mudah-mudahan sing darah mang kitu.
1: Amin. Amin. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih paling mana?
2: Oh.

0: Ciawi Tali, RT 3, RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
0: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitos janten?
0: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten aya hoyong makan ya, untuk pamitos karaos nyeri gitu, lambung teh, pamitos makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes alpa propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
0: Ya biasa we, wah uih ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna mah teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
0: Ya, dileukeunan nganggo jamu tetes alpa propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan anu karaos ku mah naon wae.
0: Mate nemu bade sabotol oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
0: Namae sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
0: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanghari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
0: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes alfa fosforis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mah teh ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit.
1: Mak, hatur nuhun, anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos na konsumsi jamu tetes alfa propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini ya.
2: Betul. Ya. Di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal
1: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
3: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Pami Bapak mah saresna tos salami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 dan kirang langkung penginginannya tos 13 tahun penginginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bili dampakna tina obat peksambingna mohon.
3: Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
4: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoannya. Yo ikhtiar nih Bapak tadi gentos weh ku nganguping ti Radio Maya aya lanong gitu.
3: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
4: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang Bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek itu saatosna ngaleut Alpha Propolis Bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhanan lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
5: terus rada sakinten
4: rada sakinten terus pami atel nang enak jarang tuh tipe ini waktu unggal wengi unggal waktos gitu getet
5: gitu. Bapak cara konsumsinya kumaha pak?
4: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teteh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
5: Apa uninga alfa propolis di manten pak?
4: Bapak nyetel tadi tadinya ah bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
5: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
4: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu saperos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
5: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya.
1: Yeah.
0: Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
6: Iya, Bapak Nang.
5: Bapak Nang atau napi?
6: Bapak Pak Ogar.
5: Pak Ogar.
6: Di Tanjakan Kondang.
5: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
6: Desa Cibenang.
5: Oh, Desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karasa
6: bapak? Keluhan teh sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
5: Mohon.
6: Dari paregel.
5: Paregelnya.
6: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
5: Alfa propolis.
6: Alfa propolis, alhamdulillah.
5: Aya karaos.
6: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu tah.
5: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
6: Barareuh ka purma, barareuh jam teh rada hareuras.
5: Hareuras.
6: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
5: Salit
6: deui. Salit mah tak bade nama handi nya namihan deui eta teh.
5: Ngagaleuh deui.
6: Ngagaleuh hiji deui.
5: Sabar tetes kamari ngaleut.
6: Sakali netes genteh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
5: Sabar kali sadinten?
6: 3 kali.
5: Mun
6: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
5: Mohon leres.
6: Jadi
5: sadinten 3 kali
6: pada dinten. 3 kalinya.
5: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
6: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urat teh teu karejang gitu.
5: Alhamdulillah.
6: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
5: Mohon tanam meta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
6: 150
5: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah. Coba ada selungsung ke darah tinggi nama banyak
6: untuk mamu ya
5: ay nggak mama nggak mau sali dikirangan bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
6: bapaknya sami amin ya rabbal alamin.
5: Assalamualaikum bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
9: Kena debu nih, dan gatal lagi.
8: Coba mana lihat.
1: Tuh
8: kan merah.
1: Ah yang benar. Aduh gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
1: Aman gak nih?
8: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860. 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Ini mencegah infeksi karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
3: Mak Icu.
2: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
3: Dawan Tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
2: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
3: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
3: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
2: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
3: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alpha propolis.
2: Mak atos konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
3: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos begal gitu.
2: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
3: Tos tilu ayeuna seep 2 tilu ayeuna gitu.
2: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
3: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu ngagaleuh deui soten gitu.
2: Oh, saya kelebihan nyamanya.
3: Mohon alhamdulillah.
2: Mak Icu kugitu kitu nah atur nuhun ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya, ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Sareng masahana minama?
3: Maida.
2: Maida linggihan paling mana?
3: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
2: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae ma?
3: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
2: Ma ieu panyawa tos sabaralami ma?
3: Ah, vertigo malami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
2: Tos lami pisan mah nya.
3: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
2: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
3: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
2: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alfa Propolis biasana ka mana ma?
3: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
2: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
3: Alfa Propolis.
2: Saatosna nganggo Alfa Propolis, naon wae nu karaosna ma?
3: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
2: Dina vertigona kumaha ma?
3: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kitu.
2: Ayeuna teh tos saeup sabaraha botol ma?
3: Nama ge dua.
2: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na ma?
3: Tingawitan nepi ka hiji.
2: Oh. Ma kumaha cara konsumsina?
3: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
2: Ma Ida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alfa Propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
4: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai
5: terdesak pakai uang perusahaan, pemuda di Garut karang cerita dibegal dan terancam laporan palsu. Udang korosok tak laku menumpuk di TPI. Ketua KUD Minasari borong hasil tangkapan nelayan Pangandaran. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
6: Kilas radio.
7: Kilas radio.
6: Kilas radio. PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
5: Nekat mengarang cerita menjadi korban pembegalan demi menutupi uang perusahaan, seorang pemuda berinisial GM alias Ganes, 24 tahun, kini harus berurusan dengan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut. Ganes terancam sanksi pidana setelah terbukti membuat laporan palsu dan melukai dirinya sendiri. Aksi rekayasa ini bermula saat Ganes melapor ke Polsek Tarogong Kaler mengaku dibegal oleh 3 orang di kawasan Jalan Cilopang. Ia mengklaim diserang senjata tajam hingga terluka di bagian lengan, serta kehilangan ponsel dan uang tunai perusahaan sebesar 2,1 juta rupiah. Namun, setelah tim Sancang Satreskrim Polres Garut melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV, petugas menemukan banyak kejanggalan. Saat diperiksa mendalam, Ganes akhirnya mengakui luka di tangannya dibuat sendiri menggunakan silet, sedangkan ponselnya telah digadaikan sebelum ia membuat laporan ke polisi. Melalui video pengakuan di Mako Polres Garut Sabtu 19 September, Ganes menyampaikan permohonan maaf terbuka.
8: Saya tidak pernah dibegal atau saya tidak pernah mengalami kejadian begal tersebut. Saya melakukan kebohongan tersebut bahwa saya telah dibegal untuk menutupi uang perusahaan yang telah terpakai oleh saya dan saya tidak sanggup untuk menggantinya. Maka saya berpura-pura dibegal. Dan luka yang ada di lengan kiri saya bukan karena dibegal, namun ini hanya sebuah rekayasa yang saya buat agar terlihat seperti dibegal.
5: Kasat Reskrim Polres Garut AKP Herman Saputra menegaskan pelaku kini diamankan di Mako Polres Garut untuk menjalani proses hukum lanjutan. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak sekali-kali membuat laporan palsu karena setiap aduan akan diuji kebenarannya melalui proses penyelidikan. Melimpahnya hasil tangkapan laut saat musim kemarau justru menjadi pukulan berat bagi para nelayan di Kabupaten Pangandaran. Ratusan kilogram udang korosok atau udang cenang menumpuk di tempat pelelangan ikan atau TPI akibat sepinya pembeli dan anjloknya harga pasar. Kondisi memprihatinkan itu direspons cepat oleh Koperasi Unit Desa KUD Minasari Pangandaran. Saat meninjau pelelangan, Ketua KUD Minasari JJ Wiradinata Sabtu 19 September memutuskan untuk memborong seluruh udang yang tidak laku terjual lalu membagikannya secara gratis kepada warga. Langkah ini diambil demi menyelamatkan nasib para nelayan kecil yang harganya tertekan hingga Rp7.000 per kilogram.
9: Ini kan yang beli nggak laku, sedih saya. Yang kayak gini ada kurang lebih 3 kintal nggak laku. Terus mau kemanain? Terus siapa yang tanggung jawab? Ya akhirnya dengan satu pertimbangan sebagai tanggung jawab, maka dibeli oleh KUD Minasari. Dan barangnya disilakan dibawa untuk dibagikan. Hari ini saya berada di tempat pelayangan ikan yang dikelola oleh KUD Minasari. Sejak bulan awal September lah, saya hampir tiap hari di sini. Biasanya tiga hari dalam satu minggu. Tapi karena ikan banyak, dinamikanya juga berjalan dengan baik, saya hadir untuk memastikan bagaimana transaksi ini berjalan dengan sehat. Nelayan yang ombak dan sebagainya datang ke sini menjual, stabilitas harganya sangat-sangat tidak terkendali dengan pesan. Saya tentu bisa dibayangkan, bau asin, bau amin, kadang makan juga terlambat. Bagi saya adalah pengabdian dua-duanya. Dan pengabdian ini yang paling nyata. Untuk orang kecil, ya, untuk orang yang tidak mampu. Kasihan mereka. PR besar saya adalah, ya, kalau layur tadi saya, semua nelayan ketawa. Karena harganya bagus. Ya, tapi kalau udang seperti ini, terus apa, kukudian, sangat murut dada saya, menangis saya, sedih saya. Ya, dan ini PR saya. Sehingga saya sedang mencari jalan keluar agar persoalan ini ke depan bisa tangani dengan baik. Ya mungkin TPI-TPI lain juga sama seperti ini.
5: Guna mengatasi persoalan serapan pasar secara jangka panjang, KUD Minasari kini memangkas rantai distribusi dengan menyalurkan udang langsung ke pelaku UMKM pengolah terasi dan keripik. KUD Minasari juga tengah menjajaki komunikasi bersama investor luar untuk membangun pabrik pengolahan udang di Pangandaran agar harga di tingkat nelayan kembali stabil.
6: Kilas Radio.
7: Radio.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
6: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
6: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kebutuhan darah di wilayah kota Tasikmalaya terbilang sangat tinggi, mencapai sekitar 2.800 labu setiap bulan atau rata-rata 70 hingga 80 labu per hari. Menjawab tantangan itu, Palang Merah Indonesia PMI Kota Tasikmalaya tidak hanya memperkuat jejaring pendonor, tetapi juga mengoptimalkan proses distribusi menggunakan armada khusus bernama Blood Jack. Dari total kebutuhan daerah, PMI Kota Tasikmalaya sendiri mendistribusikan sekitar 1.100 labu darah per bulan. Tingginya angka kebutuhan dan cepatnya perputaran ketersediaan darah menuntut PMI untuk bergerak cepat menjaga kualitas kantong darah hingga sampai ke rumah sakit. Ketua PMI Kota Tasikmalaya Rahmat Kurnia menyatakan, melalui layanan Blood Jack, pengiriman darah dilakukan menggunakan coolbox berstandar medis guna menjaga cold chain atau rantai dingin suhu penyimpanan. Ia menegaskan pentingnya ketersediaan armada khusus ini.
2: Sehari 80 labu dilayani oleh 3 UTD. Pertama UTD PMI Kota, kedua UTD PMI Kabupaten, ketiga oleh UTD RS Dr. Soekarjo. Oleh UTD PMI sendiri kami rata-rata distribusi darah 1.100 labu darah per bulan atau rata-rata sehari 35 sampai 40 labu rata-rata per hari. Di PMI Kota kita punya Blood Jack. Blood Jack itu pengantar darah, karena darah yang didistribusikan ke rumah sakit itu harus aman, kualitasnya terjaga. Aman dan kualitas terjaga kalau di dalam membawa labu darah dari PMI ke rumah sakit, temperaturnya harus tetap dingin ya. Makanya pakai cool box dan diantar oleh Blood Jack. Itu tidak ada di PMI lain, mungkin di Kota Tasik itu salah satu keunggulannya.
1: Selain mengandalkan Blood Jack, PMI Kota Tasikmalaya juga terus memperkuat jejaring keluarga donor darah atau KDD di setiap instansi untuk menjamin ketersediaan stok darah harian dari para pendonor sukarela.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pakakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayah nama itu atuh gitu, jadi bengras, iya mah panon mah gitu kan, sok sakinan dan sok ayah pak jeletot gitu dina, iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan situ sawas-sawas mainan.
6: Bapak itu tas kaman awai ya, yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah, ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh gitu, memeh, maghrib, aduh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini, seger dongeng, atuh wayang, gak isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa. Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Teh teh linggih pilihan mana?
4: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2 RW2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes, enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol, terus pami tos gitu teh sampean teh leles, jantung nggak geder gitu tah.
3: Iya, panyawat tos seberapa lama, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
3: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
4: Alpha Propolis.
3: Mohon, ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ku ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah, ya alhamdulillah, yakin

0: Allah nu nyembuhkan, alhamdulillah. Tos pas cerewet gitu aya nama, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi aya nama, tos aya ngeueutan eta. Ngeueut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
1: Alhamdulillah.
0: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena seraca oge, janten tiasa ningat, ya nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
0: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
0: Nambe sabotol, sarang Aina nambe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
0: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Terus sa minggu, janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes alfa propolis.
0: Tina radio ini kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertas ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
0: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser alfa favoris abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar
0: bunya. Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
0: Sami-sami deh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin apa?
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: Neme sabotol. Neme setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan ternyata faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha
4: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
3: tos nganggo Tesma Aini kumaha apa karaosna
4: siapa terus nganggo Tesma Aini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes Ma Aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jadi jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapa.
5: Bapak Saptar.
4: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
5: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
4: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
5: Satu botol.
4: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
5: Dua botol.
4: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
5: Dua kali.
4: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
5: Di pinggang, pimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepeser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
4: Bapak aduh, pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
5: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
4: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
5: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Daye Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Meher banget. Tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: T-S-A
8: bukan.
7: T-S-P
8: bukan.
7: T-S-A
8: bukan.
7: Ya terus apa dong?
8: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
7: Hah? Tetes mata, tesma aini?
8: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, menghilangkan gatal pada mata,

0: dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
2: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan. Ya, menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
2: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
2: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal
1: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: para mitra sadaya, teuing gara-gara naon ujug-ujug loba jalma stres teu pupuguh. Teu awewe teu lalaki loba anu ujug-ujug teu jejeg ingetanana. Ku ayana kitu rumah sakit jiwa anu tadina kurang kapayuan teh, ayeuna mah parahiji jug-jug. Cinekna di rumah sakit jiwa teh ku waktu ayeuna unggal ruangan kabeh kaeusian pasien. Ari pamolah pasien rupa-rupa. Gumantung kana sabab-musababna, pangna manehna jadi gelo. Siga harita aya saurang pasien aki-aki geus rada bongkok. Manehna keur anteng ngitung kaleci di wadahan baskom tina bahan kaleng. Kadenge manehna harita teh ngitung kaleci bari ditembangkeun.
1: Mun hiji mah ditambah hiji jadi dua. Mun dua mah ditambah dua jadi 10.
0: Lagi harita manehna teh ngitung na eureun, tuluy ngahuleng bari ngitungan ramo.
1: Aeh, gining dua ditambah dua jadi 10. Pan kuduna mah 8. Balik deui ah.
0: Cek eta aki-aki teh para mitra, bari tuluy burulu kaleci tina baskom kaleng teh dibahekeun kana sarung. Tuluy harita teh ngamimitian deui ngitung.
1: Mun hiji mah ditambah hiji jadi 2. Mun dua ditambah 2 jadi 10.
0: Geuning anger bae 10 nya. Leng harita manehna teh ngahuleng, tarangna kerung siga keur antep mikir. Keur kitu teu kanyahoan aya pasien sejen nyampeurkeun bari ngagareuwahkeun.
1: Hayo, kerung wiridan nya.
0: Kepeng harita aki-aki nu keur ngitung kaleci teh ngarenjag. Atuh para mitra, burulu harita kaleci anu dibondong dina sarungna teh bahe ngaburulu. Meletet harita mata aki-aki nu ngitung kaleci teh meletet ka nu bieu ngagareuwahkeun manehna. Ari nu bieu ngagareuwahkeun teh tayalian saurang lalaki kolot anu awakna rada bayuh-yuh, harita teh manehna make topi warna beureum. Serengeh eta lalaki kolot teh ngajak siri tuluy kadenge nyarita.
1: Wah, si laing mah rajin wiridan. Ngitung wiridna oge make kaleci. Geus lila si laing di dieu.
0: Aki-aki bongkok anu ditanya katempo ngahuleng, tuluy neuteup ka lalaki kolot anu bieu nanya ka manehna. Pok harita aki-aki bongkok teh nembalan.
1: Dewek mah lain keur wiridan, tapi keur ngitung bati. Ladang ngajualan hayam tatangga. Dewek mah datang ka dia soteh, rek mah santren, hayang babalik pikir. Ngenalkeun atuh, ngaran dewek anu katelah mah aki ganteng.
0: Solongkrong harita nu ngaku aki ganteng teh ngajak sasalaman. Nu diajak sasalaman nyerenge seuri bari tuluy sarua manehna oge ngenalkeun ngaran.
1: Oh, aki ganteng? Aduh, alus tah ngaran teh. Ngan hanyakal euy. Teimbang jeung beungeut. Kenalkeun atuh badan dewek anu nyarebut mah aki rayud.
0: Gek harita anu ngakukeun aki rayud teh diuk gigireun aki ganteng. Tuluy miluman tuan mulungan kaleci anu patulayah bari kadenge manehna nanya.
1: Lain, sabenerna ani si laing aya di rumah sakit jiwa teh. Nyaan gelo atawa pura-pura gelo?
0: Ditanya kitu, aki ganteng teh surung asyarenye siri, telila pok ngajawab.
1: Cek dewek ke tadi dicaritakeun. Dewek mah datang ka dia soteh, rek mah santren. Hayang babalik pikir.
0: Dijawab kitu, sajongjongan aki rayud teh ngahuleng, telila tului pok nyarita deui.
1: Ih, si laing mah nyarita teh, kawas nugelo. Yah, hari hayang mah santren mah, tempatna lain di rumah sakit jiwa. Tapi di pasantren, buah-buah si laing mah pura-pura geloknya.
0: Ngadenge aki rayud nyebut pura-pura gelok, aki ganteng teh muncereng.
1: Aeh, ngomong naon bieu? Baruk dewek pura-pura gelok? Enak baes ya. Maneh meureun akon-akon gelok. Ya, bising teu percaya mah, tanyakeun ka ditu ka pa dokter. Jeung deui dewek mah di rumah sakit jiwa teh geus meunang penghargaan selaku jalma gelo berprestasi. Awas ya, lamun kadenge ngomong deui pura-pura gelo, dilaporkeun sia ku aing ka pa dokter. Moal teu dirojok tah bujur si laing ku jarum suntik.
0: Gadenge aki ganteng nyarita kitu, aki rayud teh reuwas. Kulantaran manehna salaku penghuni baru rumah sakit jiwa, kungsi disetrap ku dokter, pedah dites nyanyi, tedaik bener. Telila harita pok akhirnya yudeh nyarita.
1: Oh, nya, percaya atuh, adik itu mah, yen agi gandeng teh, geloknyaan. Lain dewek rek nanya deh, iya, ari si lain bisa jadi gelok deh, naun sababna.
0: Nu ditanya harita teh ngahulang sakedeng, tuluy pok ngajawab.
1: Nya ari nu jadi sabab nama, pangna dewek jadi gelo teh, teu pira. Peda hayam dewek sakandang kata rajang panyakit katelo. Atu hayam teh gempar, paeh kabeh teu bisa kajual. Tidinya dewek teh loba ngalamun, jadi mindeng kaganggu pikiran. Tah, supaya ulah rugi teuing, dewek teh ngajualan hayam boga tatangga. Ngan sigana dewek teh keur ninggang di apes, oi. Karek oge ngajual hayam Bangkok 10 siki, kaburu kanyahoan, tuluy dewek dibawa ka kantor polisi. Ngandu masyarakatna hasil pamariksaan, dewek dianggap teu jejeg ingetan. Nya dewek teh dibebaskeun tina hukuman. Tah, tuluy dipasantrenkeun di dieu. Tah, kitu caritana mah. Ari si lain, kumaha kasang tukangna, pangna dibawa ka rumah sakit jiwa teh.
0: Beres ngadenge caritaan aki ganteng kitu, aki rayud ungut-ungutan, tuluy ngajawab pananya aki ganteng.
1: Ari dewek mah caritana beda deui. Dewek teh sok mineng hulang jentul, disabrak ditinggalkeun kambur ku pamajikan. Tah, di hanita, hanya meureun kana sabulan mah. Dewek teh loba ngalamun. Tatangga oge, loba anu nganasehatan. Manjar dewek tong loba teuing ngalamun, cenah bising gelo. Biji mangsa, dewek teh lalanjo wayang golek. Teu kuat ku hayang seuri, etah ngadengikeun bobodoran si Cepot. Dewek teh ngabana kata kue seuri teu eureun-eureun. Malah nepikeun ka angeus wayang golek oge, anger we dewek teh seuseurian. Komo basa balik lalajo mah, ujug-ujug inget kana bobodoran si Cepot. Atuh sanajalan dewek teh seuseurian bae, malah nepi ka imah oge, seuri teh anger bae teu bisa eureun. Tah ti harita, ku tatangga, dewek teh dituduh gelo. Tah, satuluyna dewek teh dibawa ka rumah sakit jiwa. Nya antukna panggih jeung si lain di dia.
0: Aki ganteng harita teh katempo ungut-ungutan ngadenge carita aki rayud kitu. Teu lila pok harita aki ganteng ngomong deui.
1: Oh, kitu? Berarti si lain mah di dia teh pura-pura geloknya. Tapi cek dewek mah geus kapalang euy. Geus kapalang aya di dia, mending geloknyaan bae. Ambeh dewek aya batur ongkoh. Geus ayeuna mah urang ka warung bae yuk. Dewek mah lapar euy. Tisuk can barang dahar.
0: Ngadenge aki ganteng ngajak jajan ka warung teh, aki rayud mani curing hak.
1: Ayu atuh, ya beneran ya meuteung dewek oge geus kukunumu kan. Tapi dewek mah jomboga duit euy.
0: Ngadenge aki rayud ngomong kitu, cikikik teh aki ganteng seuri.
1: Tong hari wang euy, dina teu mayarna oge moal disalahkeun. Da urang mah jelema gelo. Jadi urang mah teu mayar ge teu nanaon. Hayu atuh. Kabeneran aya pelayan anyar euy. Urang heureuyan yuk.
0: Bring harita dua nana muru warung anu teu jauh tidinya. Aki ganteng leumpangna semu egang. Sabab sarungna dipake ngabondong kaleci anu sakitu lobana. Sedeng aki rayud harita leumpangna teh semu dongko. Bari nyenyered kardus kosong kurut wadah televisi. Dasar nu gelo para mitra. Aduh. Kalakuan teh nyenyeret kardus kosong. Telila maraneh nages anjog ka eta warung. Kasampak harita pelayan teh saurang awewe keur nyang hunyar dina bangku bari nyaliksik neangan kutu. Sedang nujajan harita teh aya saurang lalaki buukna galing pangawakana jangkung langkoyang kulitna rada hideung meusan. Nempo eta lalaki anu keur jajan teh aki ganteng arenjag. Sabab manehna apal yen eta jalma teh saurang polisi anu kungsi nangkep manehna basa kanyahoan ngajual hayam tatanggana. Atuh lalaki nu keur jajan oge sarua manehna ngajenghok barang nempo aki ganteng aya di dinya. Teu lila eta lalaki teh nanya ti heula ka aki ganteng.
1: Har, geuning aki ganteng aya di dieu?
0: Nu ditanya harita teh kalah malik nanya.
1: Ke. Ieu teh bah abu teh sanes. Anu kapungkur nangkep abdi. Aduh, bagaya teuing ya. Kalerasan teu dinas, Pak. Geuning ngopi ama atuh.
0: Bah Abu memeh ngajawab teh ret ka pelayan warung anu keur nindesan kutu. Sarengnya harita pelayan teh seuri bari ngiceupan. Satuluyna kadenge Bah Abu ngajawab.
1: Puguh, kabeneran dewek oge kapaksa jadi pasien? Karek datang poek kamari?
0: Ngadenge Bah Abu ngajawab kitu, aki ganteng ngahuleng. Tuluy manehna nanya deui.
1: Hutan? Jadi Bah Abu oge sarua? Gelo siga kuring? Kunaon kitu Bah Abu bet jadi gelo? Digegel anjing rabies kitu?
0: Bah Abu ditanya kitu teh, manehna seuri maur, siga anu nalangsa. Tuluy harita kadenge ngajawab. Lain kitu, ari nu jadi sababna pangna dewek dibawa ka rumah sakit jiwa teh. Nu sabenerna mah, dewek teh, dituduh gelo ku pamajikan.
1: Beda eta dewek teh geus aya kana saminggu-na kaedanan ku manuk beo.
0: Tah, hiji mangsa, dewek kanyahuan keur ngobrol jeung manuk beo. Atuh panjang ka pamajikan mah, dewek teh gelo cenah.
1: Tah, kamari teh, daek teu daek, dewek dipaksa dibawa ka rumah sakit. Tapi teu naon lah, dipikir-pikir mah, mending keneh jadi nu gelo.
0: Keur Jongjon ngobrol kitu, kadenge pelayan warung harita teh nanya kanu anyar datang.
2: Punten, eta ka aki-aki anu bongkok? Bade pesen tuangeun naon? Mangga kantu nyarios?
0: Ditanya kitu aki ganteng teh curing hak tuluy ngajawab.
1: Eta bae nyai, cing pesen jus takokak make cuka bibit saeutik.
0: Pelayan teh harita ngahuleng para mitra, siga anu bingung. Tapi teu lilapok manehna ngajawab.
2: Aduh, teu aya tuh jus anu kitu mah. Kumaha upami digentos bae nganggo es janda muda?
0: Ngadenge pelayan nyarita kitu, harita nu curing hak teh aki rayud. Tuluy manehna miheulaan nembalan.
1: Nah, nya, siga na genah mun es jeung janda muda mah.
2: Aduh, kabeneran ya, kuring mah geus lila ngaduda.
1: Nepangkeun atuh, kuring pun rayud. Atawa anu neulah mah aki rayud.
0: Ngadenge aki rayud ngajawab kitu, pelayan teh muncereng bari gantawang teh harita nyarekan.
2: Ngomong naon sia bieu teh? Baruk hayang hees jeung jana muda? Tuh yahan sia.
0: Ceg harita pelayan teh kana centong rabig, blower dipangpengkeun kana lebah sirah aki rayud.
2: Trok!
0: Centong teh nengel pisan kana tarangna. Atuh goak teh aki rayud ngagoak.
1: Ari juga dewek mah si nyai teh lain janda. Aduh, nyaho janda mah meureun tani teh dibahungi kulup tutut.
0: Nempo aki rayud dipangpeng ku centong, Wa Abu nu tita tadi ngabandungan teh harita gancang sigap. Sabab manehna oge masih sadar salaku aparat keamanan. Aya di rumah sakit jiwa sote dumeh dituduh gelo ku pamajikanna. Ceg harita Bah Abu teh kana katepel. Tuluy eta katepel teh diarahkeun ka pelayan warung bari ngomong tegas.
1: Angkat tangan. Si teteh geus ngayakeun tindakan kekerasan. Ayeuna keneh si teteh kudu milu ka kantor pikeun dipariksa.
0: Atuh para mitra cung harita pelayan warung teh ngangkat dua lengan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
5: Lami tos 11 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku tapi teu aya yeuna ning.
4: Teu robihna nya.
5: Teu robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
4: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji
5: kedua,
4: alhamdulillah.
5: Kedua sareng bade ayeuna.
4: Nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karawas asiatna, saranti abi dilajeng kerja konsumsina, margi ibu tas karawas asiatna, supada si ladong, hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayo nanya yang bener badai ngagali dari.
4: Ibu ayah terpesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Seatasna konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Enggak berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
9: Pak
8: ya?
9: Iya.
8: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
9: iya,
8: Pak ya?
9: Iya.
8: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68, 67 mungkin.
8: Oh, usia
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya.
8: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya?
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
9: Enggak, asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
12: Ayo nak keneh si teteh kudu milu ke kantor pikeun diperiksa.
13: Atuh para mitra cung harita pelayan warung teh ngangkat dua leungeuna. Tuluy bah abu nyamperkeun pelayan bari saterus nagagaradah kana awak eta pelayan. Leungeun bah abu harita teh susur sasar kana awak eta pelayan. Atuh si pelayan teh teu tarima, manehna jadi nafsu.
14: Ae, kurang ajar sih ya. Wani-waninya bakal awak dewek. Memangna dewek teh awewe murahan.
13: Truk, harita sirah bah abu teh ditakol ku canting buntung. Atuh, bak harita bah abu teh ngagoak.
14: Waduh, aduh, ampun, ampun.
13: Para mitra sadaya, nempo kaayaan di warung ribut, aki ganteng jadi sasah.
12: Jung harita manehna teh nangtung, tuluy kaluar ti warung bari ceceuleuweungan.
1: Tulung! Tulung! Aya bancang pake wu! Aya bancang pake wu!
12: Para mitra sadaya, sora aki ganteng ceceuleuweungan sigana teh kadengeun ku salah saurang dokter. Harita teh aya saurang dokter awewe anu keur leumpang ka lebah warung bari ngajingjing kantong keresek nu deusi ku rupa-rupa kacoan budak. Nempo aya dokter awewe datang aki ganteng gudagiru asup deui ka warung ngabejaan anu araya di dinya.
1: Hei, hei, hei, geus tong raribut. Tuh, tempo, aya dokter Lilis. Mun kanyahoan urang nyeun kaributan bisa disetrap.
12: Nu disebut dokter Lilis harita teh guragiru muru warung. Sanggeus aya di warung, nu araya di dinya kompak nyebut kieu.
1: Selamat pagi, Cikgu.
12: Tuluy sarerea ngahormat. Telila tuluy dokter Lilis nanya ka aki ganteng.
2: Aya naon ieu teh aki ganteng? Tadi pangdenge ibu mah cenah majar teh aya bacang. Kabeneran yeuh, ibu keur lapar. Tadi jatah ransom di kantor di Badog Meong.
12: Aki ganteng ditanya kitu teh, manehna katempo bingung. Sigana celi aki ganteng kabeneran geus kurang denge. Tuluy harita manehna teh noel pelayan warung bari nanya semunga harewos.
1: Teteh, nanyakeun naon tadi ibu dokter teh?
12: Nu ditanya bet saruana para mitra celina teh rada gembul. Tuluy ngajawab panaka aki ganteng sarua semunga harewos.
2: Teuing, mun teu salah mah tadi ibu dokter teh nanyakeun saha cenah anu hayang dicangcang.
12: Kebeg harita aki ganteng teh ngarenjag. Tuluy manehna gancang-gancang ngajawab.
1: Oh, bu dokter teh naroskeun saha anu hayang dicangcang? Itu tuh pun rayun.
2: Ges-ges-ges caricing. Ulah ngaromong teuing teu puguh. Siga nu garelo bae ngomong teh. Ayeuna bu dokter rek ngetes olahraga. Sok siap geura baris. Ku ibu rek di absen heula hiji-hiji. Coba mana aki ganteng?
1: Aya bu.
12: Ceuk aki ganteng bari tuluy kaluar ti warung, jeung harita manehna nangtung gigireun dokter Lilis. Bari harita teh leungeuna sabeulah nyekel sarung nu rek morosot. Saterusna dokter Lilis ngabsen deui.
2: Aki Rayud?
1: Ya, siap mu.
12: Aki Rayud harita teh nemalan tuluy nyamper dokter Lilis bari nanya kieu.
1: Mane aya naon mu? Cinan teu nyalukan abdi. Pan biasana mah sok cuek imu teh.
12: Ngadenge Aki Rayud ngajawab kitu dokter Lilis teh nyentak.
2: Nangtung, nangtung, lain aya naon aya naon.
12: Aki Rayud teh rewas barang disentak ku dokter Lilis kitu. Tuluy manehna ngajawab.
1: Tos nangtung deui bae geuning mu. Kamari pan ku panokter tos ditangtungkeun jangan tihang bandera. Pendah dites nyanyi salah bae.
12: Dokter Lilis harita teh ngusap dada bari ngarahu.
2: Duh, ari Aki Rayud karek gelo sakitu ge ijiran pisan. Hayang lulus henteu. Ayeuna sakabeh pasien rek dites katerampilan olahraga.
12: Ditanya kitu Aki Rayud teh gancang ngajawab.
1: Ih, ani munokter nyatang tos atuh. Saha nu teu hoyong lulus? Sadaya oge pasti pasien dieu teh hoyong lulus. Pan upami tos lulus mah panginten abdi teh kenging ijazahnya. Tah engke teh abdi mah balik teras kuliah supaya gaduh gelar sarjana gelo.
12: Ngadenge Aki Rayud ngomong ngaco, dokter Lilis teh keuheul para mitra tuluy ngomong nyentak.
2: Meunggeus tong ngacaprak bae. Hayang dibere penten nol. Sok buru nangtung tukangan aki ganteng.
12: Diomong kitu teh para mitra, Aki Rayud ngelemes tuluy nangtung tukangan aki ganteng. Satuluyna dokter Lilis ngabsen anu sejena.
2: Bah Abu?
12: Cek dokter Lilis nyalukan Bah Abu. Bah Abu harita teh kadenge ngajawab mani tegas.
1: Siap komandan.
12: Ceg harita Wa Abu teh kana katepel tuluy dikongkorongkeun kana beuheungna. Jerut harita manehna turun tina bangku warung, dirig diglumpat muru dokter Lilis, bari hormat.
1: Siap, laksanakan tugas!
0: Nempo pola bah abuk itu dokter Lilis teh morongos.
14: Nah naonan ieu teh bah abuk? Kalakuan teh kawas nu gelo.
0: Huleng harita bah abuk teh ngahuleng tuluy nyarita.
14: Duh, punten Bu Dokter. Rumaos abdi mah gelo oge nuju diajar kene. Hapunten atuh pilih aya kalepatan.
0: Manawi kapayun mah abdi oge bade soson-soson diajar supados janten guru tangge teh pantiasa ngajar nu gelo meureun. Dokter Lilis harita teh katempo gogodeg tuluy nitah nangtung ka Bah Abu.
14: Geus tong loba omong, hayo nangtung.
0: Sanggeus Bah Abu nangtung satuluyna Dokter Lilis ngabsen pelayan warung.
14: Mamah Neng?
0: Si horeng para mitra pelayan warung teh anu katelah Mamah Neng. Cenah cek beja pangna manehna jadi pasien rumah sakit jiwa teh pedah boga cita-cita hayang jadi nini paraji ngan teu kalaksanakeun. Antukna manehna loba ngalamun nepikeun ka kudu dirawat di rumah sakit jiwa. Ngadenge ngaran manehna disebut, Mamah Neng Guragiru muru Dokter Lilis bari katempo ngajingjing canting buntung.
14: Tuluy harita teh Mamah Neng kadenge nanya. Bade aya pikir saeun naon ieu teh Bu Dokter? Abdi mah asal reuwas pami sering teuing disetrap mah. Lah, abdi mah bade mengundurkan diri wae ti rumah sakit jiwa. Wios bade ngalih ka puskesmas.
0: Dokter Lilis ngadenge Mamah Neng nyarita kitu, manehna jadi nafsu.
14: Ae, ngomong naon bieu teh? Baru rek pindah ka puskesmas? Teu bisa. Mamah Neng geus teken kontrak jadi penghuni rumah sakit jiwa. Nepi ka bener-bener jadi jelema gelo teladan. Hayo baris.
0: Atuh najan bari rada keuheul, Mamah Neng antuk namah milu baris nangtung gigireun Bah Abu. Para mitra sadaya, sanggeus opat pasien narangtung harita teh prit Dokter Lilis teh niupiriwit. Atuh opat pasien anu keur narangtung teh harita katempo ting laringeuh teu ngarti kana maksud Dokter Lilis. Kadenge pok aki ganteng nanya.
14: Bu Dokter, upami piriwit ditiup sakali mah kieu sanes?
0: Bari harita teh katempo aki ganteng nyingsatkeun sarung semut pingping. Nempo pamolah aki ganteng kitu, Dokter Lilis teh muncereng tuluy nyarekan.
14: Nanaonan ari aki ganteng? Bu Dokter mah keur ngacakan piriwit, bisi teu disada. Tah ayeuna Bandungan ku sarerea. Aranjeun opatan, rek dites kamampuan berolahraga. Sing saha anu alus prestasina, bakal naik peringkat. Tina gelo pemula, jadi gelo profesional. Tangke, mun geus boga gelar profesional, bakal dikirim ka rumah sakit jiwa tingkat internasional. Tarti?
0: Ngadenge penjelasan Dokter Lilis kitu, sarerea pating haruleng, bari tuluy silih pelong. Telila pok aki rayud nanya.
11: Mu Dokter, upami tiasa mah olahragana ulah anu abot teuing. Abdi mah mun capek teuing teh, bujal sok ujug-ujug manjangan.
0: Teuli harita teh disambung ku aki ganteng.
14: Komo abdi mah Bu Dokter? Mun kacapean teuing teh, tuur sok jadi bengkok.
0: Ngadenge rupa-rupa alasan para pasien, Dokter Lilis jadi lieur, antukna mah jadi emosi.
14: Gas, ganeng. Maraneh teh hayang lulus tante? Mun hayang lulus, sok atuh sing narurut. Tah ayeuna geura siap-siap balap lompat. Sing saha anu lompat neuleuwih unggul bakal menang gelar Master of Crazy. Sok ayeuna nangtung ngajejer. Lamun ibu niupiriwit, gancang lompat patarik-tariknya.
0: Tuluy harita anu opatan teh nangtung ngajejer. Bari nunggu aba-aba ti Dokter Lilis. Telila kadenge Dokter Lilis mere aba-aba.
14: Awas. Siap. 1, 2, 3. Prit.
0: Para mitra harita Dokter Lilis teh niupiriwit. Tapi jauh tina panyangka. Harita opat pasien teh nya ari lumpatna mah lumpat. Ngan arah napa burencai? Aya anu ngetan, aya anu ngulon, ngidul jeung ngaler. Atuh Dokter Lilis teh jadi bingung. Kadenge harita manehna cocorowokan.
14: Hei,
1: Reka marana.
13: Anu lompatan harita teh teu poguh arah jeung tujuan. Aki ganteng harita lompat ka kulonkeun. Lompatna teh egang sabab harita teh bari ngabondong kaleci mani loba dina sarungna. Sedengkeun aki rayut lompatna teh rada bungkuk bari nyenyered kardus kosong nu ditalian ku tali rapia. Bah abu jeung mah neng mah harita maranehna lompatna teh mabal ka jalan raya. Tengre kamarana tah dua jalma teh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
4: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
5: Lami terus 12 tahun.
4: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna nya.
5: Teh perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya teh sarengna tuur.
4: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge bener bade ngagale deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Tuh nuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
15: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
16: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
17: Bapak Sakum.
16: Bapak Sakum dari
17: NPEN
16: Kecamatan Mundu ya.
17: Kabupaten Cirebon.
16: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
17: Iya, betul.
16: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
17: Sudah. Dua kali ini ya.
16: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
17: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
16: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
17: Suka berair ya.
16: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
17: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
16: Enggak begitu buram lagi
17: enggak,
16: ya.
17: Enggak.
16: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
17: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari
16: ya.
17: 20 hari ya, 17 hari lah.
16: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
17: Sehari dua kali, Pak.
16: Dua kali ya.
17: Dua tetes.
16: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
17: Dua tetes, iya betul.
16: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
17: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak
16: Tesma ini.
17: Tesma ini.
16: Iya
17: ya. Ya. Barangkali cocok.
16: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
17: Iya.
16: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
17: Iya.
16: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
18: 102,4 FM Radio Pi.
19: Radio Pi.
18: Sahabat sehat keluarga.
12: Para mitra sadaya, caturkeun di rumah sakit, harita loba pasien anu sarurak ayeuh-ayeuhan, nempo dua urang pasien aki-aki keur lulumpatan di pakarangan tukang. Komo nempo aki ganteng lumpatna egang mah, harita teh parahimoyok. Kadenge aya saurang pasien anu ngomong ngagorowok.
1: Hei, aki-aki bongkok. Ari geus teu boga tanaga mah, tong legeg hayang olahraga lumpat sagala. Mending ulin bae jeung dewek euy. Cuang ngusup dina baskom.
12: Tuluy kadenge deui aya anu moyok ditujukeun ka aki rayun.
1: Hei, aki-aki bayuh yuh. Kunaon eta olahraga bari nyenyeret kardus? Amit-amit, kalakuan teh kawas nugelo.
12: Aki ganteng jeung aki rayud, dipoyok itu teh lain ngamek para mitra. Tapi kalah beki semangat. Katempo harita teh, maranehna kalah beki mota. Di antara pasien anu harita keur nyaksenan anu keur olahraga lumpat. Aya saurang pasien lalaki kolot, anu sapopoena boga kabiasaan make sapatu sabeulah. Ari sapatu nu sabeulahna deui mah, kumanehna teh sok dijingjing, malah sakapeung sok dikongkorongkeun kana beuheungna. Ari eta pasien beunang disebutkeun pasien pang seniorna. Sedang ari ngaranna mah, sok pada nyebut wakuwu tea. Demi wakuwu disebut pasien pang seniorna teh, sabab manehna pisan, pasien anu pangheulana aya di eta rumah sakit jiwa. Nempo aya dua urang aki-aki keur olahraga lumpat teh, harita manehna siga anu kabita hayang milu ditongton kunu araya didinya. Ti dituna mah meureun hayang pamer kabisa. Ingkud, ingkud, ingkud, harita manehna teh leumpang ingkud-ingkudan. Buru kapakarana. Tuluy kadenge ngomong tarik.
1: Hei, batur-batur, tempokeun dewek ye. Dewek ge bisa lah. Pira oge olahraga lumpat?
12: Dirigdig harita wakuwu teh lumpat ngagegag bari ingkud-ingkudan. Atuh pasien anu araya didinya, anu kalolobaanana para manula, surak manirame pating corowok. Tuluy kadenge di antarana aya nu ngomong kieu.
1: Woi, eta sapatu ulah di aku hei. Ulangkeun ka ditu kana bogana.
12: Lieuk harita wakuwu teh ngalieuk kana bieu moyok manehna. Ceg harita wakuwu teh nyokot cangkang cau. Anu kabeneran aya di dinya. Pleuweur harita cangkang cau teh dipangpengkeun ka eta jelema anu moyok manehna. Ngan hanyakal para mitra, cangkang cau teh ngeplos. Plos bae moos. Ngan edas, eta cangkang cau nu dipangpengkeun ku wakuwu teh nelek ka Dokter Lilis anu harita keur ngabarakatak seuri. Pas pisan kana lebah sungutna. Atuh jep sapada harita Dokter Lilis teh jempe tina seurina. Nyeuk harita Dokter Lilis teh ngalieuk kalebah anu mangpengkeun cangkang cau. Breh teh katempo ku manehna wakuwu keur colohok siga anu reuwas. Atuh sapada harita Dokter Lilis teh ngangkarawak nyarekan wakuwu.
14: Heh kuwu, nanaonan ieu teh? Teu kapok-kapok sia? Geus dihukum sabara kali teh? Hayang dihukum deui?
12: Ngadenge Dokter Lilis nyarekan kitu, wakuwu reuwas tuluy pecir harita manehna teh lumpat. Ari Dokter Lilis nempo wakuwu lumpat teh, manehna teh cicingeun.
0: Jung harita teh manehna nangtung, tuluy nuturkeun lumpat ngudag wakuwu anu lumpatna boyot. Nempo wakuwu diudag-udag ku dokter Lilis, sakabeh pasien anu narongton, harita teh surak beki ayeuh-ayeuhan. Kadenge salah saurang pasien harita ngagorowok, mere semangat ka dokter Lilis.
1: Ayo terus!

0: atuh dina waktu anu singkat, waku harita teh geus ka udag ku Dokter Lilis. Barang geus deukeut teh para mitra, ceg harita teh Dokter Lilis ngarawel sapatu sabelah anu digantelkeun dina beuheung waku. Atuh daek teu daek waku kapaksa eureun lumpatna. Sarta kadenge harita teh Dokter Lilis ngangkarawak deui. Nah, benang sia. Nah teu kapok-kapok ku dewek geus dihukum sabara kali teh. Ayeuna hayang hukum naon deui? Daek lamun dihukum titah ngais anak munding. Kebang harita waku teh ngarenyag. Tuluy ngomong dumareuda menta dihampura. Aduh, hapunten Bu Dokter. Tadi teh, maksad abdi Mang Pengku Cangkang Cau teh. Taya sanes, etama, bilih Ibu Dokter hoyong ngarausan Cau Raja Singa. Tah, tadi teh nembe cangkang na wungkul. Engke mah, badai sareng eusina. Cau Raja Singa mah, cangkang na oge seungitnya Bu. Ngadenge waku nyarita kitu, Dokter Lilis teh asa diheureuyan. Meungeus ganeng sia ganeng. Ngomong teh, kawas jelema teu waras. Pokona ayeuna wakuwu rek dihukum. Teu kanyahoan para mitra, kek harita sirah wakuwu teh didengkek ku kelek Dokter Lilis. Atuh wakuwu burial buncelik, bari kadenge ngomong semu eungap. Aduh, aduh, ampun Bu Dokter, ampun. Mangga bade dihukum naon bae oge. Asal ulah ngadengkek beuheung ku kelek. Teu kiat abdi waluh. Komo cenah ceuk nu nyarios? Majar Bu Dokter mah cenah kelekna opat. Dokter Lilis barang ngadenge wakuwu ngomong kelekna ya opat, manehna beuki nafsu.
1: Ai. Ngomong naon bieu teh? Baruk dewek kelekna opat. Kurang ajar sia. Dewek disaruakeun jeung embe. Hayang dikieu sugan ye.
0: Sep, harita Dokter Lilis teh mindahkeun beuheung wakuwu didempet ku dua pingpingna. Ngan aneh para mitra, wakuwu teh ayeuna mah cicing bae. Tadi mah waktu didempet ku kelekna manehna protes. Tapi barang didempet ku pingping Bu Dokter mah manehna teh cicing bae ngahep-hep para mitra. Tuluy harita kadenge Dokter Lilis teh ngomong nyentak.
1: Sok, rek kumaha sia ayeuna? Moal bisa hojah pokona mah.
0: Diomong kitu ku Dokter Lilis, wakuwu teh kadenge ngajawab.
1: Tah, upami di dempet kuping-ping mah genah.
2: Mun kita tadi, meureun abdi teh moal protes.
0: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, Dokter Lilis teh ngagurinyal bari tuluy morongos.
1: Ai, kangunahan sia.
2: Nurus tunjung teh.
0: Porosot harita beuheung aki rayud teh dibebaskeun tina hompetan ping-ping Dokter Lilis. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bah Abu jeung Mah Neng anu ti heula lumpatna teh mabal ka jalan raya. Harita maranehna teh keur ngalenghoy leumpang, maksudna rek balik deui ka rumah sakit jiwa. Kadenge harita duanana keur ngobrol sagala dicaritakeun.
1: Ke, ari Bah Abu boga pamajikan teu?
0: Mamah Neng harita teh nanya, bari cetot nyiwit leungeun Bah Abu. Nu ditanya harita teh gancang ngajawab.
3: Nya boga tuh. Ngan pamajikan dewek mah galak. Teu kaop dewek boga kesalahan saeutik, sok tuluy bae ngusir.
4: Ari si teteh kumaha? Boga salah kitu?
0: Maneng oge sarua harita teh ganjang ngajawab.
1: Kungsi boga tapi ngan sakeudeung, kaburu dewek dianterkeun ka rumah sakit jiwa.
0: Keur jongjon ngobrol kitu, teu kanyahoan ujug-ujug klontrang. Harita sirah Bah Abu aya nu neunggeul ku kaleng susu. Cek Bah Abu harita teh barinya kelantarang, tuli diusapan micin rasa mules. Reg harita dua nana lempang na teh kandeg, tuli Bah Abu nyokot kaleng susu, anu bie ngabentur sirah manehna. Saterusna kaleng susu teh ditempoan, malah dibaca merekna sagala.
2: Susu kelong wewe.
3: Wah, kurang ajar jelema teh ya. Ngabaledog dewek ku kaleng susu kelong wewe.
0: Tuluy harita manehna teh luak lieuk, neangan jelema anu bie ngabaledog sirah manehna ku kaleng susu. Teu jauh tidinya katempo ku Bah Abu, aya nu gelo keur nyenyeret karung waring.

0: Jika eta karung teh dieusian ku rupa-rupa kaleng da disadako kolontrangan mah digandeng. Nah, moal salah deui. Iye yeuh jelemana anu geus mangpeng sirah aing ku kaleng susu teh. Ke. Ari nempo tina papakeana mah siga nu gelo. Teu naon lah, sarua gelo ge. Tuman jelema kitu mah. Kena-kena gelo teh sok sangeunahna bae. Gantes bah abu bari tuluy pelawar para mitra. Kaleng teh dipangpengkeun ka lebah anu gelo teh. Ngan edas para mitra, harita kaleng teh salah sasaran. Eta kaleng susu kelong wewe teh kena ka tukang parkir anu keur niupir hiwit. Ari kena na teh pas pisan kana lebah sungutna. Atuh trok harita teh para mitra. Kaleng susu kelong wewe teh nenggal kana piriwit. Sarta plus harita piriwitna teh abus kana sungutna. Sigana mah piriwitna teh katerui. Harita katempo tukang piriwit teh ngahuleng, tuluy lieuk ka bah abu. Atuh bah abu teh ngarenya greuwas. Sigana tukang parkir teh apaleun yen anu ngabaledog manehna ku kaleng susu kelong wewe teh nyaeta bah abu. Da harita teh manehna ngagorowok bari nunjuk ka bah abu. Ngan aneh para mitra, barang tukang parkir maksudna mah ngagorowok, tapi nu kadenge tina sungutna teh kalah ka sora piriwit. Becir harita bah abu teh lumpat dituturkeun ku maneng nuju ka rumah sakit jiwa. Sedang tukang parkir harita teh katempo keur nagog bari uhak ohek. Keur nagog bari uhak ohek hayang ngaluarkeun piriwit tina ti corona. Katempo harita teh dibantuan ku polisi lalu lintas anu kabeneran keur jaga di dinya. Ieu tukang parkir kabeureuyan piriwit. Para mitra sadaya, caturkeun di rumah sakit jiwa harita kasampak dokter Lilis keur direjeng ku sababaraha urang dokter anu sejena. Kadenge harita salah saurang dokter teh aya nu nyarita kieu. Paingan pasien eueuh hiji. Si horeng ieu yeuh pasien anu ngaran Lilis Sukaesih. Nyamar jadi dokter. Hayo bawa ka ruangan, urang pariksa. Geus aya parobahan tante. Katempona mah siga beuki parna nya. Mun tetela beuki parna mah urang rujuk bae atuh ka rumah sakit jiwa di Amerika. Satuluyna pasien Lilis Sukaesih harita teh dibawa ka ruang pamariksaan. Para mitra sadaya, kaayaan di pakarangan tengah rumah sakit jiwa harita kadenge raribut ku para pasien anu pamolahna beda-beda. Aya anu tetembangan bae, aya anu cecerikan, aya anu seserian, malah waku oge harita teh kadenge manehna keur pidato. Para wargi sadaya, penghuni rumah sakit jiwa, sim kuring biantara di dieu teu aya sanes nedapi doa ti sadayana. Rehna sim kuring sakedap deui bade diistrenan ku dokter kepala salaku pasien teladan. Ku kituna dukung sim kuring. Ketik wakuwu sepasi gelo. Kirim ka bintang 007 bintang 008 pagar 3 kali. Beres wakuwu ngomong kitu, teu kanyahuan ujug-ujug kerewak harita leungeun wakuwu teh aya anu newak. Tetela nu newak leungeuna teh dokter kepala bari kadenge dokter teh ngomong. Geus ganeng. Tong acaprak teuing. Disangka ku bapa mah wakuwu teh geus waras. Tahun-tahun di rumah sakit jiwa eueuh pisan parobahan. Hayu asup ka ruangan. Sarekeun ka ditu. Moal bener.
1: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
4: Bapak Mbing.
3: Pak Embing, Bapak teh linggihan di Parihan mana, Pak?
4: Di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
3: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
4: 55.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telpret.
3: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
3: 10 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Aduh, teu tiasa bobo, teu ada sampean ting telpret geuning kitunya, tara vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu, wae gitu.
3: Bapak saat acana nganggo jamu tetes alfa propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
4: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, aduh. Gitu tuh, iya.
3: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
4: Alhamdulillah kitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah lah sakedeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin karawas gitu.
3: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
4: Di Radio Peace FM Ciamis.
3: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
4: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tata bu 7 hebat bobot 7 tetes.
3: Mohon.
4: Aya genep tetes gitu.
3: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
4: Mohon.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
4: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser alfa propolis kitu. Soalnya ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki
4: bagi
3: sadayana tambi lancar banyak.
4: Amin.
3: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
7: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ada keberatan juga karena pelaksanaan bukan di depan sekolah tapi di jalan itu Pak ya. Di bantuan saya ini menimbulkan sedikit ada kegaduhan.
2: Nah ini bekasnya ini lapak-lapak.
3: Emang gak khawatir terjadi kebakaran seperti yang kemarin gitu?
2: Mana ya ada tapaknya.
0: Jabar Now edisi Jumat 18 September diantaranya mengenai Polresta Bandung ungkap pembuatan uang palsu, dugaan pemerasan lahan industri 1,3 miliar rupiah, Kades Parigi Mulia Subang ditahan Kejari. Di Sukabumi, bangunan MCK kini disulap jadi rumah pribadi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 10 warga Kabupaten Garut, korban selamat musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8, tiba di rumah singgah Garut Kamis malam. Pemkab Garut menerjunkan tim medis serta pendamping psikologis guna memastikan kondisi fisik dan trauma para penyintas teratasi sebelum kembali ke rumah.
4: Kedatangan rombongan penyintas yang dijemput langsung Dinas Sosial dari Jakarta ini disambut Bupati Garut Abdusy Syakur Amin. Bupati menegaskan seluruh korban selamat wajib menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, terutama satu orang penyintas yang membutuhkan penanganan medis khusus.
5: Pengecekan kesehatan keseluruhan, kalau mereka dinyatakan sudah dianggap sehat, mereka bisa kembali ke keluarganya.
4: Selain penanganan fisik, Pemkab Garut juga menunda sementara kepulangan para korban di rumah singgah demi menjaga aspek psikologis keluarga korban lain di Desa Situsaeur Karangpawitan yang hingga kini anggotanya masih dinyatakan hilang.
5: Aspek psikologis, karena masih ada 10 warga kami yang masih menentukan dan mereka tinggal di lingkungan yang sama.
4: Bupati Garut turut mengklarifikasi simpang siur jumlah total warga Garut yang menjadi korban musibah KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dini hari. Ia menjelaskan, semula tercatat ada 23 orang, namun satu korban terkonfirmasi sudah berpindah KTP ke Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, total korban ber-KTP Garut secara resmi berjumlah 22 orang. Dari data 22 warga Garut, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan jenazah sudah dipulangkan. Sebanyak 10 orang selamat telah tiba di Garut, sehingga total yang sudah ditemukan ada 12 orang. Dan Pemkab masih menunggu serta memantau pencarian 10 warga lainnya yang masih dinyatakan hilang.
0: Rabu 16 September, Kejaksaan Negeri Subang menahan Kepala Desa Parigi Mulia, Kecamatan Cipunagara berinisial AS atas dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen pertanahan.
6: Tersangka diduga mematok uang tarif Rp800 per meter persegi dalam proses pelepasan lahan kawasan industri seluas 1,7 juta meter persegi. Praktik pemerasan yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2025 ini meraup aliran dana ilegal mencapai 1,3 miliar rupiah lebih untuk kepentingan pribadi tersangka. Kepala Kejari Subang, Nurdin Kusumanegara menegaskan tindakan tegas ini diambil untuk memberantas pungli yang merusak iklim investasi daerah.
7: AS selaku Kepala Desa Parigi Mulia periode 2019 sampai dengan sekarang, tim penyidik telah menetapkan saudara AS sebagai tersangka.
6: Atas perbuatannya, tersangka AS dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kini menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Subang selama 20 hari ke depan.
0: Satreskrim Polresta Bandung menangkap 2 orang tersangka yang masing-masing berinisial M alias R karena diduga membuat dan mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000.
8: Kasatreskrim Polresta Bandung, Komisaris Polisi Dwi Rio Andrian mengatakan, kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah yang selalu tertutup. Dari hasil penggerebekan terhadap rumah kontrakan di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, menunjukkan kedua tersangka baru menjalankan produksi uang palsu tersebut selama sekitar 1 minggu. Dalam waktu singkat itu, mereka telah mencetak uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total mencapai Rp300 juta, di mana sebanyak Rp1 juta diantaranya sudah sempat diedarkan ke masyarakat.
9: Sudah dicoba untuk diedarkan. Sasaran atau target yang peredaran uang palsu ini adalah warung kecil, pasar, penjual bensin eceran yang mereka harapkan mendapatkan barang yang mereka inginkan dan mereka mendapat kembalian dari warung-warung ini.
8: Lebih lanjut, Kompol Dwi menambahkan kedua tersangka akan dijerat pasal 374 KUHP tentang pemalsuan mata uang negara dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Kabupaten Bandung Barat resmi menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026. Perhelatan yang dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang ini mengusung gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio. Kesiapan dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama KPID Jawa Barat di Gedung B Setda Bandung Barat. Sekretaris Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat, Doni Pratama menegaskan, jajaran Pemkab Bandung Barat bergerak penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi publik masyarakat.
10: Saya kira dengan momentum peringatan Hari Penyiaran Daerah ini bisa lebih memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya seperti hal bagaimana menerima informasi yang betul, informasi yang salah. Nah, ini makanya kami akan coba mendorong lagi literasi masyarakat di dalam hal penerimaan informasi publik, bahwasanya memang informasi publik itu bisa diterima sebenar-benarnya dari kanal-kanal yang memang resmi.
0: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengapresiasi dukungan penuh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ia menekankan pentingnya kampanye kembali ke media penyiaran resmi di tengah derasnya arus disrupsi informasi liar di masyarakat.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsiarda sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
0: Harsiarda 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Petugas gabungan mengamankan seorang pemulung yang kedapatan membakar kabel di kawasan tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor.
13: Seorang pemulung diamankan petugas Rantip Kecamatan Cibung Bulang saat kedapatan membakar kabel di kawasan TPAS Galuga. Kabel tersebut dibakar untuk mengambil tembaga yang terdapat di dalamnya. Petugas yang sedang melakukan penjagaan di lokasi langsung mengamankan yang bersangkutan karena pembakaran dilakukan di area yang masih memiliki risiko terjadinya kebakaran. Terlebih, kawasan TPAS Galuga sebelumnya dilanda kebakaran besar dan petugas masih melakukan pemantauan serta pengamanan untuk mencegah munculnya titik api baru.
14: Ada kepulan asap bakaran dari masyarakat.
13: Setelah diamankan, petugas melakukan penanganan terhadap pemulung tersebut. Petugas juga menghimbau agar tidak ada aktivitas pembakaran di kawasan TPAS, terutama di area yang masih rawan terbakar.
3: Emang gak khawatir terjadi kebakaran seperti yang kemarin gitu?
2: Nah, gimana ya, ada tapaknya.
13: Petugas memastikan pengawasan di kawasan TPAS Galuga terus dilakukan untuk mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran kembali.
0: Bangunan Mandi Cuci Kakus MCK yang selama puluhan tahun dikenal sebagai fasilitas masyarakat di Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, kini telah dibongkar dan berubah menjadi bangunan rumah yang disebut-sebut milik pribadi. Perubahan sontak menjadi perhatian warga. Pasalnya, bangunan MCK yang disebut telah berdiri lebih dari 30 tahun itu selama ini digunakan untuk kepentingan masyarakat.
15: Tak hanya soal hilangnya fasilitas umum, perubahan itu juga memunculkan pertanyaan mengenai status lahan dan dasar perubahan pemanfaatannya. Seorang warga inisial X, berdasarkan sejarah yang diketahuinya, lahan tersebut sejak dahulu memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Bahkan, lahan itu disebut merupakan tanah wakaf yang diberikan untuk pembangunan MCK. Menurutnya, keberadaan MCK tersebut telah berlangsung lintas generasi dan setidaknya melewati 7 kali pergantian kepemimpinan RT maupun RW. Menurutnya, pengurus lingkungan bukan hanya melakukan rehabilitasi terhadap bangunan yang ada, sebab fungsi lahan tersebut sejak awal diketahui sebagai fasilitas MCK masyarakat.
16: Di situ tuh ada kinyusu kalau bahasa Sundanya, mata air. Jadi orang tua dulu yang punya itu, yang mewakafkan itu untuk jadi amal ibadah lah.
15: Lurah Nanggeleng Mulyono mengatakan pihak kelurahan belum menerima laporan dari pengurus RT maupun RW setempat mengenai pembongkaran MCK dan perubahan fungsi lahan tersebut. Status hukum lahan, dokumen wakaf apabila memang ada, dasar pembongkaran MCK, proses perubahan fungsi lahan, serta legalitas bangunan rumah yang kini berdiri di lokasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
0: Puluhan sepeda motor pelajar di Kabupaten Cirebon terjaring operasi kepolisian yang ditingkatkan di jalur Pantura Kamis pagi. Sebagian besar pelajar tidak mengenakan helm, membawa motor tanpa surat-surat, hingga menggunakan knalpot brong. Pihak sekolah memprotes kegiatan yang dilakukan di jalur Pantura karena razia dinilai seharusnya dapat dilakukan di area sekolah.
17: Razia kendaraan ini dilakukan petugas Satlantas Polresta Cirebon di jalur Pantura Plumbon, Kabupaten Cirebon, Kamis pagi. Sasarannya adalah pelajar sekolah. Petugas menepikan kendaraan pelajar yang sebagian besar tidak mengenakan helm. Bahkan, beberapa kendaraan diketahui tidak memiliki surat-surat kendaraan dan menggunakan knalpot brong yang mengeluarkan suara bising. Operasi yang ditingkatkan ini dilakukan kepolisian setelah menerima banyak laporan terkait maraknya tawuran pelajar di jalur Pantura. Tak hanya menindak puluhan kendaraan dengan tilang manual, petugas juga menggeledah jok motor dan barang bawaan pelajar untuk meminimalkan adanya barang berbahaya, seperti senjata tajam atau obat-obatan terlarang. Petugas juga memberikan imbauan kepada para pelajar agar lebih aman saat berkendara, khususnya dengan mengenakan helm dan membawa surat-surat kendaraan.
18: Ini untuk mencegah agar tidak terjadinya tawuran antar pelajar. Jadi yang diperiksa tentunya ada kendaraan motor, 34 kendaraan roda 2.
17: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Ulil Albab Ihsan memprotes kegiatan razia yang dilakukan di jalur Pantura karena dinilai mengganggu lalu lintas dan kegiatan belajar mengajar siswa. Menurutnya, razia dapat dilakukan di area sekolah dengan cara memeriksa kendaraan dan memanggil siswa sebagai pemilik kendaraan. Namun demikian, pihak sekolah tetap mendukung langkah kepolisian untuk menekan maraknya tawuran pelajar melalui kegiatan tersebut.
1: Ya, ada keberatan juga. Karena pelaksanaan bukan di depan sekolah, tapi di jalan gitu, Pak, ya. Di Pantura sehingga menimbulkan sedikit ada kegaduhan di sana. Ini di secara umum gitu, Pak. Gak apa-apa, ini sebenarnya baik untuk dilaksanakan dari pihak Polres. Silakan dilaksanakan, tinggal bagaimana untuk mekanismenya untuk bisa lebih baik lagi.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
20: Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
21: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
20: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

Rekang cindanita gelis kang kapiwar tinggal nuka carios ngawiyosaken kawontenan nalas satrenga di pertapan Parewana nyatana di tempat anu sakiendah nah kejolemok tatangkalan curcor cai nyusu mata kresep anu

0: anu jadi sesepuh taya sanes begawan abiasa eyangna Panawa eyangna Kurawa anu dina waktu ieu kalesan ieu Panawa parantos remaja putra sadayana sadikantunna ku panu Dewanata niatana tilar ti alam dunya Dewi Kunti Nali Brata bumetah nyatana di isap terengak di abiasa anu dina waktus ayirna kenging panyaur ti abiasa iya Dewi Kunti Nali Brata Raden Wijakangka Raden Margana Raden Pinten Kalayan Tansen oge Semar Badranaya samirawuh dina waktus ayirna sanes sadayana nuju ngantosan Raden Bima anu diutus ka nagara Astina margi janji panu Dewanata ka Prabu Dasarata baring supagi Panawa parantos waktu na pikeun mimpin nagri ngolah nagara di mana Panawa parantos dewasa ieu nagara kedah dipasrahkeun ka Panawa nu pangagengna nyaeta Raden Wijakangka. Bima anu dugi kadanget ayeuna teu acan sumping anu diutus ka Astina. Undirah kangandika begawan abiasa. Buati kembang suca mustika kula. Di pawenangan oge incu anu gede anu leutik yap kadieu kahareup diukna eyang sanget sono nu taya papadana
1: kaula nun pangresa tepi nadama kaula unyuk sumangan nampi kana pembagi kalayan ngakaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan
0: Kunti Nali Brata ditarima
1: kalihna kalihna teta tina nanu pika kalepatan mugagung secukup lumur jemar kapun tenanu katena
0: atuh saling malu
1: tapi tiga naya pikir saing naon atuh purwanya udina waktu sayina tansah diajeng ajeng
0: ke
1: tansah diajeng ajeng kaulanun
0: syukur
1: atuh sanaos wayah dalem ge teu kantung ngakaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan pangresa ibu miwah eyang ditampi nukun Raden
0: ditarima Wijakangka
1: sanaos wayah dalem margana eyang kasangakeun semaka kunyuk panjenengan oge pangresa ibu margana kaulanun ditampi nukun Raden
0: ditarima margana
1: kaulanun eyang nyuk sumanga wayah dalem ngaturake sababekti kunyuk panjenengan pangresa eyang
0: pinten nuhun
1: kakunyuk pangresa ibu ditampi nukun Raden
2: atuh sanaos kaula oge tansen eyang ngahaturkeun semasung kemukuhnyuk panjenengan miwah ibu
0: ditarima
1: nukun Raden
0: saha itu yang kewok di juru
1: kapayun kakang Semar kadieu kang
2: aduh ayana
1: amuy wios cekaping wae kalayan nyuk sumangga ngaturkeun semah pangabaktos ka hunyuk panjenengan pangresa
0: ditarima
1: ka hunyuk pangresa sadaya

0: sangkan ulah ditajong bawa obor atun yakin gening ilmu teh eta teh obor na hati manusia ngerti itu
1: kantenan karaos kartos kaulanun pangresa
0: kaharti karasa
1: leres pek
0: gira rumasa maneh teda manusia gira rumasa kun eta gira rumasa kun ilmu na hula teangan ilmu na ilmu te kanyaho aici kanyaho te pangabisa sabalik na kade di mana urang geus pangih jeung seuneu ulah mencerong seuneu wae contohna ayeuna urang kokotetengan dek neungeut patromak di mana geus surung eta patromak ulah ditempo seuneuna tapi gunakeun caangna kumaneh keur nyokot cai ke keur nyokot dahareun ke keur leumpang supaya ulah ditajong ke gunakeun caangna ulah dipencerong seuneuna atuh ieu mah pangih jeung seuneu nu dipencerong padahal gunakeun caangna caangna gunakeun nu mata geus gunakeun ieu ilmu na pangeran nu aya di alam dunya lamun anjeun ngagunakeun ilmu na pangeran di alam dunya kurung ngamalkeun eta ilmu nganung harti maneh teh ibadah keneh ulah mikiran negara astina wae ai eta mah barang can karuhan bisi ku itu teu dibikeun syukur-syukur oge dibikeun ngan lamun teu dibikeun omat ulah nepi ka nimulkeun haha anu teu dipikarep
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
3: Abdi Wasta Muhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
2: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
3: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel hoyong nyubian.
2: Bapak tak sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak.
3: Rupin mah aya setahun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi we gitu alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
2: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh
3: sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
2: Bapak tos kamana we gitu Pak berobat
3: teu acan mulai anggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
2: ada ngukeun naon Pak
3: resep dawa yang golek gitu
2: lainnya pada mesek kangge panyawat naon Bapak ya
3: leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis
3: mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu tipayun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah. Anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.

0: Pak Sabrudin.
1: Iya.
0: Alamatnya di mana, Pak?
1: Jagapura.
0: Jagapura
1: Kersana, Kabupaten Brebes.
0: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
1: Iya.
0: Ini beli yang kedua, Pak?
1: Kedua.
0: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
1: Sakit matanya merah.
0: Matanya merah.
1: Iya, berlendir.
0: Berlendir.
1: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
0: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini, yang satu botol itu habis, ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ada perubahannya, Pak?
1: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
1: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
0: Enggak berair sekarang.
1: Iya.
0: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
1: Iya,
0: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
1: iya,
0: Pak ya?
1: Iya.
0: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
1: 67 atau 68? 67 mungkin.
0: Oh,
1: 68.
0: 68
1: iya,
0: usianya,
1: iya,
0: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak,
1: iya,
0: ya?
1: Iya, iya.
0: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
1: Enggak. Oh, asli.
0: Asli, gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Tak itu gelis angguran prak. Gerak tungtun menjadi anak mengpengorakene mangfaatkeun eta kulit lemes saat sana datang peot. Mangpaatkeun eta cager saat sana datang gering. Mangpaatkeun eta hirup saat sana datang aja. Karasa kueyang awak geus sakira rempona, leungeun geus hese diobahkeunana, panon geus surem ceuli geus kurang denge, suku ampre hese dilengkahkeunana. Ieu karasana geus kolot teh geuning nu matak mangpaatkeun sararea teangan ilmu ilmu ilmu ilmu sakali deui ilmu teangan leres leres aing geus ngadengekeun papacah teh aing mah
6: na kumaha Kang teh na kumaha sakalakas heuri teh geura
5: aing sok arah teh demi Allah
6: lain dicatet na hate kalakak kitu sungkan.
5: Aing sia kos nu lieur ewon.
6: Kala kasungkan.
5: Nah, dina hate aing kitu aya jarum.
6: Lahir
5: nya eta. Kudu dicatet nang teu
6: boleh. Nyeta eta dicatet, pikirkeun.
5: Dicatet teh dicatet kumaha di kaput?
6: Lain di kaput, pikirkeun pikareupeun teh turutan eta teh saran disepuh teh. Kitu ka mana karep ae.
5: Lain ka mana karep ewon aing geuna unggal jeung ka jelemangan ukur mapatahan teh mun kitu mapatahan teh bari sok 10.000 dewek tenget meureun nya.
6: Eh menya eueuh teh dituna atuh Kang.
5: Heeh da idek mah ai ngadengekeun wae papatah meureun moal digawe.
6: Jadi ngarasa bosen da ka meureun.
5: Ah dek bosen aing geus.
6: Kataulah kitu.
5: Paduli teuing hirup ge mah.
6: Ah hitung-hitung obor teh teh Kang.
5: Obor-obor. Kalau tahu gede gang suluh mau obor cibubut mah anger we
6: lain obor caang obor hate tete
5: bau cing kakang selain itu lah masuk laku di luar jalan
6: ya tahuan gitu wae negrek lah
5: gareng
7: ayo naon eh
6: ada
5: cing cokot gitu si cika
7: kan dia goblok
6: tuh kalancu kita
7: kurang ajar sete uluk
5: aduh mending ngebelduk aing tongong di tengah
6: karunya mangi
7: kurang ajar sete di tate
5: uluk itu tuh
6: culi
5: culi di sintruk mending ngengeng nah
6: duh tete lancu kita
5: duraka sete garing kalancu kicu peta
7: ayo boro
6: culik eta culik
8: culik culik aing digusur.
6: Aduh. Kebebinannya.
8: Kadi keun saya taplok keun culik aing eta.
6: Enak pegat kan?
8: Pegat deuh. Duh.
6: Nah. Wir pin. Inggih.
5: Barang saweg ieu begawan abiasa nu jeur magan di sabeting pertaban. Sapratanipun Raden Bima parantos mulih tiastina dumugi kaya pertapan Palewana. Aja kaget iya babuku Kakang Wijayangga. Bima datang.
9: Tobat. Aduh, tobat teuing Bima geningan datang anak ibu Raden. Yap merenya Bima.
10: Bima tugening ujang
5: duh juragan ageng sumping oi
6: oh.

0: Bagia Bima, bagia kadang ingsun Bima.
1: Pembagi siap, pembagi babuku, pembagi si kakang kuijakan kadang tiba.
0: Nuhun kasep, selamat di jalan.
1: Ngan pangih jeng maung sekali, untung lompat.
0: Maung na
1: lain,
0: saha
1: aing dasiun.
2: Nah, Kang.
0: Aduh, ampun Gusti.
2: Entar ke daun ya, Kang.
0: Sigan ceu kasieun aja lama gede gitu nya.
2: Oh. Kasieun mah Kang teh gede teuleutik.
0: Selamat Bima di jalan, Raden.
1: Selamat babu.
0: Nuhun Raden, kumaha sumping ka Astina?
1: Aing datang ka Astina.
0: Hey. Muni uang aing ka indung ka bapa. Kalanceuk kaeyang
2: pasti sakolakeun nya.
0: Lain teh disakolakeun, eta mah jelema we kitu.
2: Nya Jakang mah.
0: Baheula gerakeun sakola ka ka guru kitu we uang aing.
2: Kitu teh.
0: Ih.
2: Ada ti baheula nya.
0: Ada ti baheula panjarkeun teh cenah guru, manya ari aing pun teu 13.
2: Teh nya.
0: Ka guru. Uang aing we.
2: Ah nyaeta tuh adat banyak kan.
0: Nya, adat geus ka kurung ku iga.
2: Hese ditulunganana
0: tuh. Hese ditulunganana jeung urat batu deui.
2: Aya Kang.
0: Dewek
2: nya
0: mun dewek mah urat murungkut.
2: Jangin.
0: Si monyong ampun.
2: Kitu we tamah.
0: Lamun dewek urat urut.
2: Ah nah.
0: Oh, lamun teu kitu mah teu nyatu aing mah.
2: Ya bener Kang jadi tukang pijit.
0: Kana hakaneun we lompatna teh. Naon deui itu.
2: Kena pangan we jigna teh mah.
0: Nuhun salamet masyur. Nuhun Kang salamet.
1: Salamet margana.
0: Kasangakeun semah katuran eukoh nyupan jenengan pangsa Kakang Godeg.
1: Terima pinten santen.
0: Lain wala dengekeun tu adi mah kalanceuk nyebutna teh Kakang Godeg.
2: Nya.
0: Nah, kahayang kitu disebut Akang. Heuh, hayangna cus sakali mah. Heuh, Kakang Budeg.
2: Nah, atawa mah Kakang Rewok teh teu naon.
0: Jurig sia. Duh, ampun. Hah? Kumaha datang ka Astina teh, cu?
1: Aing datang ka Astina.
0: Tuang Rama Paman Widura aya.
1: Teu panggih.
0: Teu pernah.
1: Henteu.
0: Saha wae anu aya?
1: Aing mimiti datang ka Karaton Nagara Astina.
0: Tuang Rama Ua aya.
1: Si bapa, si Ua Dastrata.
0: Nya.
1: Teu panggih.
0: Nah, anu aya saha tuh kasep? Nu aya saha? Saha nu aya? Saha nu kasonong di ditusun?
1: Aing datang langsung ka karaton di karaton Kasambak. Si Duryodana, si Dursasana, si Sakuni, si Guru.
0: Kangjeng Rama Guru aya?
1: Aya.
0: Didugikeun salam baktos rai
1: puguh we ditepikeun ku aing yang panggih sinanet ieu ade ka itu
0: rupina sanes waktos
1: iji
0: nyong naon juragan ageung nyebut inggih teh ai inggih teh naon euy
2: bejaan ge bejaan ge bejaan
0: kulub tutut
2: teh
0: ari geus belegugna ka bina-bina sarerea anjing teh
2: bodo eta mah.
0: Inggi mah beleguk paragi ngaput baju.
2: Tegeni.
0: Di itunya.
2: Bodo pisan mah komo.
0: Belegukna ka bina-bina. Paragi ngaput baju mah setum.
2: Tegeni. Hah? Wono teu gana ka bege.
0: Nah, Akang Sinai.
1: Syukur kasep.
0: Kumaha?
1: Waing dicaritakeun ti tek-tek nepi ka bengek.
0: Ditek-tek nepi ka mengi.
2: Aya Kang ngomong kareng mun.
0: Ditek-tek nepi ka berewek, nepi ka sapul.
2: Teu aja.
0: Heuh, bari teu memilang ti hiji nepi ka 10 teh dewek mah lain hiji 2 3.
2: Kumaha Kang milangna?
0: Milang dewek.
2: Nya nyok.
0: Hijing, guang, geong, tanuk, uncang, ngaram, peo, tek-tek, berewek, sekul. Sekul teh 10.
2: Sekul teh 10.
3: Basa naon teh
0: Kang? Teu inting basa naon barudak baheula mah kitu geuningna. Hijing, guang, geong, tanuk, uncang, abadug, ewon. Tek-tek, berewek, burusut.
2: Dengar, Kang, mudah-mudahan.
0: Heeh.
2: Bekeun jeung berwek sakalanya kan.
1: Berwek. Ceuing atuh.
2: Cakang konteng berwek mah.
1: Syukur cuh. Tadina lebah dieu. Kumaha ditepikeun maksud jeung tujuan?
3: Aing datang ka dieu cek aing. Datang ka astina ieu aing inget kana janji si Bapa Panu Dewanata. Waktu aing keur leutik aing ngadenge pati-pati atawa baring supagi yeuna nagara astina ditinggalkeun ti heula ku Panu Dewanata. Nyatana ku si Bapa yeuna nagara astina ku dipasrahkeun ka anak Bapa Panu Dewanata nu panggedena. Tayuna aing geus gede aing datang ka astina bakal nyokot hak mutlak warisan tina moyang. Dek menta nagara
0: dipasrahkeun kumaha walaranana Raden? Kumaha jawabanana?
2: Nama Kang Jong seuri teh seuri nih. Seuri atuh.
1: Juragan Wijak Kangka heuh kitu lanceuk Bima aing ngomongna teh anda lemi.
2: Kumaha Kang?
0: Kumaha?
2: Ah. Kalaworating.
4: Gelo kadengin ke?
2: Jadi nampiling.
4: I, kemana pun nampiling. Mana ditampiling, aing nyeri hate.
2: Nanya tu.
4: Mending cari tampiling ku aing.
1: Tuh lu berdua lu suka coba bohongannya, si garengnya.
2: Ulah dia wacana, tak masuk orang kadek.
1: Aing kira yang itu, titingang cangkeng, unik brot jadi lu. Oh, ampura we bisa meledak makanya.
2: Eta mah ieu kasarea atawa sakali ge.
1: Pek geura dilahar.
2: Ah.
1: Dipasrahkeun sakabeh rido dikmasrahkeun. Oh, dipasrahkeun. Inggih, syukur.
0: Nuhun pisan Raden. Kumaha pokna?
1: Nya cenah, ieu astina dik dipasrahkeun. Tapi ucapan teh make perantaraan sungguh si guru. Bisa nagara astina dipasrahkeun tapi menta supaya menta pitempatin Pan Okurawa nyatana pangbabadkeun heula gunung, pangbabadkeun heula leuweung, pangbabadkeun heula alas, diantarana alas Kutarung, alas Amer, alas Mertani kudu didempakeun ku aing dibabar eta tilu leuweung. Uluh uluh uluh uluh uluh. Naon bapa euy angkak kukung?
2: Eh rupina mah teu teradateun bae Kang.
1: Mangi milih teh aya kitu teh atawa mangi kasedih.
2: Kumata kata bisna?
1: Atawa mangi kakaget.
2: Kitu.
1: Oh, bapa mah lamun mangi kakaget, mangi kasedih, mangi kabingung jok. Sia hayam teh di sawah teh aning. Tit tit tit tit tit tit tit tit tit tit.
2: Manuk naon eta Kang? Manuk naon Kang? Manuk naon cik?
1: Korea kudeuy.
2: Nya lain lain.
1: Manuk naon eta cuk?
2: Nu kitu. Buka upi.
1: Yeuhun. Aduh ampun aing. Tilu leuweung alas Kutarungu, alas Amer, alas Mertani, alas hakaneun dewek.
2: Lah.
1: Eta teh kudu dibabad ku anjeun.
3: Inggih.
1: Disangupan atawa henteu?
0: Disangupan Raden. Kumaha ka disangupan kurayi?
1: Kumaha disangeman Kang?
3: Kuaing disangupan.
1: Benar?
3: Iya.
1: Aduh.
0: Tejar meneng.
1: Meneng.

begawan abiasa sakedapan boten nawangsul marganipun peteng penggali miaur di salabeting kolbu boten kawadaling lisan

kutarung alas amar alas mertani bade dibabat kuyu Bima. Sedengkeun eta alas teh nyatana bujeng higa kasaba ku jalma. Dalah aya manuk ngaliwat ti tatangga leuweung ngaliwat ka

0: sangat-sangat na eta leuweung bujeng hingga aya jelema anu ngaliwat. Dalah manuk ngaliwat ti tatangga leuweung mata ngagubrag sarita.
1: Allah.
0: Kari-kari ayeuna nyatana bakal dibabad ku ieu Bima atuh kanyahoan. Kumanahna abiasa ieu netelakeun ieu Bima teh ditipu rek diparapkeun ka dedemit alas mertani. Gunira kangan di ka kawedaling lisan mekaten pangandikanipun.
2: Bima,
1: anaba.
2: Ulah kasep.
1: Ulah naon?
2: Ulah digugu eta Kurawa teh nipu ka maneh.
1: Nipu naon?
2: Nipu ari nipu na teh kieu. Supaya anjeun ancur eta leuweung teh cu. Denge leuweung sanget leuweung gonggong sima gonggong.
3: Ada.
4: Kang ah.
3: Leuweung amar dek dibaba cenah weh.
4: Hayu kitu akang kumata.
3: Sedengkeun eta teh leuweung teh leuweung guk-guk sima guk-guk.
4: Ganggong sima gonggong. Kitu guk-guk sima gok.
5: Beleguk pisan leuweung gaik sima gaik beleguk.
4: Ini tegeningnya tekang jangkung nanti kang jangkung.
3: Leuweung gek-gek sima gek-gek.
4: Leuweung gek-gek sima garokek
3: kuring ah. Atawa leuweung gigik ngagarigik. Heuh bubur keceukan meureun.
2: Bahaya Bima. Ulah kasep. Ulah sakali deui ulah. Anjeun teh ditipu. Anjeun teh ditipu, anjeun teh ditipu. Lamun digugung nganung harti mane bakal leupas nyawa tina raga. Sabab eta teh dedemit wungkul jurig barakasakan ganarwo. Ulah Bima, ulah Bima, ulah. Balik deui teu sanggup pe kitu kasep. Bahaya, bahaya, bahaya.
1: Kumaha tuh?
2: Sabodo nu matak tau ge. Cing gugu eyang. Sakali ieu mah lamun teu kitu bahaya.
5: Pangarsa.
2: Yeah.
5: Jadi eta teh leuweung teh leuweung gonggong sima gonggong leuweung siluman wungkul.
2: Yeah.
5: Punana teh rek diparapkeun kana demit alas mertani.
2: Yeah.
5: Tobat teuing pangarsa. Ya wis kena dikin pinasti mapak bayak kenalara. Tumungkul.

0: ibu teh masih kene baal nyeri dikantunkan maut ku tuang rama baal kene bima kali-kali ayah nganu jadi anak sesat andalan ibu teh diparapkan kade demit awas bertani aduh ampun ting pangsa
1: geus lanang
0: bima kajen terjadi raja akang jeng tibatan kuri tinggalkan paeh kuri jadi dulur
1: ulah kang
0: ulah nun ulah
1: ulah kasep
0: bima ulah
1: kasep puih deui jika astina tersanggup itu tersanggup
0: itu tersanggup kadeh

tapi mata sanggup tersanggup hirup lamun hidup nepi kateka ninggalkan ibu dek ngababat alas pertami kubadir temenan kasep hidup ibu ngakanung hidup salapan bulan melendung tapi ibu tepunung dapugu kestakdir tinu agung menangais tileletik menangakot-ngakot di jaman molon menangongklet-ngongklet tilelemet ayina kesegede kie dek tilar aram nunya barina bakal jadi usip pojit tedemit alas bertani paehan ibu te paehan aturade tersanggup hirup ibu te rade sanggup akhirnya kanyerian dikantunkan kutua krama kasep ibu tetek kabur tersanggup biru ayana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sarehatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Ce muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
3: Eta, Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya, Ce. Cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon? Iya, tes, Ce.
4: Tetes mata? Tes mah? Aini, Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio PIS Ciami.
8: Radio PIS Ciami.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Ya wish pinasti. Bikin dinasti kesayangan ini.

0: ulah gugu ka hayang kolot. Iya. Babuku
1: Bima.
0: Iya,
2: Kasep.
0: Akang ku dewek Wijakangga.
1: Aya naon Bima?
0: Adikku dewek Margana.
2: Kaulan pengesa.
0: Adikku dewek pinten Tansen.
1: Kalanun. Kakang godek. Kaulanun kaula.
0: Dina lebah dieu. Sarerea ulah ngartikan hate aing. Ceuk si Eyang aing bakal diparabkeun ka dedemit alas mertani. Aing teh sieun ku dedemit. Aing teh sieun ku jurig. Aing teh sieun ku barakasakan gararewo anu aya di alas mertani. Kahiji aing piraku kru jalir janji sulaya tina sarita. Katilu ite pikeun ngabelaan dulur-dulur aing kabeh supaya hirup ulah Nyang Sara. Sabab era dihina Nyang Sara batur, Nyang Sara teh dihina batur, diomongkeun batur. Wali omong kukulawa. Jadi aing lebah dia pikeun ngajahit nasib sararea dilintang ti aing. Nyatana bakal ngababat eta leuweung.
2: Duh Bima.
1: Bima. Paekan Ibu Raden.
2: Bu. Eh, meni kitu nya.
3: Kana kumaha we, Kang?
2: Meni teh meunang dicarek eta tita tadi.
3: Aduh, hawatosnya aduh.
2: Meni pika mekeun batu hirupna teh.
3: Nah, ari Akang sagala
2: teh. Urat batu.
3: Ah, dengaran
2: Akang. Nugtreug.
4: Ah, keun bae monyong tong dipikiran nasib batur mah deuleuh nu penting mah nasib urang we.
3: Omeana mah nasib urang we nya, Kang.
4: Heuh, keun bae dahakna jama deuleuh.
3: Nya. Napsi-napsi.
2: Ari pokeunna mah tong lobat carita keur urang mah meuning hees.
3: Tah, atawa dahar.
2: Atawa dahar.
3: Ah, nah. Kana dahar teh.
4: Kitu nya seuri si Gareng mah.
3: Na kumaha bae teh, Kang?
4: Heuh, meuni wak-wak.
3: Sada Bangkok.
2: Anjing.
4: Ih, sia.
3: Tata Kang, Kang, Kang.
4: Bukan sirah deui.
3: Cempelak tata.
1: Ulah Bima.
0: Iya.
4: Kumaha cu?
0: Dina lebah dia aing dek nanya ka si Eyang. Tah si Eyang daek boga incu jelema jalir janji sulaya carita. Daek teh
4: nya henteu.
0: Daek babu boga anak jadi jelema tukang cidra. Lancalin ciluncat mulang udara tidak taligana. Kapan aing ceuk si Eyang baheula kade lamun jadi jelema ulah jalir janji ulah luar leor saraorai. Batak ilmah dia aing bakal ngababat alas mertani.
2: Ulah
0: era aing kana janji jeung tibatan aing lancalin ciluncat mulang udara tidak taligana leuwih hade aing modar teu sanggup jadi jelema.
2: Duh. Nepi kapageuh pamadegan Bima. Eueuh kasieun eta ku jurig.
0: Aing teh sieun ku jurig.
2: Da aing kasieun anjeun kunaon?
0: Aya hiji-hijina kasieun aing. Sieun coplok iman, coplok takwa kana kawasa. Eta kasieun aing.
2: Duh.
0: Anu penting doakeun babu, aku si bakal mampang ngababan alas Kutarung, alas Amer lan alas Mertani.
1: Kulah Bima.
0: Amit.
1: Tempat ing pangrasa. Aduh. Ampun teuing. Raden Bima ngejat ti payuneun sadaya.
3: Nggih.
2: Sadayana prihatin galih ningali Dewi Kunti nalibrata teu emut di bumi alam.
1: Aduh. Ibu,
2: ai itu Bima. Nepi ka init ngagajleng.
1: Ibu, ieu putra.
2: Aduh, ibu.
1: Aduh,
2: ibu,
1: ieu putra, ibu. Hayangna, hayangna ka bina-bina teuing.
2: Cing cing cing cing cing cing cing cing cing bawa ka sanggar. Hayu urang sami mujas medi. sok gerar ararabda seula ka itu. Bawa eta kuntina liberata ka itu Kang, bantuan Kang.
1: Tepina damaseun.
3: Ya wah waton.
2: Bejakeun ka Astra Jingga jeung kadawala susul tuturkeun kitu bisi kumaha onam.
1: Hujang wayahna leuleuh ini Jang, tuturkeun Jang silakan geus.

0: anu dina waktos eta ngegejlik ini tanpa pamit lumampah tanpa bebeja nyatana bakal nyebadanan karo pahajang jina karena kapalai kurawa pikin ngababat alas kutarungu alas amerlan alas mertani kairing astra jinga dawala anu lulumpatan nuturken wire kengeng pan senti semar badranaya lumampah nabi makseur gunung anu kalangkung wahangan jungkrang anu kasoran pasir-pasir anu kasungsi jauh tina rasa kapaur angang tina sariwang tebih tina marganing karisi istuning ancek pancek teungut kalinuan tegedag kanginan oh. Baka nyubananan jangjina nyata napi kena babad etalas tuna lampah eta kacarios nyatana di sisi alas kutarung aya dua denawa anu nuju ngajaga leuweung ari kakasihna teh detia kaladur muka lan kaladur salah I dua buta saling pikanya istuning satu hupisan kana pancen nyatana ngajaga leuweung loh
1: Kiadi
2: ayana on kan
1: gaji gede urang badami euy kabeneran biji poyan ti beulah wetan manon moe
3: bari ngadu bako nya gara pantes
1: bari urang ngadu bako di dieu urang badami dina cadas anu ngampar hayo bari urang ngalaksanakeun pansen deui
0: hayo urang nyara rentrik ayeuna mah gerayu
1: pada lumampah

Ándale.

0: ngacirkan sama batas kahunyuk si Akang Uing.
1: Diterima ke Adi.
0: Aya naon sih panganye nyaur di si Aing Abdi.
2: Duh nah teteh basah teh.
1: Lagi babat atu lamun dek aing-aing lamun dek abdi-abdi.
3: Jadi oplos.
0: Anu alus nu mana sih?

0: Bapak Endi.
1: Bapak Endi di mana?
0: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat alpa propolis?
0: Parantos dua kali.
1: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
0: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alpa propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
0: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alpa propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
1: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
0: Atau sabotol nu tos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
0: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alpa propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
1: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Jadi ibadah keneh ya Kang, urang ngelestarikeun alam deh.
8: Ibadah.
7: Kapan eta ibadah mah kudu daek salat, zakat, puasa, munga haji. Eta mah rukunna. Eta teh rukun Islam. Oh kitu nya Kang. Ai ibadah dina enggoning urang ngelestarikan alam
8: tingali akibat.
7: Akibat kumaha?
8: Akibat. Kiri urang ngadongeng geuna.
7: Cang we ngaresepkeun dongeng.
9: Dongeng naon resep
7: teh? Dongengeng.
8: Kiri.
7: Lamun ieu gunung nepi ka gunul. Lamun ieu gunung nepi ka lenang. Akibat anu bakal datang tingali tadi dieu urang kudu nganyang ka poe pageto teh nu matak dina katerangan ditetelakeun urang teh kudu bisa maot sacana mati eusina kudu nganyang ka poe pageto jadi urang teh kudu nyawang ka anu bakal datang
9: nyoreang gitu.
8: Tuh
7: heeh simuhun
8: ulah dibabad atuh simuhun
7: semuhun dawuh tah akibatna gunung-gunul teh lamun datang hujan eta cai moal kaserep ku akar-akar temahna taneuh nu di gunung bakal kasurud bakal kabawa ku cileuncang kana solokan-solokan jadi deet banjir jadina saanu rugi bapa tani
9: tuh
7: sawahna teu kapelakan alatan banjir.
9: Hiji tah?
7: Hiji. Kaduana tempo. Dekumaha nasib masyarakat anu aya di salebakeun urang lamun ieu gunung nepi ka gunung?
9: Tuh.
7: Jeung rek kumaha nasib anak incu urang ke lamun ieu gunung nepi ka gunung?
9: Bahayaeun pisan teman-teman.
7: Karunya ya Kang.
8: Karunya.
7: Numatak dina lebah dieukeun bae ku batur teu kaciri ge urang ngajaga leuweung anu penting ayeuna mah itu tanah anu rada lowong urang eusian deui urang pelakan ku pepelakan anu baris mangpangret
9: tong ngarah ka puji
7: urang pelakan lam taraguk
8: ieu Kang lam taragung
7: tapi Kang eta loba nu pararaeh lam taragung jeh
8: teuing tah naon obatna can hubungan akang jeung kasehatan
9: untuk
8: menawi kasehatan kai
7: heuh nya Kang kumaha pan Kang urang mah aya di leuweung kapan kumaha jauh pergaulan pan urang teh kudu gaul
9: jauh ka kota
7: mah jauh ka kota ih keun bae ieu geunah keneh di dieu jeung tibatan urang hirup di kota hirup tukang nganiaya ka sasama barinya cidra mening hirup aya di leuweung luang liwung bari diharudum sarung paribasana sanajan bari udud daun kawung tapi salilana urang ulah naon ulah tuna eling ka nu maha agung
9: ulah petot eling
7: heeh ai nu maha agung teh naon
8: ari maneh nu maha agung teh nu boga urang
7: Kang ari urang aya nu boga
8: aya
7: sahana
8: nya eta pangeran.
7: Ai pangeran urang teh saha?
8: Aloh kakasihna.
7: Urang mana teh?
8: Ih, itu. Nu kagungan urang, nu kagungan bumi, langit, sawarga, katut neraka jeung pangeusina.
7: Eta teh?
8: Heeh.
7: Jadi aloh kakasihna nya Kang?
8: Nya.
7: Osok tuang.
8: Tara. Datu laparun. Akang mah da teu hayang boga pangeran sok tuang.
7: Sok ngaleut.
8: Tara. Da teu hanaangeun.
7: Kang ari pangeran urang aloh ngaranna Osok Kulem.
8: Tara. Da teu tunduheun. Akang mah da teu hayang boga pangeran nyatana Allah kakasihna Osok Kulem.
7: Margi
8: bahaya. Urang keur ngadoa pangeranana keur kulem moal ditarima
9: rugi
8: rugi, rugi meureun pangeran mah sanajan saluk tara ieu nunutan sabab naon lamun ieu Allah sok nunutan dunya peupeusi
7: eh ngaku mah kitu pecakane maneh ayeuna nyeke gelas dina luhur batu bari nunutan grepek. Pasti eta gelas teh nya bakara gerak kana kena batu jadi pupus. Tah dunya oge kitu lamun pangeran nunutan sakluk bahaya dunya pupus. Horna dunya teh dicekel ku Allah, dicekel. Sagede kumaha leungeunna nya ari Allah, Kang? Beda deui jeung urang, da itu mah kakasina ge nyaeta dat laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge. Ulah disaruakeun jeung urang. Nyekelna pangeran teh. Tapi kumaha pan kudu ka hati meureun satiap-tiap dicekel meureun aya leungeunan. Aib Allah aya leungeunan. Allah teh eueuh leungeunan ngan Allah kagungan leungeun. Allah kagungan leungeun. Iya. Nu kumaha leungeun Allah? Eta nu dipake ku maneh.
9: Pake ngahuap teh.
7: Anu dipake ngahuap ku maneh teh anu saha kitu? Hor. Jadi ieu leungeun teh nu Allah, kagungan Allah. Pek geura gunakeun ku maneh keur bekal ibadah ka mantenna. Hor. Lain ai tadi soal dunya dicekel ku Allah teh ku leungeunna. Lain. Tapi ieu dunya dicepengna teh ku kudrat jeung iradatna. Ku kersa jeung pangawasanna. Oh, kitu nya, Kang. Ngarti teu? Heeh, saeutik.
9: Aya yang
7: cingpo, cingpo. Kang.
9: Iya. Yeah.
7: Ari Allah teh sabaraha hiji?
8: Apan dina katerangan ditetelakeun Ahad?
7: Oh. Oh, nya apan hiji cenah?
8: Oh, dua, oh, tilu.
7: Ngan sahiji-hijina?
8: Ngan sahiji-hijina.
7: Jadi urang ibadah ka pangeran teh kudu kumaha?
8: Kudu nu iya. Kudu nu yakin.
9: Eta.
8: Kudu anu baris mangpaat keur ka urang sarerea. Da pamohalan urang ibadah ka pangeran teu mangpaat, da mangpaat. Nu matak perlu ibadah.
7: Oh nya Kang. Na teu nanaon urang bangsa buta ngaji kitu?
8: Ih, teu nanaon.
9: Kudu malahan.
8: Kudu malahan mah supaya jelema eraun. Kira ku cenah meureun aya buta balener aya jelema sarala.
9: Badieu ya Mang Ih.
8: Abeh eraun. Nya.
7: Ha buta teh nanaon? Urang jelema goreng pacut.
8: Ih, kapan meunteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati. Bersih ati maneh bagja hirup.
7: Eh? Oh nya Kang, aya keneh tanyakeuneun.
8: Naon?
7: Kang,
8: naon?
7: Ari cenah anu paeh nya tong ditahlilan.
8: Tong nanaonna nahlilan nu paeh?
9: Teu ari-arina.
8: Teu ari-ari da nu paeh mah lain urusan urang tapi urusan urang.
7: Nu paeh mah
8: lain urusan urang tapi urusan urang.
7: Tong ditahlilan.
8: Tong ditahlilan. Ngan maneh nu hirup kudu tahlil.
7: Hor. Na jadi lieur.
9: Cing cing cing cing.
8: Apa maneh nu sok parasea wae jelema?
7: Henteu
8: nu lalieur.
9: Geuning.
8: Mode maneh.
7: Heeh, Kang. Ceuk saurang nu pae kudu ditahlilan, ceuk saurang kudu. Nu mana nu bener?
8: Nu bener mah nu teu pasea. Anu aman, anu tengtrem.
7: Hor. Jadi tong nahlilan nu pae.
8: Ulah. Lamun maneh nu hirup kudu tahlil. Sabab ai tahlil teh ngucapkeun la ilaha illallah. Lamun maneh teu la ilaha illallah nganung harti teu bertuhan.
9: Iya.
7: Ha teu perlu we urang ngadoa ka nu pae.
8: Ngadoa kumaha?
7: Muga-muga we Gusti ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna.
8: Ka saha ngadoa teh?
7: Ka pangeran.
8: Eta doa dikasahakeun
7: ka nu pae,
8: da nu pae mah moal narima doa. Da nu pae mah pan kumaha urang?
7: Urusan. Ka pangeran atuh doa.
8: Kumaha lamun pangeran ngajawab?
10: Kumaha?
8: Geura sok ngadoa deui.
10: Muga-muga we ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna.
8: Kumaha lamun pangeran ngajawab?
10: Kumaha ngajawabna?
8: Entong boro dina iman Islamna dina henteuna ge danu aing. Dicokot teh ku aing da aing nyadiakeun tempat teh dua. Dai pangeran mah moal beunang disogok ku doa.
9: Allah.
8: Nu matak hukum pangeran jeung hukum dunya ulah disaruakeun. Sabab tibalik ieu dunya teh eunteung na akhirat.
10: Eunteung?
8: Eunteung na akhirat.
10: Dunya teh eunteung na akhirat.
8: Nya, nu matak kade tibalik.
10: Tibalik kumaha?
8: Ih, pecakane kumaneh ngeunteung.
9: Gara-gara tah.
8: Grapek maneh ngeunteung leungeun kencah jadi katuhu grapek katempona. Leungeun katuhu jadi kencah.
10: Heueuh ya Kang.
8: Tah nu matak nih lebah dieu kade maneh teh ulah kabobodo tenyo kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Tapi kudu yakin.
10: Oh nya.
9: Iya, ulah nu lain.
8: Ya.
10: Aya teh soal nu tahlil tadi. Aya soal ngadoa.
8: Kumaha?
10: Jadi urang teh ngadoa teh moal ditarima mun kitu mah.
8: Moal da doana oge kagunganana. Doana maneh ge nu ngadoana kagunganana.
10: Atuh lamun kitu mah tong ngadoa, Kang.
8: Wudu.
10: Kumaha sia Kang teh lieur?
8: Apa nu parasea?
10: Henteu
8: nu lieur. Samot kitu pangartianana.
10: Hor. Ngadoa moal ditarima ari teu ngadoa pan kudu
8: kumaha itu sia Kang teh? Atuh ulah salah sok.
9: Iyo atuh.
8: Doa maneh kudu ngadoa.
10: Nya.
8: Keur maneh.
10: Keur maneh kumaha?
8: Ih, hayang karasa
10: nya
8: pek ngadoana balikeun. Pentingna ngadoa teh.
10: Balikeun kumaha?
8: Eta nu paeh teh doakeun silaka.
9: Salahkeun
8: geuning. Sebakeun. Lain ngadoa.
10: Muga-muga we ieu nu maot teh tong ditarima iman Islamna teh malahan cing digebruskeun ka neraka jahanam.
8: Naha nu paeh nu bakal ngambek teh atawa kulawargana nu hirup. Jogebro we meureun cukang irung maneh aya nu nakol.
10: Heueuh nya,
8: jadi ngadoa teh keur maneh abe salamet.
9: Kitu.
8: Coba lamun maneh ngadoa nu tadi muga-muga we cing ditampi iman Islamna meureun kulawarga nu paeh teh ngeunaheun. Ngeunah kana hatena jeung kurunyung ngeci kopi pan teu hese rejeki.
10: Nya Kang.
8: Nah eta ye. Nu matak kade maneh bisi parasea tina soal agama geura dengge ku maneh.
10: Heh.
8: Kurunyungna agama ka alam dunya lain keur alat pasea tapi keur ngamankeun nu pasea.
9: Eta.
8: Gubragna agama ka alam dunya lain keur alat debat tapi keur ngamankeun nu darebat. Garti.
10: Heueuh nya.
9: Ieu keur kapikir eta kek.
10: Atuh naha ari agama datang ti baheula ari pasea meni mineng getreng meni eueuh heureuna. Agama datang ti baheula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh.
8: Nah ieu teh lain salah agama tapi salah jelema.
9: Tuh.
8: Nu matak pangna agama dikajelemakeun. Sabab jahatna jelema mah leuwih ti sato.
9: Mata.
10: Naha jahat jelema leuwih ti sato?
8: Leuwih jelema mah.
10: Leuwih ti sato?
8: Nya.
10: Kumaha margina?
8: Pecakan we. Grapek domba. Domba maling sampeu dauna wungkul tapi jelema mah jeung beutina tah leuwihna teh nya.
9: Pagerna dikakat.
10: Heueuh nya.
8: Kadang-kadang pagerna dikakat. Geus aya hiji kajadian domba atawa anjing atawa ucing nyoke janela batur maling TV jeung radio nu bogana dipaehan.
10: Acan,
8: tapi jelema mah aya.
10: Aya.
8: Nah, ieu.
9: Jadi conto ka eta.
8: Jadi jahatna jelema mah leuwih ti sato nu matak agama dikajelemakeun oge. Benerna oge jelema mah leuwih ti sato nu matak sampurna.
10: Asik si Akang bisa euy dakwah euy.
9: Nya.
10: Hebat euy boga lanceuknya aing duh.
9: Aya kamajuan
10: teh. Aya kamajuan. Kang aya keneh tanyakeun neun. Naon? Boga udud teu?
7: Ih, si kasebelan.
9: Sok jero.
7: Muni ngagubrag aing mikiran hakekat digubragkeun ka syariat.
9: Ah, murang pisan.
10: Ari nya mah iman takwa ka pangeran ulah ka bobodo ku udud atuh.
9: Ulah katipu.
7: Da kadenge.
10: Kang?
7: Ye. Yeah.
10: Tuluykeun sok ah.
7: Ye. Yeah.
10: Keun bae urang ngadalieu. Atawa urang naon nyaritakeun bener di leuweung.
7: Ih, ai bener mah di mana wae, da keur di mana wae, keur saha bae, keur kumaha bae, prak maneh kudu bener.
9: Di mana-mana eling dinya aya kitu.
10: Heh. Heueuh nya Kang. Kudu bener di mana-mana wae. Di mana oge keur kumaha wan, mah keur kumaha oge. Eling maneh. Tong boro hingga keur ngajaga leuweung model kieu, maneh sapertina resep gapleh kudu eling maneh ka pangeran. Kumaha kitu? Baca sap kapan manusia teh diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasyakur. Kumaha? Heueuh kitu. Gapleh lamun dipikiran mah dibulak-balik. Urang mah ulang cokot hikmahna we. Contona yeuh, nyiruan, nyiruan. Eta teh nyiruan teh sok gegeleberan neangan seseungitan keur pibahaneun madu. Kana kembang sok nyeuseup. Entong boro hingga nyeuseup kana kembang dalah kana kolomeran eta nyiruan teh sok nyeuseup. Berarti dina kolomeran oge aya hakaneun anu hade. Tah dina gapleh oge kumaneh teh sokot anu hadena.
9: Mun sina gaplah gapleh teh kareta.
10: Pan haram main teh.
7: Main haram sok teh. Lamun maneh gapleh ukur resep bari jeung teu duitan mah.
9: Kuburan.
7: Bari jeung dipikiran turta mawa kana jalan kaimanan jeung katakwaan teu naon.
9: Duh.
10: Contona kumaha?
7: Contona wae ayeuna gubrag balak genep. Lain nganung harti balak genep rukun iman lain kade bisi salah harti. Ngan eta genep lamun mangih nu genep eta teh itung-itung ngabejaan urang teh cing inget rukun iman teh aya genep iman ka Allah jeung iman ka malaikat iman kana kitab-kitabna iman ka rasul-rasulna jeung iman cek-cek bengi cekuhan teh kaitu anu genep perkara teh
9: jeung di poe akhir sakarep pan
7: teh tuh wah kajeung iman kana poe akhir sagala kapan dinya ge tah supaya eling urang kana rukun iman ulah dipopohokeun tuluy pigawe catet dina ati sanurpai
9: sanubari
7: kitu kitu yi gubrag balak genep tanya rukun
10: gubrag balak genep nyaeta rukun iman
7: gubrag balak lima
10: gubrag balak lima urang cing inget yen rukun islam teh aya lima
7: hiji
10: hiji-hiji na rukun islam hiji panganten lalaki luap iya jiji kena rukun kawin ay heueuh sori meni poho ay rukun islam teh aya lima hiji ketuhanan nu maha esa
7: pancasila eta mah
10: ay heueuh poho rukun islam teh aya lima hiji syahadat dua sholat tilu zakat opat puasa lima munga haji mun kawasa di jalana
7: ayo
9: ayo
7: ya gubrag teh balak opat urang cing inget
10: yen bakal manusia teh tina opat ning aci
7: hiji
10: aci ning seuneu
7: dua
10: aci ning angin
7: tilu
10: aci ning cai
7: opat
10: aci ning bumi
7: ari cahayana
10: cahayana ge aya opat
7: hiji
10: beureum koneng bodas sideung
7: ari nafsuna
10: ai nafsuna ge aya opat
7: naon
10: amarah loa masyawiah jeung muat maina
7: ya eta nepi kana kana wujud jadi
10: opat
7: nya eta
10: dat sifat asma jeung af'al
7: ari dat eta wujud ari sifat
10: eta rupa
7: ari af'al
10: pagawean
7: ari asma
10: eta ngaran
7: nah cing inget tah lamun gubrag balak opat teh
10: lain balak opat anu bieu lain ngan eta maneh itung-itung dirona hate
9: ngoboran
10: ku gapleh
7: gubrag teh balak tilu
10: naon dah balak tilunya eta urang tekad ucap jeung lampah kudu bener kudu saluyu gubrak teh balak dua. Naon dah balak dua nya eta? Cing inget gara pilih mana hade mana goreng.
9: Tuh.
10: Sabab ieu di dunya ge dua papasangan kulon wetan kidu kaler beurang penting lodong hiji poek caang salah bener awewe jeung lalaki.
9: Aduh.
10: Nah. Gubrak teh balak hiji naon? Eueuh deui semahkeun nanging Gusti mung sahiji. Gubrak teh balak kosong. Da tadi ge urang teh asal eueuh jadi aya tina aya eueuh deui. Nah. Gubrak teh balak kutak. Dek dihakan digoreng ku aing.
11: Balak kutak mah ih.
10: Tak kitu i cing inget teh i nya urang oge kieu teh ngajaga di leuweung teh sasat urang teh ibadah keneh keur ngalestarikeun alam urang teh hiji atuh turut nyatana kana parintah pangeran syariatna urang turut kana parintah naon atasan urang
9: taat teh
10: naon sababna da eueuh hiji pamarentah anu teu nyaah ka rakyatna. Lain eta Kang, sok aya nu mengpar tina hukum aparatur nagara, eta mah lain pamarentah, tapi
9: oknumna.
10: Oh. Oknumna?
9: Iya.
10: Oh, jadi oknum nu kitu teh nya, Kang?
9: Iya.
10: Contohna bae pan aya nu nuaran tangka kai di leuweung ngalasuluh, pan nepi ka diburak barik, pan dibawa ka desa diteungeulan, bari jeung manehna mah ngalasuluh keur sapoeun, dua poeun keur nyangu. Ditanggung na gepan ku tak-tak paling kabawa ge 50 kilo
9: ai kitu
10: geuning aya nu leuwih ti eta
9: naon
10: sakali maling suluh ti leuweung 300 kubik ditanggungna ku truk nu kitu teh rayat leutik
9: ye
10: ceuk Akang oge eta mah oknum
9: panyakit teh
10: panyakit teh anu teu tanggung jawab teh nu mata kade cing ati-ati
9: yang untung tina enteng
10: yang untung tina enteng matak tina lebah dia kade
12: ulah mukahaan
10: ulah bugarasya mukahaan anu penting aya nama hayuk urang ngajaga kalebaki urang ngontrol ilu wong adik
13: mangga.

0: Bun.
1: Tawala.
2: Abdi.
1: Awas ulah jauh ti aing.
2: Lah pala laure ngan ieu
3: duh. Kade-kade akang atuh.
2: Mangkana ieu leuweung sanget di leudeuh.
3: Balang siang nya
2: kan. Luh itu lutung mun cing araung. Kukur di sada. Duh lamun maan bedi angeun euy. Hei. Amit-amit ya Bang Sadi. Aduh, ih. Cing euy ah.
3: Naon?
2: Aya udud Admiral.
3: Aya teh.
2: Heeh. Menca lagu Admiral we ah.
4: Admiral.
2: Heeh.
4: Tarus deuh atuh.
3: Lindeuk.
2: Anu cecah geuning geura sok eta heula ning cecah lagu Papoti du Papoti ting Papoti du Papoti ting bua pang pang pang pang badulo badulo badulo cecah cecah teu teu Papoti bab duling tung dut nu kitu teh teu teu bab duling tung dut bang dut bang dut bang dut dut colotok sisir gunting kaminyakan didudut dirontok aya jai mun buruteu ampun aya gara sok naon cecek kasar bojong
3: kasar monyong
2: gara sok pang pang pang pang pang ah nu kitu teh
3: ya bener
2: gara sok sok sok kenang na sadakeun cu

0: Ещё!
1: Роботы Грой, вас! Ina waktu ina hindi kami mitian niya tana warabutan tang kakay ayan ulagok dek di sahur pasir-pasir ang walang itu wain didempakan dek didatarkan ya waktu ini datakan
2: kan saya na memulih diri weh agan bilik mahonam
3: aduh aduh
4: kan kenapa kan
2: tonyok weh
1: mengajar siap
4: ya kan.
1: Tomboro mane si Eyang inung aing si kakang kuy jakangka geus teu mampu ka aing aing teu sanggup jadi jelema jalir janji aing teu sanggup jadi jelema sulaya tina carita
2: sumun aing pamadegan agan mude abdi keur budak kitu ieu aing geus bogoh ka hiji awewe teh hiji awewe we dek matara ka kitu dieu
4: nya
5: naikeun
2: daek sakecuhug ceuk ajeun aing mah
5: gede duit naik
2: pokok nama asya awe gede duit naik daek kebogoh ingat
5: pangeret kemas nama
2: pangeretan sih emana
4: hehehe udah kawan
2: ini panayagan menjang ahim
4: ah
2: aduh ampun
4: ngerti kawan gaji
1: waing dek di babad ialah springgadiga salah cebot
2: saya sih ya waktu si emang tuh bilih kirang tanaga masyamate amri tilu kali
4: kumanya matna kang
2: nyamatna
4: mohon
2: pamumung panyalu gitu kirim pikorsiun gitu aduh ampun jeing arai ngawitanana mana iraha itu kan
1: ayina kuain di baladah ini rabut tengah ayin babuku kakangku ijakangga adikku dewek margana pinten tansen semar aing restu tisaraya oge makhluk gede makhluk letik anu ayat di alas pinggalingat salah anu ayat di alas kutarungu iye menta maaf aing minta maaf aing bisa nu kajejek nu katoker nu katinsak makhluk-makhluk lemes anu teu katempo ku panon lahir hampura bisa nu ka gridik ku aing
4: maaf
1: satu gede satu leutik hampura itangkah kaidek di babad sabab ieu leuweung hak manusia janjina pangeran bumi langit sawarga naraka keur manusia waing dik di babad ialah springgan digasalah waing

0: tapi kaki itu eta tanaga Gusti nu maha agung. Luh mode tanaga aing keur ngoranya kitu teh. Demi Allah aing mah euy bareto masa ngarabut tang ka mahoni. Anu sakitu gedena pikir ku siling rambut ku dewek poroso teh celana dewek. Aduh ampun jenggan. Lah payun teuing agan beli ayam mah amung, aye mau.
1: Haling haling haling haling haling haling.
0: Aduh aduh aduh aduh aduh aduh.
2: Naon akang kumaha?
0: Aduh punuk aing katinggang.
2: Nah tu balangah teuing atuh.
1: Haling haling haling haling haling haling. Haling.
0: Haling ka dia. Heeh. Anu pipiluan we.
2: Eta dia tuh.
0: Aing ngadeukeutan sote sieun aya maung datang ka dieu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asalna saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Dan botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
0: supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan Kang Bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48
4: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
5: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Cepot. Dawala.
9: Amri.
8: Ayo, bantuan tarik gang-gang dah kayakeun.
9: Siap, Kang.
8: Kudu ratakeun.
9: Wes, siap. Ya.

0: Gajah lalumpatan banteng nyakitu dugikan noyek lanak lalumpatan dina waktu seta.
1: Lutung-lutung cingaraok monyet recet suriri cingjeri. Oh,

0: Gak suka sata
1: teh. Jadi
2: aya naonnya Kang?
1: Tadi buru-buru kiadi.
2: Kelanan kagok.
0: Naon teh?
1: Geus naon?
2: Keur ngaheujeun.
1: Ieu oh cai.
2: Keung bae ku daun pulus keser bojong.
0: Kata kala kaya nya geus urang sura.
2: Nya. Aduh Kang,
1: naon
2: peujit uing nolol.
1: Ah, sulak sia.
2: Banyak eh nah geuning peujit teh hipu.
1: Coba juga sebulan
0: lain pojit mererak ya
2: Kang
1: naon
2: nah pojit teh meledos buruk merenya Kang di jero gesebel
0: aya kulit cabean
1: kadieu dia oi ai itu naon dulu itu monyet meni recet
0: loh.
1: Ulu itu nepi kangalut itu dulu itu banteng meninoyek.

0: itu tinggali naon deui itu satu jiga mangih kasieun.
1: Aluh, Kang, buru-buru kontrol kalebak bisi aya neon-neon.

0: yang kupuringkakan bulu punuk ingis uri sirempan kukayaan puguh di leuweung ieu teh
1: nyanya kang tetep nya mangi
0: ku kitu teh mah kudu urang teh euy mipit amit ngalamenta nete trajen insya kepala nungtik lari mapai bukti nyuk curuk walungan mapai wahangan
1: permohonan heula
0: permohonan heula
1: guh we
0: alhamdulillah minna syaitan rajim
1: sampai
0: bismillahirrahmanirrahim
1: itu
0: di cai una jaya di darat jaya una
1: ya.
0: Nu calik di sirah cai sang ratu mut putih bumi menga banyemingkem Ah mingkem betbala lageur sato di dieu sato gede sato leutik ulah jahil ulah ganggu ulah hianat ulah dengki wana wani wawuh teu wana teu wani teu wawuh
1: beres
0: alus ca jampeanana teu teu 3 taun teu kana endrino
1: geus doh eta teh bangana kang
0: hidup ngumpul jeung aya kade ulah teuing ieu kai hese-hese teh girabutna ku aing
1: kai naon tah kang tah
0: teuing
1: abasiam
0: teuing albasia teuing alba maneh
1: ejen kai ejen teh
0: oh hiu
1: kang kade
0: aduh aing mah hayang pipiluun ieu bujur
1: nu leutik we atuh nyambutna kang
2: leutik we sada ngori
0: nya ali woi mungkin tanya aku semula woi woi ampun itu tenaga tapi kak itu
1: kan
0: naon dan naon jadi nak akar teh
1: kade tak
0: lu batu ali kan batu ali naon eh cah batu ali punten hei aduh kanyir
1: naon kan
0: kuuk si juri

0: Kakak,
1: berhenti.
0: Hai.
2: Hei. Sahar cecerowokan mulai tunggu.
0: Jagoan, oi.
1: Berhenti.
0: Jagoan, oi.
3: Loh, Gan. Itu aja buta.
2: Mana?
3: Itu.
2: Awas.
0: Kurang ajar ayah. Adi tinggali itu tangkal kai dempak ke saya sahek karena ini.
4: Jagoan. Siap, wawalah.

0: monyong mun segede kitu dulu itu mineral ngawas anyir
1: unakang rekang
0: eta teh huntu pager gitu
1: sarigsig
0: nu kitu teh
1: nya mi alampana teh
0: mun berwes mata nolol badul ngeburasot
2: wah
0: aduh
2: ari eta teh jelema teh lain nu duaan teh atawa menyot
1: nya
0: disangka monyet aingna ari aing goreng patut monyong
1: ah
0: da cek rada saan aing mah aing ngonceng teh pangkasepna aing mah deuleuh
1: sakebon binatang
0: aduh ampun nya saha maneh
3: kenapa
2: ieu saha maneh
3: aku Bima
2: ah
3: Bima
2: Bima
3: ini
2: sacana kang dedengan teh Bemo
1: duh
0: ya kaliannya bajai itu
2: Bemo mana orang mana sih
3: mana orang mana Bima aku saking alas Saptarangga
2: wong alas Saptarangga
3: ini
2: ke
3: hari anjin sah
2: hah
3: anjin sah
2: bisi maneh teu apa kaulah teh detiak nyatana kaladur muka senen wedal aing lamun uing kaladur salah wedal aing cuma di ngacir
1: di akhir mun wedal di akhir
0: munnya wedal cuma di akhir udah mah tahun alif
1: nya sapar wedal
0: duh lain mun kicu dulu berwes kicu
3: naon pangna nyampurkeun ka kaula
2: uluh ieu jelema can ngarti ieu Ki Adi beraan pisan si IQ-na jongkok melulu
1: udah tahu masa depan eta teh
2: jangan begitu nih ye
1: wah jangan begitu dong
0: jangan begitu dong nih ye nih ye nih ye
2: aduh tebateng gusti nu pika kitu itu jelema buta
0: Mikamit ya Bang Sadi. Pengkaning pamajikan aing keur nyiram.
1: Bilanya Kang?
0: Geus 7 tahun.
1: Ah, namanya nakar-nakar teh Kang nyiram teh.
0: Aduh, ampun jengenge. Manya nyiram 7 tahun paling geus 11 tahun.
1: Emangnya ilah teuing Kang deui nyiram.
0: Ilah teuing. Aca mah nyiram madu murin beragung. Aduh, ampun jengenge. Cing bakar koncongong sakedeung euy. Panggaro kencongong segedung
2: kunaon aku kukuring mah petot
4: asupan runtah
1: ngaro aku pacul kaya mendaya mah
0: mendaya mah kue cokup parud asup anjing ay angin
3: Bima ngaran aku Bima
2: menta supaya alasan anu leuwih kuat maneh dina waktu iya
3: iya
2: maneh pangna ieu ngababad alas kutarungu menang tugas-tugas tisaha apa menang pancen-pancen tisaha jeung idin tisaha mana surat tugas maneh ngabukbak ileuweung
1: teu enteng leuweung teh
2: iya aing anu berwajib di dieu
1: berwajib
2: uing anu berkolontong di dieu
1: ya beropak-beropak
2: beropak berwajib
4: ranginang
2: beranginang kadipaten ranginang
1: ehnya
2: cok lebena si kuni nya si cangkir si emuk
3: iya sabenerna aing geus tugas di sasahaya maksud aing pribadi.
2: Hah?
3: Maksud aing pribadi.
2: Maksud pribadi.
3: Iya.
2: Dek naon sababna? Urang ajar pisan.
1: Wani-wani teu.
2: Wani-wani teu tau jawab ta ieu Ki Adi ieu. Hileud peuteuy teh ieu. Urang ajar banting ka nyahulu nagara Kang cuman teh si jurig deh
1: aya kadua melakan
0: kugus lain jurig mah
2: heuh keun bae di aku ku aing maneh belencuk.
0: Ari ieu nu tukang cacing.
2: Caeta nu tukang belekok.
0: Deh, tombak Gusti.
1: Nu gede beledag. Nah, si dia Kang.
0: Anu ieu nu dunungan kuring jelegur.
3: Memang kitu euy. Oh, pancen ti sasaha istri maksud pribadi kaula.
2: Bima ngaran?
3: Iye.
2: Hay eta saha nu diiket?
3: Ieu pawongan euy.
2: Saha ngaranna?
3: Jawab sia.
2: Admiral. Admiral. Non filter. Non filter. Admiral. Iya, diisapnya enak, anti batuk.
4: Hebat.
2: Sedap.
3: Wo. Ari eta nu tukang sia.
2: Abdi,
3: iya.
2: Upami dipercantan mah abdi Rano Karno.
1: Radok.
0: Rano Karno tapi ka nyolok godor gitu eta popoean.
2: Oh.
0: Mun teu sakali-kali mah di sunatan sia. Irung teh sopak. Untung kitu-kitu teuing.
2: Sanu rek nyecepna
0: ku dewek dicecep ku palu. Tinggang hulus teh kebek.
1: Ya, ajarita sia Kang Abdi.
0: Duh, ampun.
3: Hayu jawab. Bima,
0: ana apa?
2: Denge, denge, denge.
3: Keun. Sacana kaula ngayakeun tindakan dina waktu ayeuna kaula rek ngabejaan heula ka maneh. Bisi maneh teu apa? Yakin teu nyaho mah dihampura ku kaula. Ngan ulah rek sakali-kali deui. Hah?
0: Oh.
3: Ye. Yeah. Sagala rupa pasualan, sagala rupa pagawean perlu ku urang dipikir dibulak-balik sabab bisi maneh untung batu rugi.
1: Saring heula.
3: Saring heula pikir heula tadi dieu urang kudu migawe antal mautu qobla mautu. Anu hartina kudu bisa maot sacana mati nganyang ka poe pageto geura sawang pika naon akibatna. Pikir lamun ieu gunung nepi ka gunul kumaha akibatna.
1: Oh kitu.
3: Di dieu urang nyicing tanggung jawab deh.
1: Langeuna sorangan.
3: Hah?
0: Ih.
2: Pikir heula bulak-balik.
3: Ulah dianggap aing belegung. Ngajentu dianggap tunggul, ngajega dianggap arca, ngajegir dianggap cani kumaneh.
1: Ngamuk di atas.
0: Ngumpuk dianggap nok muning.
2: Eh?
3: Jempe siya wala. Cicing siya.
0: Nah?
3: Cicing.
1: Cicing.
0: Cacing naon?
3: Cicing.
2: Aduh, aduh, aduh.
1: Hei, akang berdegong atuh. Muncarek mang jahikinya.
0: Beuteung dicoyok, aduh. Buah singkayoanya beuteung aing.
3: Yuk. Ayo. Tulikeun.
2: Ngarti teu? Pikir heula bulak-balik. Bisi aya batur nu rugi pikir. Ieu leuweung lamun nepi ka gunul tempo akibatna anguran ayeuna mah kumaneh. Komo bari jeung katempo ku kaula anjeun teh jelema manusia anu dimulyakeun ku Kresna Gusti nu kagungan. Hai mulia na manusia tediansikan akal, pikiran, budi, pamili, rasa, jeung perasaan.
3: Pake. Deh kumaha. Karugian na tempo ku ilaing ke kaharepi kaharepun.
1: Nasib nang.
3: Nasib na jelema anu aya di salebakeun ieu gunung. Deh kumaha nasib na lamun ieu gunung nepi ka gunul. Anguran pegboga pikiran sorangan bisi aya tanah anu lowong geuwat pelakan ku tatangkalan anu bari simangpang
1: eta.
3: Di dieu tanggung jawabna urang salah keluarga nagara teh. Yang yipak beledug. Sagala rupa pagawean teu pikir heula bulak-balik.
4: Gila-gila keding eta.
2: Kurang ajar belegugna ka bina-bina ka gila-gila uding.
1: Keding ka gila-gila ading kana teh.
2: Bina-bina teuing alah. Heuh, jelema kudu diwarak wae ngaling ngaling ngaling.
3: Ulah kelanan kelanan. Jalain ditaktor itu hukum jalain.
1: Sabar.
3: Sugan benang ku dipapatahan tar kacuali.
1: Tar.
3: Lamun ieu jelema teu benang dipapatahan kapaksa ku jalan fisik sadiakeun tanaga.
1: kasarnya kasar.
2: Mun neuk truk babuk wainya Kang ya. Aing boga aji semugunting. Ditampilinkeun sakali. Wah. Lompat manehna.
0: Naonana lompat?
2: Oh manehna.
0: Lompat teh naon?
2: Dek nyokot bedog dek ngadek aing.
0: Itu.
1: Munya semugunting.
0: Mun urang ngebodor mun nya teh nya. Puguh we ripuh ngebodor hareupeun si Bagio.
5: Istanbul.
0: Heeh aing Bagio teh. Heeh.
1: Bagian.
0: David. Kapikirin teu. Cing boga polo atuh. Cing boga polo. Maneh teh jelema anu disampurnakeun sagala rupana. Kaula onaman bangsa jin numatak cing boga pikiran cing boga pikiran jik balik Bima angguran barudak sakola ayeuna mah bring cenah ari nit ay poe minggu teh cenah nancepkeun tangka kai dua ewang mah ke di mana barudak gede tangka kai ge gede keur maranehna keneh kena oge
5: luluguan itu
0: luluguan angguran ku maneh ha
2: kumana hiluguan
0: hiluguan kumana
2: yang ia mender di cuaran lu kairaan kebina-bina cuing mana teh
1: ayo ngaruksak daek ayo melakmu
2: ayo ngaruksak daek melakmu ceboga pikiran bloon ceboga polo lamun ceboga polo iya dina irung ayo ngera tampanan
0: heuk tampanan ku aing ku pipiti taplokeun deui kana bunga sia.
2: Kurang ngajar sia gelut jeung aing sok.
0: Ah, sia ditonyok beuteung mah teu muraduh peujit.
1: Nya. Heuh. Beuteung Mang Jang ieu ditonyok deui.
0: Hayo balik. Moal bisa.
2: Hah?
0: Moal bisa. Bieu anjeun nyaritakeun yen hirup anu sakudu bener kudu bageur. Hah? Aing dek nanya.
2: Naon?
0: Aye dina agama dibenerkeun jelema. Jalir janji
2: nyanto
0: aye dina agama dibenerkeun jelema sulaya tidak cerita
2: henta
0: aye dina agama dibenerkeun jelema lancalin ciluncat mulang udara tina taligada
2: nyanto
0: lamun henteu ulah pipiluun kana urusan aing ieu urusan aing
2: urusan anyeun
0: ieu hak aing
2: hak anyeun urusan anyeun tapi omat ulah ngarugikeun batur lamun urusan anyeun keur anyeun kudu anyeun sorangan
0: nya pan aing nu capena
2: hapan batur rugi aing komo bakal ditegor cenah meureun teu tanggung jawab hirup
1: kana ngajagana di dieu
2: balik
0: mau bisa aing teu hayang jadi jelema jalir janji aing teu hayang jadi jelema sulaya tina carita. Ode pamadegan dewe kitu weh.
1: Nah kumaha Kang Akang teh pamadegan?
0: Dek mah.
1: Nya.
0: Pamadegan nya kitu weh cara juragan Bima.
1: Kumaha teh?
2: Baheula.
1: Tong ra
0: dipaksa-paksa.
1: Loh. Kumaha?
0: Nya eta kudu awet aing boga pamajikan.
1: Tata kumaha teh?
0: Weh, pamadegan aing mah. Serahkeun dewe sabab awe lo bae keneh.
1: Heh, kitu bae namanya. Aya sok cerah pilihan.
0: Heeh. Mecak cukcret aing boga pamajikan.
1: Aing kan diuga pengolah aja.
0: Oh, untungnya ceboga anak untungnya ayeuna bageur pamajikanna nya. Ayeuna nu ayeuna pamungkas. Oh, anu ayeuna mah pamungkas euy. Heuh.
5: Ngabungsuan.
0: Ngabungsuan. Nineung kasih batara aing mah. Iya. Aduh, ampun.
1: Aya, nikah ulah pipilun kana urusan aing.
2: Ih, moal balik anjeun.
0: Moal bisa.
2: Tersangka ieu jelema ku bedang temenan lamun kitu carana aing bakal ngajalankeun tindakan anu leuwih berat
0: coba-coba rek ninak naon hay
2: teh jalara hawamu
0: aku sindega
2: pati
0: aku sindega
2: kurang ajar maju siap kurang ajar hayang maju ya.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang
2: tuhun Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng dieu nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos tos ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu weh.
1: Heeh.
2: Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayo nama mam ge tersa gitu
1: mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah mohon. Gitu berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Mohon. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakitan
2: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ke Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Sanes atuh ibu, seterang abdi mah sanes kitu. Kada tiasa ngabentengkeun mana emansipasi, nu mana

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Papo Polis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Berat nya paya tama. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mese ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga ada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ka handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atawa napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos. Sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon Pak?
2: Kalasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak weh no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene ayat tuh.

0: abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, bapana damang, panyawas trupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar pak ucinya.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, itu saya kelebihannya mah.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahra siyam lil mu'minin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Dari jumlah 12 bulan yang ada dalam agama kita yang dihitung sejak Muharram sampai dengan bulan Zulqa'dah, maka Ramadan mendapat gelar Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur artinya raja, penghulu atau tuan dari seluruh bulan. Apa sebabnya maka Ramadan ini dinamakan Sayyidus Syuhur? Sebab yang pertama, Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Allah tidak memilih Rabiul Awal, tidak Rajab, tidak pula Syaban misalnya, tetapi dipilihnya Ramadan untuk menjadi bulan di mana diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrur Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk dan jalan menuju petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan diantaranya ialah memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yang kedua, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya ada satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahr, satu malam tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dinamakan dengan Lailatul Qadar. 1000 bulan kira-kira 83 tahun. Nilai ibadah di malam itu lebih baik daripada nilai ibadah 83 tahun. Padahal umur orang sekarang kan jarang yang sampai 83 tahun. Bagaimana ini harus kita pahami? Ma'asyiral muslimin, sejak kita akil balik sampai kepada usia kita yang sekarang ini, kalau kita mau jujur bercermin, rasanya kita harus mengakui banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Kalau kita berbuat dosa selama 40 tahun, kemudian kita bertobat 20 tahun lamanya, kalau menurut rumus dagang, ini kan belum tertutup. Dosa 40 tahun ditebus dengan taubat 20 tahun. Tapi haruskah dosa tidak terampuni? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Disediakannya malam-malam yang istimewa, yang punya nilai khusus. Seolah-olah Allah berkata, hai manusia, kau tidak perlu putus asa, bagaimanapun banyak dosa kau lakukan, bagaimanapun banyak kesalahan kau kerjakan, nih, aku sediakan satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kapan sih Lailatul Qadar itu? Menurut Al-Imamul Ghazali, Lailatul Qadar itu adanya pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Tapi orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar, dia harus sudah berjaga sejak awal Ramadan. Jadi enggak boleh pakai ilmu ngincer. Tahu ilmu ngincer? Tanggal 20 Ramadan enggak terawih, 21 terawih, 22 prek lagi, 23 masuk lagi, 24 enggak ke masjid. Temannya tanya, kenapa enggak ke masjid? Ini kan bukan malam ganjil, enggak turun Lailatul Qadar. Saya kira yang kayak begini dapatnya bukan Lailatul Qadar, boleh jadi Lailatul Qadar. Orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar itu, dia harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Inilah di antara tugas kita, memanfaatkan waktu-waktu yang punya nilai istimewa. Itu ada dalam agama. Dalam setiap minggu ada hari istimewa. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa. Dalam setiap tahun ada bulan istimewa. Coba, dalam setiap minggu ada hari istimewa, hari Jumat. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa, sepertiga malam yang terakhir, antara jam 2 sampai menjelang fajar di kala subuh, itu saat-saat istimewa. Di samping saat istimewa, Allah pun menyediakan tempat-tempat yang istimewa. Salat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali ketimbang salat di masjid-masjid lain. Begitu di Masjid Nabawi misalnya, ini tempat yang istimewa. Lailatul Qadar, waktu yang istimewa yang diberikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Toh dalam kehidupan bernegara saja misalnya, kan pada setiap tanggal 17 Agustus itu presiden memberikan grasi, ampunan kepada para entah itu tahanan politik dan sebagainya, ada yang mendapat potongan tahanan, waktu-waktu yang istimewa. Inilah sebab kedua kenapa Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur. Sebab yang ketiga, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya nilai kebajikan berlipat ganda adanya. Satu hadis menjelaskan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Andai kata umatku tahu keistimewaan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka ingin agar sepanjang tahun isinya Ramadan saja. Apa sebabnya? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Di dalam bulan Ramadan itu berkumpul segala macam kebajikan. Wa ta'atu maqbulatun. Segala perbuatan ta'at diterima oleh Allah. Wa da'awati mustajabatun. Segala macam doa dan permohonan dikabulkan oleh Allah. وَذُنُوبَ مَغْفُورَةٌ, dan segala macam dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berlipat gandanya nilai kebajikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Itu sebabnya seorang muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan penuh dengan sikap kegembiraan. Kata baginda Nabi, مَنْ فَرِحَ بِدُخُولِ رَمَضَانِ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النِّيرَانِ. Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan badannya dari api neraka. Gembira menyambut Ramadan artinya bagaimana? Apa Ramadan datang terus bakar petasan? Bukan. Pukul beduk? Bukan. Apa gunanya pukul beduk kalau enggak puasa? Apa gunanya bakar mercon kalau tidak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Gembira menyambut datangnya Ramadan dalam arti mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kenapa Ramadan disebut Sayyidus Syuhur? Karena di dalam bulan suci Ramadan ada perintah melaksanakan ibadah puasa. Apa istimewanya ibadah puasa? Pertama, yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu iman. Ini panggilan istimewa. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Iman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Contoh, satu hari di depan rumah kita lewat tukang pepaya, tukang duku, tukang duren. Kita panggil satu tukang pepaya. Bang, pepaya berhenti dulu sebentar. Kira-kira yang merasa tukang pepaya berhenti enggak?
2: Berhenti.
1: Ini tukang duku sama tukang duren berhenti enggak?
2: Tidak.
1: Tentu tidak berhenti karena tidak dipanggil. Ini Ramadan yang dipanggil orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, berhenti dulu sebentar. Berhenti apa? Berhenti makan di waktu siang, berhenti minum di waktu siang. Yang merasa beriman, berhenti. Yang tidak beriman, langsung. Biar Ramadan siang-siang makan jalan terus, ngerokok ngelepus terus. Kenapa? Tidak beriman, tidak merasa terpanggil oleh ayat tadi. Sekarang tukang pepaya lewat depan rumah, kita panggil, bang pepaya berhenti dulu. Dia dengar tapi gak mau berhenti. Apa kita bilang? Bang pepaya budak, dipanggil gak mau berhenti. Ini ada orang ngaku beriman kepada Allah, Ramadan dipanggil disuruh berhenti makan siang, gak berhenti juga. Mukmin budak, disuruh berhenti minum di waktu siang, enggak berhenti juga. Mukmin budeg. Ini istimewanya puasa. Panggilan difokuskan kepada iman. Hai orang-orang yang beriman. Allah tidak bilang, hai orang-orang yang sudah masuk Islam. Tidak. Ya ayyuhallazina aslamu. Tidak. Ya ayyuhallazina amanu yang dipanggil. Hai orang-orang yang beriman. Nilai nurani yang paling dalam itu yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa. Lalu orang beriman yang bagaimana yang wajib puasa? Pertama, dia sudah baligh. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, dia mampu berpuasa. Orang beriman macam ini, baligh, berakal sehat, mampu melaksanakan puasa. Kalau cukup syarat ini, dia wajib puasa. Kurang syarat, tidak wajib puasa. Jadi kalau di bulan Ramadan ada teman kita tidak puasa, jangan heran barangkali syaratnya kurang. Cukup dalam hati saja, ini orang kurang syarat, makanya enggak puasa. Pak, itu teman saya kok enggak puasa? Enggak puasa? Enggak puasa. Dia bukan orang beriman kali ah. Orang yang tidak beriman itu tidak wajib puasa. Beriman kok pak? Iman. Iman. Tapi enggak puasa. Enggak puasa. Belum balik kali ah. Belum balik. Cuma badan doang gede. Bongsor kali itu. Belum balik. Sudah kok pak? Sudah balik. Sudah balik. Sudah. Tapi enggak puasa. Enggak. Gila kali dia ah. Gila kali, sebab orang yang tidak berakal itu tidak wajib puasa. Waras pak, dia tidak gila. Tidak gila. Tidak. Barangkali dia tidak mampu melaksanakan puasa karena terkena uzur syar'i. Ini keistimewaan puasa yang pertama, yang dipanggil melaksanakannya iman.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Keistimewaan yang kedua, oleh karena yang dipanggil iman, maka puasa dinamakan ibadah sirriyah. ibadah rahasia. Kalau kita sembahyang, orang lihat, kan? Lihat enggak?
2: Lihat.
1: Kita bayar zakat, orang tahu. Kita pergi haji, apalagi pergi haji sekampung nganterin. Tapi kita puasa atau tidak puasa, yang tahu kan cuma kita dan Allah saja. Pura-pura sedekah, enggak bisa. Pura-pura sholat, ketahuan. Gerakannya mesti canggung. Pura-pura pergi haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Namanya ibadah sirriyah. Bulan puasa, jam 8 pagi, makan. Keluar rumah, bibir lap yang kering. Jalan lemesin dikit. Ada angin, belaga miring. Temennya tanya, lu lemas amat, gua lagi puasa nih. Orang lain bisa dibohongi. Sebab puasa memang merupakan ibadah sirriyah yang tahu cuma kita dan Allah saja. Karena dia ibadah rahasia, puasa ini sulit terkena penyakit riya. Ibadah yang lain karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya. To show only. Sholat, karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya. Karena saya jadi imam, misalnya, di belakang saya lihat ada mertua, wah, saya bikinlah sembahyang saya mantep-mantep. Pakai serban, pakai siwak. Bahasanya saya paseh-pasehin, kayak orang 16 tahun di Mekah. Wah, usolli, warbol, maghribi, salah sarokaatin, Allahu Akbar. Surahnya saya cari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Akibat apa itu? Riya di belakang ada calon mertua. Tapi kalau sholat sendirian dalam kamar, boro-boro pakai serban dan siwak, kadang-kadang kaos kutang saja cukup. Surahnya jangan sabih sampai wadduha, langganannya inna a'toinakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Karena sholat terlihat orang, mudah kena penyakit riya. Sedekah pun begitu. Mulanya niatnya cuma mau sedekah 5 ribu, karena ada orang yang disegani naik 10 ribu, yang 5 ribu sudah karena orang. Jadi ibadah yang lain itu mudah terkena riya, tapi juga mudah dinilai orang. Kita bisa saja bilang, itu orang sholatnya khusyuk ya. Kenapa? Kelihatan dari gerakannya. Itu orang hajinya mabrur ya. Kenapa? Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji. Itu orang sedekahnya berani ya. Kenapa? Ketahuan dari jumlahnya. Ibadah yang lain bisa dinilai, tapi puasa nggak bisa dinilai. Itu orang puasanya mantap bener ya. Kenapa? Beludah melulu. Itu bukan ukuran. Itulah sebabnya dia dinamakan ibadah sirriyah, ibadah yang abstrak, yang tahu cuma si pelaksana dan Allah saja. Ini keistimewaan puasa yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau ibadah-ibadah yang lain, ganjaran pahalanya itu dijelaskan oleh Allah. Sedekah kalau ikhlas pahalanya begini, haji kalau mabrur pahalanya ini, sembahyang berjamaah pahalanya ini. Untuk puasa tidak. Puasa Allah cuma bilang as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku, aku yang akan membalasnya. Berapa besar balasannya tidak dijelaskan oleh Allah. Apa artinya ini? Kalau saudara kerja, mandor bilang, sampean kerja sama saya, gaji satu hari 5 ribu. Ketahuan kan, sehari 5 ribu. Kita bisa kongkalingkong, ada mandor rajin, gak ada mandor kendor. Pokoknya sehari 5 ribu. Tapi kalau mandor cuma bilang, kau kerja sama aku, soal gajimu nanti aku yang atur. Tidak dijelaskan berapanya, nanti aku yang atur. Ini kan mestinya kita kerja hati-hati. Sebab apa? mungkin gaji kita lebih besar dari jumlah 5.000 kalau kerjaan memuaskan. Mungkin tidak digaji sama sekali kalau kerjaan berantakan. Tidak dijelaskannya pahala puasa menjadi sugesti bagi kita untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin gaji sangat besar, mungkin tidak digaji sama sekali. Sebab kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ajz. Berapa banyak orang puasa, dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai nol. Tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi inilah keistimewaan daripada ibadah puasa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian apa sih perlunya kita melaksanakan ibadah puasa ini? Pertama, kita perlu melaksanakan ibadah puasa agar dalam hidup ini kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Perut besar, tempat bersarangnya energi yang melahirkan gerak dan merupakan kendaraan utama daripada iblis. Mudah menimbulkan rangsangan yang namanya syahwat. Kalau itu kita kendalikan, maka langkah hidup ini akan menjadi lurus karenanya. Benar kalau Nabi menyatakan, Iza ja'a Ramadan, futihat abwabus sama' wa ghulliqat abwabun nar wa sufsidatis sayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, dibuka pintu langit, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat setan-setan itu. Siapa yang ikat setan? Puasa kita. Dengan puasa kita mengendalikan nafsu. Kalau nafsu kita kendalikan, setan gak berkutik. Jadi yang mengendalikan nafsu itu nilai puasa. Nafsu terkendali, setan terikat. Kalau puasa, kalau enggak puasa, setannya ngebludak. Jadi jangan digambarkan, wah kalau bulan puasa setan dirantai. Rantainya kayak apa? Yang rantai siapa? Arti setan diikat di sini ialah nafsu dikendalikan. Dengan apa? Mengatur makan dan minum. Puasa kan sebenarnya logikanya mengatur perpindahan waktu makan dan minum saja. Apabila perut besar ini teratur demikian rupa, syahwat tidak menggelegak, dia terkendali. Dengan hidup pandai mengendalikan nafsu, iblis tidak berdaya dan tidak berkutik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi bersabda, La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Belum sempurna iman kamu kalau nafsumu belum ikut apa yang aku bawa. Yang dibawa Nabi tidak lain daripada syariat, termasuk di dalamnya pelaksanaan ibadah puasa. Karena itu saya pesan kepada seluruhnya, jangan kalau puasa kayak orang ngancem. Siang bisa mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendalikan lagi. Itu namanya puasa orang ngancem. Kayaknya, biarin siang gua tahan, ntar lo maghrib. Begitu maghrib berbunyi, sudah macam bendungan pecah. Semua isi meja pindah ke perut. Akhirnya, kalau siang dia setengah mati kelaparan, habis buka setengah mati kekenyangan. Dua-duanya jelek. Kalau sudah kekenyangan, yang enak kan ngukur balik. Tidur. Maghrib liwat, isa out, trawek boten. Temennya nyamper ke masjid, yuk trawek duluan deh, gua kenyang bener nih. Kenyang. Berbuka itu yang bagus pakai etik ya. Etika buka itu, maghrib berbunyi, cukup seteguk air, 3 butir korma atau sepotong kue,
3: sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, masuk ronde kedua. Waktunya agak panjang, makan ala kadarnya. Selesai makan, berangkat ke masjid, isya tarawih. Pulang tarawih, masuk ronde ketiga. Waktunya panjang, mau habis-habisan juga enggak apa-apa. Tapi kalau begitu maghrib berbunyi langsung dipukul satu ronde, kita yang rubuh. Kekenyangan. Waktu siang dia sanggup mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendali lagi. Asar, pengaruh puasa tidak akan membekas dalam jiwanya. Siang jelas puasa, enggak boleh ngerokok. Begitu maghrib sampai imsak, kayak lokomotif, kelebal, kelebul, enggak berhenti-berhenti. Tidak lagi sanggup mengendalikan diri, mumpung boleh katanya. Sampai pernah kejadian ada orang bangun sahur kesiangan, bingung dia, waktunya tinggal dikit. Mau sahur dulu enggak keburu ngerokok, mau ngerokok dulu takut enggak keburu sahur, akhirnya bareng. Sebelah nyuap nasi, sebelah ngerokok. Itu macam mana rasanya kalau sudah kayak begitu? Padahal pengaruh daripada melaksanakan puasa akan terlihat dari sejauh mana seseorang dalam hidup mampu mengendalikan nafsu. Bukan pada waktu memang dilarang, tapi pada waktu diizinkan, di situ yang paling kelihatan. Kalau waktu siang saudara mampu mengendalikan nafsu, itu jelas saja memang seharusnya wong puasa. Malam dalam keadaan makan boleh, minum boleh, masih mampu mengendalikan nafsu, dalam arti makan dan minum pada batas yang wajar saja, itulah yang dikehendaki dari melaksanakan ibadah puasa. Sehingga ibadah itu membekas dan ikut membentuk kepribadian orang. Sekali lagi, jangan cuma waktu siang saja bisa mengendalikan nafsu. Di waktu malam pun dalam kondisi yang memang dihalalkan, kita juga hendaknya mampu mengendalikan nafsu. Jadi inilah perlunya puasa yang pertama, supaya kita bisa mengendalikan nafsu. Yang kedua, puasa itu melatih kita hidup sederhana. Orang sufi mengajarkan, orang yang paling kaya ini sebenarnya orang yang hidupnya paling cukup. Sedangkan orang miskin adalah orang yang kebutuhannya kelewat banyak. Maka yang paling kaya, bahkan yang maha kaya, itu sebenarnya cuma Allah. Sebab apa? Dia enggak perlu apa-apa. Makin banyak keperluan kita, makin miskin kita. Coba orang puasa lihat, kalau sudah jam 2, jam 3, itulah barangkali memang termasuk godaannya dalam melaksanakan ibadah puasa. Kalau jam 1 siang, jam 2 siang, jangankan makanan enak, nangka busuk kita lihat legit. Barangkali cobaan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau sudah maghrib berbunyi, berbuka kita kena seteguk air, sepotong roti, 3 butir kurma, kenyang rasanya. Kemana keinginan yang tadi begitu menggebu-gebu? Oh, bisikan nafsu rupanya itu. Makin dalam kita merenung, makin sampai kita kepada bentuk kesederhanaan di dalam hidup.
4: 102,4 FM Radio P.
5: Radio P.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jadi ibadah puasa membentuk pribadi seorang muslim untuk jauh daripada sifat tamak bin rakus alias rakah. Tamak itu berasal dari kalimat toma dalam bahasa Arab, yang sifatnya sudah terukir dari hurufnya. Huruf to, tengahnya bolong. Huruf mim, tengahnya bolong. Huruf ain, mulutnya mangap, perutnya gede. Jadi orang tamak macam itulah. Apapun yang diberikan Allah tidak pernah ada cukupnya dan tidak pernah ada syukurnya. Sehingga Nabi menjelaskan, "Lau anna li ibni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahu mathalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Andai kata manusia mempunyai 2 buah ladang yang seluruhnya emas, Tidak usah kepalang tanggung ladang emas. Dua ladang, semuanya ladang emas. Dia tidak akan puas, dia akan mencari lagi ladang yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibn Adam illa turab. Mulut manusia ini memang tidak akan pernah penuh kecuali kalau sudah diisi dengan tanah. Kapan diisi dengan tanah? Kalau sudah menghadap ke arah kiblat di liang lahad. Nah itu baru mulut udah enggak ngerawil, diam, tenang, kalem. Diisi dengan tanah. Dengan demikian kita lihat bahwa puasa makin kita hayati, makin dekat kita kepada kesederhanaan di dalam kehidupan ini. Islam tidak melarang orang untuk kaya, untuk punya harta. Yang dilarang ialah sifat rakus, serakah, dan tamak. Karena ini akan membuat orang melakukan segala macam cara, ingkar kepada nikmat Allah, tidak pandai bersyukur, pandangan matanya selalu diarahkan ke atas. Dikala hidupnya sudah serba cukup, dia masih merasa kurang. Sebab itu dia selalu kurang. Dia sudah kaya tapi masih merasa miskin saja, maka hidupnya pun miskin terus. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, ini hikmah yang kedua kenapa kita perlu puasa. Yang ketiga, puasa itu melatih kita cinta kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang memerlukan pertolongan. Bagaimana caranya? Dunia pendidikan berkata bahwa pendidikan akan lebih berhasil kalau bersifat audiovisual. Mengajar anak berenang, bawa ke kolam. Mengajar anak naik sepeda, berikan sepedanya. Mengajar orang cinta fakir miskin, rasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Apa itu? Lapar, haus. Kan gak bisa ngajarin anak berenang teori saja. Ke kolam gak pernah. Teori hafal luar kepala. Gaya dada begini, gaya 200 meter begini, gaya kupu-kupu begini, gaya bebas begini. Teori hafal, ke kolam gak pernah. Sekali terjun, gaya batu. Sudah gak timbul-timbul lagi. Gak bisa ngajar anak naik sepeda cuma teori saja. Sepedanya tidak pernah diberikan. Hafal teori, bab 1 pegang stang. Bab 2 dorong. Bab 3 kaki kanan naik pedal kanan. Bab 4 genjot. Hafal teori, megang sepeda enggak pernah. Begitu dikasih sepeda dia naik, habis tukang baso. Pun mendidik orang cinta kepada fakir miskin tidak bisa cuma lewat seminar, kongres, penataran, indoktrinasi. Diadakan simposium, seminar, diskusi supaya orang cinta kepada fakir miskin, tapi yang bicara orang kenyang semua. Bagaimana hati ini mau peka? Islam itu enggak usah banyak teori lah. Rasakan saja lapar haus, enak enggak? Kalau kau tahu lapar dan haus tidak enak, kau lapar haus cuma sebentar. Habis maghrib, laparmu hilang, hausmu hilang. Bagaimana saudara-saudaramu muslimin yang terkapar di kolong-kolong jembatan? Yatim piatu yang hidup terlunta-lunta. Perempuan-perempuan tua hidup miskin, anak pun banyak perlu uluran tangan. Lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam. Meringkuk mereka di sudut-sudut kehidupan. Beratap langit, beralas bumi, tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Di situ pekaklah hati untuk hidup tidak cuma buat kepentingan diri dan perut sendiri saja, tapi mampu memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kepada mereka yang memang memerlukan. Sebuah hadis menyatakan, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu. Si kaya sayang kepada yang miskin lalu menolongnya. Yang alim sayang kepada yang awam lalu membimbingnya. Yang pemimpin sayang kepada rakyat lalu melindunginya. yang di langit akan sayang kepada kita, akan turun rahmah berlimpah, akan tercipta keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Tapi kalau sebaliknya, yang kaya malah nyantap yang miskin, yang pemimpin malah menggilas yang rakyat, yang alim malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh, akan terwujudlah malapetaka. Bukan rahmah yang turun dari langit, tapi azab akan menimpa kita semua. Orang yang menghayati lapar, menghayati haus, akan timbul kepekaan sosial. Hidup tidak cuma untuk diri sendiri saja, tapi mampu melihat lingkungannya. Yang keempat, kita perlu puasa untuk menumbuhkan sifat jujur dan disiplin. Coba lihat, kalau tengah hari bulan puasa, andai kata saudara masuk ke dalam kamar seorang diri, saudara kunci dari luar, lalu saudara makan, tidak seorang pun tahu. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Ada semacam perasaan malu. Malu kepada Allah. Iya, orang lain tidak tahu. Iya, manusia bisa saya bohongi. Tapi Allah. Atau umpamanya waktu sholat zuhur, saudara sholat zuhur di masjid, umpama ketika ngambil air wudhu, giliran ke kemur, saudara korupsi dikit aja, telan. Jangankan orang lain, teman wudhu sebelah pun tidak tahu itu. Tapi kenapa tidak mau kita lakukan? Rasa malu kepada Allah. Di sini sumber nilai timbulnya kejujuran dan disiplin. Bukan berupa undang-undang mati yang dipaksakan dari luar, tapi timbul dari dalam jiwa dan nurani kita sendiri. Sikap jujur dan disiplin. Yang terakhir, kita perlu puasa untuk memelihara kesehatan. Kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu, badanmu akan sehat. Sebab apa? Saya katakan tadi, semua energi dihasilkan dari perut besar sini. Itu makanan yang kita makan, mulai dari keju sampai singkong, mulai dari hamburger sampai combro, masuk perut besar, digiling, lalu ditransfer ke seluruh tubuh oleh perut besar ini. Mekanisme kerjanya persis pabrik besar, yang kalau kita hayati, Allahu Akbar, Tabarakallah ahsanul khaliqin. Ini tangan supaya kuat kerja perlu vitamin apa? Kirim ke tangan. Mata supaya awas perlu vitamin apa? Kirim ke mata. Bibir supaya enggak pecah perlu vitamin apa? Kirim ke bibir. Oleh perut besar ditransfer ke seluruh tubuh. Sisanya yang enggak perlu keluar jalan belakang. Kalau perut besar ini terus-menerus bekerja, ibarat mesin diforsir, dia akan cepat rusak. Maka datang bulan Ramadan, perut besar itu jangan terlalu diforsir. Diberikan tenggang waktu istirahat. Sehingga Nabi memberikan jaminan, sumu tasihu, berpuasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Buktinya, orang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa, kalau puasanya betul, enggak ada. Maka Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah, ya. Buktinya apa? Puasa wisol itu bukan saja tidak boleh, tapi haram. Puasa wisol artinya puasa nyambung. Dari pagi sampai maghrib, sampai malam, sampai besok pagi lagi, terus-terusan puasa, haram. Karena itu bertentangan dengan fitrah. Islam tidak, cukup dari waktu imsak sampai datang waktu maghrib. Kenapa? Menurut perhitungan itu sesuai dengan daya kemampuan maksimal manusia. Sudah diukur itu. Wong Allah yang bikin manusia kok. Jadi kalau Allah perintah puasa, itu sudah dalam kemampuan daya tampung dari kapasitas yang dimiliki manusia. Orang mati kelaparan banyak, yang mati karena puasa enggak ada. Belum pernah saya dengar ada warta berita, sari berita-berita penting dalam siaran ini, gara-gara bulan puasa orang Islam pada mati. Gak ada. Yang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa tidak ada. Nabi menjamin, sumu tasihu, berpuasalah kamu, pasti badanmu akan sehat. Ma'asyiral muslimin, kalau sudah tahu kita apa perlunya kita berpuasa, pembicaraan akan saya lanjutkan bagaimana seharusnya kita puasa. Puasa yang ideal itu yang bagaimana? Al-Imamul Ghazali menjelaskan, orang yang puasa itu ada tiga macam. Pertama, saumul awam, puasanya orang kebanyakan. Orang macam ini merasa sudah puasa asal tidak makan, tidak minum, puasa sudah. Pokoknya tidak makan, tidak minum, itulah puasa. Ini puasanya orang awam. Matanya tidak pernah puasa, kupingnya tidak puasa, kakinya tidak puasa, tangannya tidak puasa. Ini puasa.

0: lupa. Kalau puasa batal, pahala jelas batal. Tapi kalau pahala yang batal, puasanya mungkin sah. Kewajibannya gugur, tapi pahala tidak ada. Kalau yang membatalkan puasa sih, umumnya kita bisa jaga itu. Sebab apa? Masalahnya konkret, kelihatan. Apa yang membatalkan puasa? Misalnya
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal. Sedikit tapi sengaja, tidak mengenyangkan, batal. Mamanya pentol korek yang kecil itu, sengaja telan waktu puasa, batal. Kan sedikit pak, gak kenyang kok. Sengaja. Sengaja itu yang bikin batal. Tapi kalau tidak sengaja seperti lupa, itu tidak batal. Misalnya hari pertama puasa, habis sembahyang subuh tidur, bangun jam 8, lupa kebiasaan, langsung aja nyerbu ke dapur. Dapat sepiring setengah, ingat. Astagfirullah, lagi puasa, betul. Setelah ingat bagaimana? Yang masih ada di mulut, keluarkan, berkemur, lanjutkan puasanya, sah. Perkara sepiring setengah yang udah kadang masuk, bagaimana pak? Itu rezeki. Lawang orang lupa. Lupa itu kan jenis yang ma'fu anhu, jenis yang dimaafkan. Makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal. Batal puasanya. Apalagi muntah yang disengaja, batal puasa itu. Ukuran sengaja kan kita tahu. Apalagi hilang akal seperti gila atau pingsan, batal puasa. Apalagi hubungan suami istri di waktu siang secara sengaja, batal. Kalau sengaja, kalau enggak sengaja, enggak. Namanya enggak sengaja.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Umpamanya, saya enggak sengaja, Pak, tahu-tahu udah nyampe situ, gimana? Yang enggak batal, cuma begitu ingat, buru-buru selesai mandi, lanjutkan puasanya, sah. Jangan begitu ingat sih, ingat Pak puasa, cuman tanggung. Nah, ini tanggung ini yang bikin jadi batal. Dan jangan lupa, orang yang membatalkan puasa karena hubungan suami istri, dendanya paling berat. Seorang sahabat pernah lapor, halaktu ya Rasulullah, ya Rasul celaka saya. Ma ahlakak, apa yang bikin kamu celaka? Saya lagi puasa Ramadan ya Rasulullah, saya enggak tahan. Lalu saya nyelonong sama istri saya, pengantin baru ini rupanya. Nyelonong bagaimana? Ya nyelonong. Nyelonong. Melanggar dia, tapi jujur, lapor. Kata Rasul, ya sudah, bayar dendanya. Dendanya apa ya Rasulullah? Bebaskan budak. Duh, saya enggak punya budak ya Rasulullah. Tidak punya? Tidak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Gimana? Sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Enggak kuat ya Rasulullah. Enggak kuat? Enggak kuat. Ramadan yang sebulan aja saya nyelonong, apalagi 2 bulan. Kalau kau tidak kuat juga, beri makan 60 fakir miskin, 1 orang, 1 mod. Ya Rasulullah, apalagi jangan memberi makan 60 fakir miskin. Wong istri saya di rumah sehari masak, 3 hari libur. Saya orang susah ya Rasulullah. Saya pikir lagian nih orang kebangetan juga, udah melarat sama larangan berani. Rasul masuk ke dalam kamar, keluar kembali bawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau tidak punya apa-apa, bawa pulang ini. Sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu. Ya Rasulullah, apalagi di kampung saya itu yang paling miskin saya. Waduh, rusak bener ini orang. Apa marah Rasul? Beliau malah senyum. Ya sudah, kalau memang yang paling miskin kamu, bawa pulang saja itu korma, beri makan anak istrimu di rumah. Orang ini udah melanggar larangan, dapat korma lagi. Yang kedua, watak hukum Islam itu elastis, fleksibel, tidak kaku. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu, itu tidak. Yang sering kaku kan kitanya umat Islam di dalam memahami Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, yang tidak boleh itu pun di waktu siang. Kalau malam, sejak maghrib, sampai sebelum imsak, pada awal perintah puasa tidak boleh. Tapi ternyata banyak juga yang nyerempet-nyerempet. Sampai Allah turunkan, "Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Jadi barangkali di antara pendengar ini ada yang pengantin baru, tolong sabarlah di waktu siang. Tunggu maghrib berbunyi. Kalau sudah maghrib, habis buka, mau buka lagi juga enggak apa-apa. Terserah saja. Ini yang membatalkan puasa. Yang kita sulit mengontrol, yang membatalkan pahalanya. Apa misalnya? Ngomong-ngomongin orang. Puasa, puasa. Ngomongin orang jalan terus. Itu ya tetangga kita. Kenapa emang? Oh, anu. Kita sih bukan ngomongin orang ini. Bukan ngomongin orang katanya. Ngomongin tuyul. Anu. Bohong. Orang puasa bohong, apa puasanya batal? Tidak. Puasanya sah. Yang batal mungkin pahalanya. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Mata. Terutama di kota-kota besar, menjaga mata ini kadang-kadang kita enggak pengen lihat tapi kelihatan. Sebab itu memang yang tidak boleh ngeliatin. Kalau kelihatan lain, kelihatan itu kan rezeki. Orang kita enggak mau tapi kelihatan. Yang kelihatan itu sebentar. Kata Imam Ali, nazaratul ula laka wasaniyatu alaika, pandangan pertama untukmu, yang kedua atasmu. Jadi begitu kelihatan, ya sudah. Jangan kelihatan tapi manteng aja enggak mau. Jadi mantengnya ini yang jadi urusan. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan kata lain, berusahalah kita untuk puasa zahir batin. Itu yang pertama tadi. Puasa tingkatnya orang saumul awam disebut. Tingkat yang kedua, saumul khawas, puasanya orang khusus. Bagaimana ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa. Matanya puasa. Kupingnya puasa. Asal ada diajak ngomong-ngomongin orang, maaf ya, kuping saya lagi puasa. Kakinya puasa, diajak jalan ke tempat yang tidak baik, dia bilang, maaf saja, kaki saya lagi puasa. Diajak nyolong, maaf, tangan saya lagi puasa. Tidak cuma sekedar tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa. Sekurang-kurangnya, seperti inilah puasa kita. Zohir, batin. Nah, yang tertinggi disebut saumu khawasil khawas, puasa orang khusus yang lebih khusus lagi. Ini sudah the first class ini. Puasanya orang VIP. Bagaimana puasanya orang ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, puasa panca inderanya, hatinya juga sudah ikut puasa dari seluruh keinginan yang selain Allah. Wah, ini kelas tinggi. Orang yang puasa macam ini, andai kata jam 3 sore dia berpikir, ntar sore buka pakai apa ya, dia menganggap batal pahalanya. Kenapa? Masih mikirin makanan. Kalau kita kan bukan cuma mikirin, ngancem. Waduh, jam 5 di meja udah berderek es kopior, kelapa muda, cendol. Apa yang mau diminum lebih dulu? Tingkat yang tertinggi ini, hatinya juga puasa dari semua keinginan yang selain Allah. Idealnya, sekurang-kurangnya kita puasa zahir batin. Zahirnya menahan diri dari yang membatalkan puasa, batinnya mencegah diri dari yang membatalkan pahala puasa kita itu. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi bulan Ramadan itu menjadi 3 bagian. Sepertiga yang pertama, tanggal 1 sampai 10 Ramadan, masa turunnya rahmah. turunnya kasih sayang Allah. Kalau istilah sepak bola, tanggal 1 sampai 10 Ramadan ini disebut babak semifinal. Babak penyisihan. Sepak bola itu kalau baru tingkat babak penyisihan, pesertanya banyak. Seluruh kesebelasan turun bertanding. Babak penyisihan. Ramadan tanggal 1 sampai 10, babak penyisihan, putaran pertama. Pasaran puasa ramai. Masjid musola full house. Meledak, tidak sanggup menampung jamaah yang terawih itu. Yang tadarus meriah. Kenapa? Maklum babak penyisihan. Seluruh kesebelasan turun bertanding. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Bila itu selesai, selesailah putaran pertama. Masuk putaran kedua. Sepertiga yang kedua, tanggal 10 sampai 20 Ramadan. Masa maghfirah. Masa turunnya ampunan dari Allah. Masuk babak semifinal. Sepak bola itu kalau sudah babak semifinal, itu kan sudah banyak kesebelasan yang masuk kotak. Maka 10 Ramadan ke atas, pasaran puasa mulai menurun. Yang enggak puasa mulai nekat. Yang tadarus sudah mulai sayup-sayup sampai. Sementara barisan orang sembahyang taraweh di masjid mulai mengalami kemajuan dengan pesatnya. Barisannya makin maju ke depan. Maklum, tidak semua kesebelasan tangguh. Ada yang sejak bertanding sudah berhitung. Kita sih bakalan kalah jelas, yang penting main aja dulu dah. Ada yang rajin ke masjid motifnya lain, ada. Karena ikut-ikutan teman, karena malu sama mertua, rajin terawih. Karena nganter-nganterin, rajin terawih. Bayangnya paling belakang berdua lagi. Malah ngeledek begitu imam walad dolin, dia di belakang nyaut asik. Yang kayak begini ini sudah enggak bakal tahan lama. Akan gugur di babak semifinal. Puncaknya, putaran terakhir, tanggal 20 sampai akhir Ramadan, masa itkun minan nar, masa pembebasan dari api neraka. Masuk babak final. Kalau sudah babak final, ya pesertanya enggak banyak sudah. Ramadan tanggal 20 ke atas babak final. Pesertanya enggak banyak. Sebab apa? 20 Ramadan ke atas pikiran orang sudah bercabang itu. Yang punya kampung sudah siap-siap mau pulang mudik. Lebaran di buah kampung. Puasa kayak enggak, yang penting pokoknya lebaran. Yang pegawai negeri gajinya kecil, anaknya banyak, palanya ngebet. Yang belum punya sepatu, belum punya baju, macam-macam problem sehingga konsentrasi ibadah menurun. Padahal Nabi sangat menganjurkan tingkatkan ibadah la siyama fi asril awakhir, lebih-lebih pada hari 10 yang akhir, tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Di situ dianjurkan memperbanyak ibadah, i'tikaf, tarawih, tadarus Quran, bersedekah, amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, mereka yang keluar sebagai finalis-finalis Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan piagam penghargaan. Di atas piagam itu tertulis dengan nyata, Ghufirolahu ma taqaddama min zambihi. Pemegang piagam ini dinyatakan keluar sebagai finalis Ramadan. Kepadanya diberikan penghargaan dengan jaminan ampun terhadap seluruh dosa yang pernah dia kerjakan. Sehingga dia keluar Ramadan, masuk satu Syawal seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih tanpa dosa karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Sehingga masuk Syawal, dia rayakan Idul Fitri, dia pantas mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal a'idin artinya, semoga kita termasuk orang yang kembali. Kembali ke mana? Kembali kepada fitrah. Seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Tidak punya dosa kepada Allah, karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Ini orang yang finalis. puasanya betul, tarawihnya betul, pantas mengucapkan minal aidin. Dah kalau tarawih cuma 2 malam, puasa 3 hari, Lebaran paling rajin, mas minal aidin ya, minal aidin. Enggak tahu diri lu, minal aidin dari mana? Saudara hadirin, dosa kepada Allah bersih oleh ibadah Ramadan. Tinggal dosa kepada sesama manusia berhalal bihalal di hari raya Idul Fitri. Nah, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah, kita keluar sebagai finalis yang pada akhirnya masuk ke dalam kelompok minal aidin wal faizin, orang yang kembali suci kepada fitrah dan orang yang beruntung. Dengan semangat inilah kita rayakan Idul Fitri, hari raya kembali kepada fitrah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palih Mantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tata ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami ti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Pis.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seureuy kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acana mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atosnya ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh ka probihan nama anu juga leueuh we. Data damang, upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teu?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teu?
2: Mungkin karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep itu sampean nana itu non gitu itu singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus probihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe siap seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sa didinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Ocah, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol. Alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
0: Mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna kitunya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape bisa atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rasa sakinten
1: teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasarga sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dina bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Padahal hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung. Cigaru.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkeul.
2: Mohon.
3: Leuleus rieut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya.

0: alhamdulillah.
1: Tak sabar nanti kan rupanya Mbak Teh.
0: Di 2012.
1: 2012 ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
0: Iya, toslami.
1: Toslami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngandung alfa propolis majeng sehatnya.
0: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ieu tos teu aya cangkeut tos hilang gitu nya.
1: Seueur
0: we pon anu karosna
1: enam. Alhamdulillah.
0: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
0: lah. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomi tren ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh.
0: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
1: Cobian pangitunya.
0: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah sareng atna ieu.
1: Aya karaos na nya. Alhamdulillah. Sehat salamina teh nya.
0: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareng landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareng atna nya.
1: Mohon amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasaktian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan
0: ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
1: mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu dusun Kereteg gitu dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kertagaluh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu
0: ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu
0: alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon? Wae Pak,
2: panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok nganggalus tiga di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya nganggalus gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca ana teh sepedas deui, tuur nyeri teh aya gitu ena teh kan mun sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah liman sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teda mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke, nyari tuur. Kawit-kawit, nama. Sangkeng, kaya, nama terus.
1: Terus sehat,
3: terus
1: mohon terus sehat Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah Bunya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya Bu. Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina de mah nengahna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten Pak. Pak Uding aya pesan teh kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawat satunas abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis di radio Unasko. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas pak duangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio Unas kok.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak we na Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak.
2: Atau rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balare. Wangkit kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpha Propolis.
1: Alpha Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Jamu Tetes Alpha Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian

0: hareu we beas keneh beas keneh nu dahar mah. Matak urusan dahareun mah paling penting teh kitu supaya awak jagjag. Kadua aman. Aman jeung teu lapar kitu. Aduh, saseuri ayeuna mah yeuh lah. Alhamdulillah jagdag aing teh ayeuna mah yeuh. Tetela si lalaki teh jelema bageur jeung bener sigana mah teh, tapi sahanya ka aing teu nipu jeung teu nyalakakeun. Tapi naon sebabna manehna make tergos? Eung atuh. Teu urang lain wardi oge teu apal kitu. Nah, make embung nemongkeun beungeut. Teuing atuh. Tanya saja kepada rumput yang bergoyang. Mun kitu carana mah aing susah pikeun mulang tadi mana. Nah, kudu kasaha. Tapi Allah oge maha uning apan. Moal kaweureun nalingakeun jalma nu hade-hade mah jeung luhur budi mah moal kaweureun moal. Aing moal bisa langsung mulang tarima kamanehanna. Tapi aing ngaharepkeun mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngabalas kana amal hade eta jalma sarta tujuan hadena sing ditampi ku anjeunna. Amin. Amin. Wardi gegerengan ngomong sorangan gek diuk deui terus ngahulang muter uteuk. Mikiran pilampaheun da tetep hayang bebas cina tahanan. Harita teh peuting kadua ti saprak tewak ku balad Ki Juana Pati nu tangtuna oge isukan bakal disanghareupkeun deui ka eta jelema. Bakal disogrogkeun deui, bakal ditanya deui tina urusan tugas manehanana. Wardi ngarasa seunggah ka bina-bina lantaran najan kumaha bae oge manehna moal ngabudalkeun rusiahna. Demi pikeun ngabela karunungan nu geus percaya pisan ka manehanana. Tapi lamun yang hareup ka dedengkot garong anu aya di dinya memang rada gimir oge Wardi teh, tapi lain haratina sieun ku Pati. Ieu mah ingis bisi manehna teu kuat ku panyiksa nu akhirna rusiah bocor. Tah ieu nu dipikasieun ku Wardi teh. Wardi berat deui sirahna capek baras mikir nu taya anggeusna. Sakabeh rancana buntu lantaran manehna dikerem dina panyara. Taya petakna bisa lumampa. Kitu salah ki lain akhirna ngahulang bari ngalamun. Dilalila Wardi ngerasa tunuh goredag ngagoler di pojok. Tongongna didapetkeun kana bili kamar ngarah teu tiris teuing. Sama meh peureum karasa aya anu tiis cina pojok kamar. Haba tiis ciga anu ditiupkeun kana punuk. Anu niup kana punuk buah-buah yeuh. Ayah. Gelak ku aya jin onaman. Sanu niup aing. Aduh. Sabieu. Ke. Aduh. Aduh. Aduh. Na jeung bau itu teh. Nyelengseng bau na buruk. Aduh. Aduh. Naon yeuh aduh. Niup yeuh. Alah no bau mah aing hitut teu karasa meureunnya cenah kosong beuteung hampir 2 poe heueuh bieu kasian jadi we hitut. Alah buruk buruk aduh mani nyeleng sengkeu meleksek aduh. Tapi sah anu niup aingnya koreja tuar di hudang terus melong ka pojok kamar tapi da teu katempo nanaon jaba ukur mengremeng deui tapi Wardi teu beak akal pipina diadekeun karena sisi bilik nu dijieun tina batu. Tetela karasa aya hawa tiis anu datang tina sela-sela batu. Bekirila beki yakin Wardi rumenghap. Mun kitu carana mah jadi beh dituun ieu batu teh aya rohangan deui lain ukur ieu bungkul ata hawa aya liang anu terusna kaluar. Da buktina aya angin asup. Untung sigana mah. Lamun aing bisa bijil kana eta liang, waduh untung tangtu salamet imah yeuh. Jelema naon bisa asup kana liang sagede kitu? Duh. Heueuh. Da kuring teh lain siluman. Haya. Leng wardi ngahuleng manehna bingung pikeun nobros liang leutik. Sabab teu boga alat-alatna naon, tapi najan kitu aya untungna. Sabab ngahudangkeun pikiran manehna anu ampir paeh. Ngagedurkeun semangat anu ampir pareum. Dina uteukna ngalangkang hiji ciptaan pikeun nyalametkeun diri tina genggaman kiduana pati. Ieu geus aya liang angin, ieu liang leutik yeuh. Tapi kumacarana eta liang kudu gede. Kudu dicokel hartina kitu, tah ngagedean liangna kitu. Heeh. Tah dikorobet. Liang leutik kudu dikorobet kitu. Ngan ieu mah da kulantaran dina sera-sera batu ayana, jadi teu bisa dikorobet ku leungeun. Aduh. Jadi aing kudu meres tanaga jeung uteuk. Aing kudu bebas ti ieu kamar tahanan. Tanaga geus boga da geus dahar. Awak tulung seuteuing ayeuna mah. Naon salahna mun ngamimitian digawe? Sesuganan we ieu batu teh bisa dicokel. Kitu ceuk Wardi terus nangtung sarta singkil rek digawe. Harita keneh Wardi ngamimitian ngajarankeun akal tareka. Beli kamar nu dijieun tina batu disasada kalayan apik. Disasar imah ye, aduh ye, jeung paroek, aduh ye, aduh ye batu ayah meni karari ye, meni kesrak ye batu. Batu naon, batu gampingnya itunya, batu dientepkeun kieu ye. Maksud maneh nak neangan sela-sela anu sakira bisa dijungkatkeun. Pang-pang nama palabah angin ubijil tea. Sabab ngerasa yakin yen palabah dinya bakal aya liang sanajan leutik. Sanggeus lila uyup ayap akhirna mangih batu sagede muncang. Ya ya batu leutik nolol. Naonnya? Buleud kieu. Manya di tengah-tengah batu aing nolol. Aya batu sagede muncang anu nolol dina eta bilik. Kuar diterus dirampaan susuganan aya gunana. Lila-lila ngarasa panasaran. Eta batu dijejek sekaligus. Plos eta batu leutik teh ngegeplos. Ah, siam aku dijejek ieu mah yeuh. Ah. Ngeplos ini nya. Dibarengan ku sora anu ngarieg kamar teh asa eundeur. Wardi ngajenghok kaget teuwas jeung palaur bisi kamar eta runtuh. Mangkaning lalangitna oge sarua tina batu. Naon yeuh? Saprakna batu leutik menolol dijejek ku aing jadi ngeplos. Ieu jadi kamar asa jadi eundeur kieu yeuh. Aduh naya naon ieu make ngarieg. Tapi ah tangtu batu mun dijejek ku aing teh mangrupa hiji kunci. Kunci ieu mah yeuh. Aduh. Masya Allah. Allah maha uninga ieu mah. Jadi jiga nama ieu mah kunci tah. Si batu nongtot sagede muncang teh pikeun muka hiji pantu Rusia. Tapi nu mana kira-kirana yeuh. Aduh. Asa beuki tarik angin ti hanap ieu teh. Wardi ngarampaan di bilik batu anu hanap. Yakin angin nu asup beuki tarik. Karasa tiis menenyecep da puguh hawa peuting. Sedengkeun kaayaan di kamar nu dicicingan ku Wardi kacida panasna apan harita teh. Alah. Ya kadalah. Alhamdulillah yeuh. Ngagedean ieu liang teh geuningnya. Batu nu hanap jiga ngagejlig. Tapi naon ieu anu malang? Wardi ngalarampah hiji barang anu malang dina liang. Gedena kira-kira sarua jeung leungeun budak. Ku Wardi diuget-uget tapi pageuh terus dijejek sakali karasa rada loncer. Ah, naon atuh teh? Batu Malang kieu ya. Tapi can beunang dibuka leng. Wardi mikir deui. Lila-lila aya pikiran sejen. Buah-buah eta palang teh mangrupa handal tulak atawa mangrupa koncina hiji panto. Cung Wardi nangtung terus uyup aya panembeber dina cangkeng. Porosot dilaan terus dibelitkeun kana palang teh. Sarata dipake ngabedol eta palang. Ieu nu palang teh ku aing geus dibedol ieu satakar kebek ieu. 1, 2, 3. Tanaga Wardi dibeakeun saaya-aya harita teh. Pageuh euy.
1: Aduh batuk. Adah.
0: Dak, cing, reket. Sada panto muka, Wardi runcat tegigit.
1: Aduh, halah, aduh.
0: Wardi runcat tegigit sama batu hareupeunana. Ciga ngakaryong rek ningang kamanehanana. Memang teu salah. Bareng jeung lucatna Wardi, batu anu gede na sarua ceung nyiru ngakublag ka jero kamar.
1: Siap. Plung. Aduh.
0: Plung aya liang buleud sarata angin ngahiup mani tarik. Karasa tiis nebak kana beungeut Wardi. Atuh mani bungangang hate Wardi teh sabab usahana hasil. Bisa nimukeun liang keur kabur ti kamar tahanan. Ari Wardi can yakin naha kamana terusna eta liang teh, tapi najan kitu oge geus mangrupa hiji kamajuan sabab bisa nyingkah ti kamar tahanan anu katida matak sumpekna harita teh.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.

0: Ti Unas kok.
1: Bapak tuh saya sabaraha botol?
0: 5.
1: 5 botol tah. Aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
0: Aya.
1: Kumaha karaosna?
0: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
0: Ya, mudah-mudahan gitu.
1: Aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna?
0: Aya. Bila aya nu perogi alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
11: Jawara ti Guha Walet.
10: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: pisan meni gede kieu duh. Pokona mah aing kudu nyingkir di tempat jeung deui aing yakin. Moal aya angin anu asup lamun ieu liang teu tembus ka alam bebas. Lumayan gede oge ieu liang. Tiga torobongan di mah yeuh. Teh dipapai ku aing mah yeuh. Nah ka mana terusna yeuh? Aya liang pangparatan dina jero taneuh yeuh. Jiga torowongan jiga ngahaja menang ngagali ima yuh edannya sugane teu kitu ya duh. Wardi teu panjang mikir plus ka jero liang ngoronang bari waspada. Ngoronang ima yuh duh manehna ngoronang bari tetep waspada pisi hareupeun aya nu matak bahaya boh orai boh naon. Tapi tetela kosong molongpong eta liang teh cukup keur ngoronang nu ditincak karasa tiis jeung teas. Tetela batu nu ngahaja dibeberes. Wardi terus ngoronang panona melong ka hareup tapi taya nu katempo lantaran poekna kabina-bina. Mun eueuh angin mah hese nangtukeunana nah hariang teh terus atawa henteu ieu teh.
1: Aduh. Kapaksa kudu ngoronang ieu mah yeuh. Aduh. Asa beuki leutik di aduh ieu teh.
0: Beuki jauh liang teh beuki leutik. Wardi teu bisa ngoronang ayeuna mah kapaksa ngadapang bari ngarangsod alias ngalangsud. Ngan ari sirah mah bisa keneh cengkat. Tarang Wardi geus opat kali tidagor. Lantaran aya wae batu anu nonyol dina eta liang teh.
1: Aduh.
0: Geus ngacembul di kana batu. Jajantung Wardi ratug ciga anu tutunggulan. Rupa-rupa sangkaan timul dina hatena sok sieun liang anu disorang beuki leutik bisi teu asup awak. Tapi ari buntu mah taya alasanana. Sabab yakin angin nu nebak beuki tarik bari nyendot.
1: Capeknya aduh. Asa eungap untung aya angin ti luar ieu ka dieu. Jadi haratina ieu liang teh terus moblos kaluar dia nama yuh ke alam bebas. Tapi liang naon itu nusa nyananya. Nah ngan sekadar kerjalan hawa atau ayah gunana kerjalan rahasia. Namun sekadar liang hawa tangtu gede na teu bisa dipastikan. Tapi lamun gunana kerjalan rusia tangtu nacian heureut oge kudu cukup ari keur sajelemaeun mah digana mah. Tapi aduh ieu aya batu di waduh meni. Aduh ieu sirah tidak gor di wae mah aduh aya
0: tapi aing kudu terus maju satungtung bisa keneh mah yeuh. Ceuk hate Wardi bari terus ngarayap ciga kanal kaayaan beuki heureut sirah teu bisa cengkat. Siku jeung tuur mimiti lalinu dipake ngadapang bari angsrod-angsrodan ngalangsud terus Wardi teh. Tapi Wardi teu beak harepan terus ngarayap bari dibarengan ku ciptaan naksir kaayaan liang anu keur disorangna harita teh. Akhirna Wardi tepi ka tungtung eta liang.
1: Alhamdulillah yeuh. Bisa cengkat kana mah yeuh. Alhamdulillah.
0: Angin undebak beki tarik jeung tiis. Gep leungeunna nyekel bibir liang sarata karasa segerna hawa. Atuh meni ngemplong hate Wardi teh sabab manehna salamet geus bisa lolos ti kamar tahanan.
1: torojol bijil cina liang. Memeh kemana-mana rara treret heula nyidikeun kaayaan di dinya anu geus katempo remeng-remeng harita teh.
2: Aduh, geuning aya dina wahangan ieu teh. Jauh oge ieu jiga mah di mana yeuh? Ieu tarawongan teh menika. Aduh, jauh pisan yeuh. Ke. Nah, wahangan asli atawa jeunan manusia ieu teh? Da geuningan ieu mah eueuh caian. Waduh. Gawir geuningan meninang tawing. Namun kitu kudu naik aing teh yeuh.
1: Wardi terus tangah, breh nempo bentang nubaranang di langit. Hatena beki ngemplong sabab geus aya di alam bebas. Hawa tiis kaayaan mani jempling ukur jangkrik jeung cari cangkas nu kadenge teh. Yakin manehna geus jauh ti lemburna Juana Pati. Kadorong kurasa hayang bebas Wardi telila cicing di dinya. Tenitenan tempat nu leuwih gemet kalacat hanyat kana gawir. Muntang pageuh kana akar jeung tatangkalan leutik. Akhirna tepi ka luhur ret ka handap tetelan nu tadi disorang teh mangrupa galian ciga nu haja dijieun ku balad ti Juana Pati.
2: Aduh. Naik aing. Aduh ya akar. Es. Aduh. Aduh. Aduh. Muntang aing ka dieu. Aduh. Luhur ieu gawir tenang tawing geuningan duh. Aduh. Paingan atuh euyah. Aduh. Itu menjaga wahangan saat aduh dihanap geuningan. Aduh. Alhamdulillah ya Allah ya Robi. Aduh. Aing salamet ayeuna mah yeuh. Kabeneran jauh ti lemur sarta jauh ti paguron si Juana Pati. Aing kudu langsung kabur ieu mah yeuh. Teu meunang lila-lila di dieu bisikeun aku apes. Nu akhirna katewa ku musuh. Aduh. Sanggeusna nyarita kitu leos Wardi init ninggalkeun mebengkon kalang sabung rek ngajug-jug ka Cirebon bari mawa hate anu bungangan. Sabab geus hasil nalung tikayan Ki Juana Pati kalayan salamet. Initna Wardi teh tepat tempatan dijajabkeun ku hiliwirna angin janari di wetan geus temong kalangkang pajar harita teh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih palih mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
4: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae bu.
5: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
4: Mohon, ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel hari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan. Terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya radang mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
5: Ti uninga nguping tina radio, radio pis ti amis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosta konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu, ada perubahannya Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
9: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.
7: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
7: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti jamu tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Tanon poe geus moncorong belah wetan. Manuk recet ngabagiakeun sang surya anu matuh unggal isuk bijil teh wetan. Kaayaan kacida matak hegarana. Hawa seger matak betah, tapi pikeun urang kalang sabung mah kacida matak sedihna. Lantaran lembur diranjah jalma jahat, loba nu maot jeung leungit sarta imah-imah loba nu ruksak kuseuneu. Harita oge kitu atuh jalma-jalma di lembur kalang sawung teh. Jalma-jalma sing baliud di buruan bari carinakdak bakat ku sedih. Para pangurus lembur taya anu nyesa kabeh maot. Kabeh binasa ku balad kicuana pati. Jalma-jalma nu aya di dinya ngareluk bangun bingung teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Akhirna poh hiji lalaki kolot nyarita ka sarerea harita teh.
1: Para saderek sadayana, urang teh ayeuna keur meunang dodoja nu kacida beratna. Sabab geus aya nu ngahina jeung ngaruksa ka warga lembur urang. Kuring geus nitenan kelayan apik yen aya 8 urang nu jadi korban kabiadaban eta jelema. Di antarana Bah Demplu anu kapangih layona, anu sejen mah leungit teuing ka mana. Ngan ukur aya tapakna wungkul, getih uncrat ancret di mana meni. Atuh sajabatik kitu aya 5 imah nu kaduru kabeh teu katulungan. Tak kulantaran kitu ayeuna teh urang kudu ikhtiar, kudu narekahan ieu kaayaan. Nah rek kumaha mun geus kieu ieu sadadek salaya?
0: Kitu ceuk eta jalma katelahna Mang Wasim. Sabab poe na tukang nyieun lampit Mang Wasim teh.
1: Bener Mang. Urang teh keur meunang dodoja ieu teh. Aduh. Keur meunang dodoja Mang. Tapi naon nu bisa dipilampah ku urang nu hengker? Bener pisan Mang. Sabab musuh teh rangeteng lain lawanun. Teh lawanun Mang. Aduh, ieu mah ieu kudu kumaha carana Mang ieu teh Mang? Sabab kuring yakin jeung nyaksian sorangan yen anu jadi ulon-ulon pangacona teh teh dilian ti anak buahna Ki Juana Pati. Lain lawanun urang nu teh kabisa kitu.
0: Jawab hiji jejaka nu ngaran Marna. Marna ngaranna anu sorana memang ngerek kacida.
1: Bener Jang Marna. Mang oge kungsi nempo sajorelat yen anu jadi bibit perwitna teh anak buah Ki Juana Pati. Lamun urang langsung ngalawan kabaranehanna memang moal kuat. Sabab taya bedana jeung reungit nu bruk seuneu. Jadi kieu yeuh para saderek oge Jang Marna sadayana nu aya di dieu. Nu dimaksud ku Mang mah urang teh ulah cicingeun teuing. Kudu daek metakeun akal tarekah. Kumaha carana sangkan bisa bebas tina genggeman Si Juana Pati? Tapi lain hartina kudu ngalawan wae. Kumaha we carana mah da loba di jalana? Nah minta bantuan kanu bisa. Nah kumaha kitu maksudna teh?
2: Kieu cekuring mah.
1: Kumaha Jang Marna? Bet Kang Wardi oge teu mampu geuningan Kang Wardi nu kabantu ka urang. Kalah leungit ayeuna oge geuningan teh ka mana manehna? Bua beunang ku cucungik Si Juana Pati meunnya.
0: Tembal Marna ciga nu keukeuh beak harepan.
1: Taya wawanen pisan. Nya, lamun Jang Wardi geus teu hasil, naha urang rek putus asa? Ulah atuh Jang. Urang kudu bisa neruskan perjuangan Jang Wardi. Kumaha we cara nama? Gunakeun akal jeung pikiran. Ceuk Mang Wasim deui.
0: Manehna mah tetep hayang ngabelaan urang lembur sangkan teruksak ku balad Ki Juana Pati. Jalma-jalma nu ngariung manis saheng satuju kana pamadegan Mang Wasim. Tapi can aya nu bisa kapikir. Nah kudu kumaha carana ngabebaskeun diri sabab saurang oge taya anu ngarti kena ulin silat. Aya hiji ge bah demplu apan geus maot ku balad murkana. Barang keur ngariung kitu purudul aya nu datang maningaleut kabeh sadia pakarang pikasieuneun. Pakeanana rata sing sarwa hideung carangkung badag jeung dedeg kumis baplang sarat tak godegna ngawidbid. Bugue barat-barat Mang Wasim teh manising polohok bakat ku kaget sieun jeung palaur kabeh cempet daya nu wani nyarita. Ngadon ngaharuleng bangun bingung rob jalma-jalma anu kakara datang teh ngaronom ka tempat riungan haok nu saurang nyarita mani pedas panona bolotot jeung caleer beureum. Urang galang sawung syukur maraneh kabeh geus kumpul di ieu tempat sabab saenyana mah kaula memang ngahaja rek ngumpulkeun maraneh di dieu. Maksud kula pikeun narima piwejang tiraja anjeun, tiraja anjeun nu baris ngawasa di patempatan, raja anjeun, raja di galang sawung. Gebeg sarerea ngarenyag sabab ngadenge raja disebut-sebut. Padahal mah geus lila maranehna teh teu wawuh kanu disebut raja. Da memang lain karajaan. Urang kalang sawung tambah-tambah sieuna sanggeus ngarasa yakin yen anu daratang teh anak buah Ki Juanapati. Atuh teg bae. Sarerea boga sangkaan yen maranehna geus dikawasa ku hiji jalma nu dipikasieun ti baheula. Atuh saurang oge tayan wani nemalan ngareluk tungkul bangun nganglu. Sok eueuh nu nangtung kabeh kudu diuk kabeh dariuk dariuk sok dariuk tong aya nu melong ka dewek jeung sabalad-balad tong aya anu tangah kudu ngeluk tungkul bari diuk teu meunang aya nu cucungah sabab raja bakal rawuh ka ieu tempat. Raja di ieu kalang saung bakal rawuh ka ieu tempat. Sagedeung deui ge jebul datang pasti. Ceuk murkana deui bari lajag-lejeg aksi naker. Sedengkeun anak buahna kabeh sayaga nyekel pakarang, bisi aya urang kalang saung anu barontak. Tapi boro-boro aya nu wani atuh. Daya anu cengkat-cengkat acan da sieun jeung keueung nempo balad Ki Juana teh anu sakitu lobana. Dekung si Dila ganeang aya nu datang. Hiji lalaki cangkung badag dedeg dituturkeun ku hiji awewe anu pakeanana saringset tiga lalaki. Puukna diuntun dua nyoren pedog ponok nambahan siup kana carana pangsi nu dipake ku eta awewe. Horeng nu datang teh Ki Juanapati jeung anak anu cikal nyaeta Nyi Kancanawati alias Nyimas Kancanawati. Cep kabeh jempelir keangkat cincak srog Ki Juanapati ke tengah riungan. Kadang warga kalang sabung dina dongotioan

0: anak, cek awet, cek lalaki nak kabeh air dina ka kawasan kaula. Hartina paeh jeng hirup kaula anu nangtukeun. Sabab di dieu mah kaula anu kawasa. Jadi sing saha jalma na anu bahajeung ngalawan ka kaula. Paeh bagian anak, pocar bagian anak. Tapi sing saha jalma anu nurut jeung kumaha ka kaula. Nya hirup bagian anak. Sejahtera hirupna. Bisa bebas aku maha biasana. Ngan anjun sakabih kudu nyahong. Yen kalang sabung teh ayu nama gesapi nuhuna di kawasaku didi kaula. Serta kaula nu jadi rajana. Di iya wilayah kalang sabung. Anjun sakabih kudu taat yang tunuk. Kena naon-naon anu diparintahkan kudu di kula. Sing saha nu wani baha pasti diteuk-teuk beuheung hukumanana. Kitu tah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
2: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Atang.
2: Bapak Atang
3: tuhun Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
2: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
2: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
3: Aya setahun mah.
2: Kumaha bu katinggalan si bapak pada saat teh damang teh?
4: Sering dirawat.
2: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
3: Ya tos ka mana-mana.
2: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
3: Iya wae setiap karaos kitu. Teu ieu langsung
2: mohon.
3: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
2: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
3: Kitu jeung kitu eh.
2: Heeh.
3: Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
2: Oh, gitu. Mohon.
3: Nya saentos eta na mah nya biasa wae deui.
2: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
3: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu, meser ka sabotol.
2: Iya, iya.
3: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu.
2: Mohon.
3: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
2: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam tete kersa wae.
2: Iya.
4: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
2: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
3: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
2: Oh.
3: Jadi teh pal
2: gitu. Kawitan mah.
3: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
2: Mohon tos sakitan
3: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
2: Bapak atos konsumsi apa propolis? Kita sabaraha dinten, Pak?
3: Nembe lima dinten?
2: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
3: Ti dinten ka 3 oge.
2: Mohon.
3: Terus aya perobihan.
2: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka 3, alhamdulillah. Terus karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Terus teh ikhtiar urang tawakal ke Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
3: Amin.
2: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
3: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis Polis di radio.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten, nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya?
8: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, Tesma Aini, ya.
7: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya, nah, betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
8: Empat hari
7: udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
7: iya.
8: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
7: Ya,
8: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin. Iya.
7: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: ...102,4 Radio Peace FM.
10: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
11: Jawara di Guha Walet.
10: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga, urang lajengkeun deui.

Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuinya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggi palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut.

0: Abu salami umroh, ayah kendala.
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah, lancar, dag-dag dig-dig lah, ente capek gitu, enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete dua kali sore, ijik isuk, genep tetes.
0: Ninga alpa propolis di manten bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murangkalina, kumaha ninggal ibu remah saat tosta konsumsi alpa propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Yang ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alpa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Mendra-mendra winulan sastra tinuara panjang ingawu sinengih kanda purwantara.
1: Basa buah.
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Tara.
0: Tara hartosipun kraton.
1: Kedaton opo iki tara.
0: Karaton ingkang dianggo jejer sinarita. Boten wenten malih. Kejabi ti salebeting kraton Palem Marcukonda jonggring salaka sawarga Maniloka.
1: Iya inggih.
0: Ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing dedampar dentapi nalipit ing sosocari nenggana wartna.
1: Iya inggih.
0: Lemek babut prangwedani ginanda widajabat kasturi lan sinebaran sari-sari. Kajabi tihiyang otipati jagat nata yubatara guru.
1: Duh, iya ini.
0: Sampun lumungsur saking keraton himawat, keraton kasucian. Ayena parantos ayah di keraton Balemer Cukunda.
1: Duh, leres.
0: Di sarangan kuresi guarsi hiyo resin rada. Salaku duta ning sawarga yang otipati jagat na tengah aturanan lingih putra naku anjenya tak kakasih anoman perbansana suta tialas kenali sada timar capada tungkul hamari keludat nyemah nerimang sabda ajrih ningali pamor hiang otipati jagat nata. Watek wantos batara guru dudu wong samanea pranyata prajang tri loka.
1: Hartosne tri.
0: Tri hartosipun tilu.
1: Loka.
0: Loka alam. Alam luhur nyaita anu kasebat alam maya pada. Kadua alam madya pada katilu alam marca pada sadayana ayadina kungkungan kakawasaan otipati anu dina waktus ieu hiang otipati nuju ngungun ngangluh bingung nu teu mangitungtung susah manah nu taya sudana bikin milarian jalan kaluar. Kuayana kaharenghengan marcapada. Masyarakat marcapada nuju ngamarudah. Kuayana rupi-rupi kajadian. Anu kaalaman ku masyarakat marcapada. Nya hasil panalungtikan. Yang otipati jagat nata. Mua aya anu bakat yasa ngareng seken kana ayana. Kariwuhan jeung kaharenghengan marcapada teh lintang ti anoman perbansana suta kedah ngalibatkeun diri gawe bareng jeung hiang otipati jagat nata batara guru raja triloka anu dina waktus ieu sami kempel di karaton Balemer Cukonda. Balemer

0: Pene-pene raja pene guru bakal guru dani. Serahkan hala dia.
1: Anda
0: hiburan seni suara. Hingga.

0: di Pagelaran Jawi Karaton Bale Mercukonda Jonggring Salaka Sawarga Maniloka. Yang Otipati Batara Guru Resi Naradanga Haturanan Lingi Anoman Perbansana Suta di alas kenali Sadamar Capada. Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra. Watak wantos Otipati Duduwong samane sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Akang panjin rada kapayun kang. Adi kaula nun kula mangga-mangga nampi adi. Ayan unyuk sumangga atuh geuning. Parantos rawuh ieu nu disaur, nu diangkir parantos ngancik.
1: Parantos sumping nu dianti.
0: Nu dianti-anti teh geuning. Bagea anak wa Anoman Perbansana Suta. Bagea anaking kaulang. Putra Anoman Perbansana Suta nampi kana pembagi. Layan unyuk sumangga ngahaturkeun sembah sungkem kohnyuk panjenengan pangeresa Ramadewaji. Anoman kaulah puja stuti anjin ditarima ku dua leungeun kensa katuhu simpen pulungi ati pun deing mastaka. Wah, nampi rebu nuhun laksa ketika bingan kohnyuk rama uwa. Nuhun man, nuhun man,
1: nuhun.
0: Ditarima ku kalihna ti eta hapunten tina pihak kalepatan asa alalajri temenan kaula teh biasa na dileuweung manawi ayeuna aya dipuseur dayeuh karaton anu sakieu hururung harerang anu ditaretes ku Intan Rinukmi asa tetegeun manawi. Kalayan bilih aya anu suudon cenah meureuna monyet asup ka sawarga hapunten we deuleuh. Nah teteh caritaan teh Anoman heuda sarua ai hate mapan daun da pugu dikersakeunana kaula mah geuning wujud teh kieu monyet. Ha keun bae sanajan wujud monyet tapi ari hatena manusa sabalikna ari wujudna manusa ari hatena monyet keurna naon daun cing inget Anoman menteuna pangeran ka manusa teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate. Daun cing regreg ulah ungut kalinuan ulah gedag kaanginan tetep istiqomah dina hiji pamadegan yen teu aya deui hirup di alam dunya semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadaya anu ngajadikeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina. Daw sabab cing inget boh anu nincak boh nu ditincak nu ngadenge boh nu ngadenge nu katingali boh nu ningali eta kabeh alat pikeun ngamonitor atawa nyaksian anjeun hirup di alam dunya moal leupas urang tina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung atid. Ieu teh kabeh teh anu aya di dunya teh kasep Anoman alat deteksi wungkul moal leupas tina paningali anjeunna dek ngabohong kumaha dek mungkir kumaha jeung naon akuun atuh daun urang mah hirup di dunya ngan ukur derma derma ngalaksanakeunana meureun taat we kana pelaturan heuh jaminanna tempat kanikmatan teu taat meureun heuh wayahna we eta mah ari pangeran mah moal rek ngahukum subohon sabab cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana mah perbuatanna heuh dawuh oh kitu cingreugreug cingreugreug sing pageu kayakinan teh sing boga kayakinan we dina diri ai geus yakin mah ka anjeunna naon nu dipikakeueung naon nu dipikasieun naon nu dipikawani hirup cicing di siger tengah ulah hareup teuing beusi ti kusruk tukang teuing beusi ti jengkang siger tengah we hirup mah dawuh ha kitu kitu engke ge aya nu mawa nya eta molongpong jalan ka gedong keun hirup di dunya loba fitnah loba nu ngahina loba nu nyaci loba nu maki sabab eta wujud monyet oke hiji perkara eta teh perkara datangna panghinaan panyengseurikeun batur teh ta eta teh proyek kasep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh, gitu.
3: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
2: Kolesterol,
3: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitos jadi kumaha karaos teh, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Oh,
3: sering digugulung.
2: Mohon.
3: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Punduk nyeri.
2: Mohon.
3: Sok ngewedo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri nyeri kumaha sok pingsan geus kita eta dada. Dada di punggung kita eta kos geus. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap pe kitu.
2: Terus aya engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Tah, ku kituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae Pak?
3: Ka dokter. Sareng ka herbal.
2: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
3: Alfa propolis drop.
2: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur kitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi bener. Karaos pabli mah cocok leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung punggung alhamdulillah leungit cangkeng cangkeng alhamdulillah teu ayeuna
2: ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna
3: ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
2: di ibadah lancar
3: oh bener lancar tadi mah ka masjid ka capek
2: oh kitu
3: oh
2: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis
3: alhamdulillah
2: ibadah ge lancar
3: lancar alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sareut teh riet Pak udah ulang sareut udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi iya nya. Mentak abdi meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
2: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
3: Tilu.
2: Oh, seep?
3: Tilu.
2: Oh, tilu botol.
3: Nah, jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna ya.
2: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol li Pak Oming.
3: Tilu.
2: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol deui nya.
3: Tilu botol.
2: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
3: Ka hiji.
2: Oh, ti botol. Hiji
3: seep hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
2: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
3: Perubahan. Ya.
2: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
3: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abdi mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
2: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat,
3: Pak Oming
2: tambah rezekinya banyak.
3: Amin.
2: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
6: amin,
5: sehat
6: amin.
5: Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 102,4 FM
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kuat jeung teuna nyaeta iman dina hate eta. Tau. Rug. Nuhun. Ngan sajabana ti kitu leres ieu aya pikir saeunaon alalajrih temenan. Kakang Panji Nrada, kaulan. Urang dongengkeun bae. Ih, mangga nyakseni akang mangga. Anoman, kaulan. Ari ama teh kapan raja Triloka? Leres. Tri Hartina tilu loka alam. Alam ieu alam maya pada. Alam madya pada. Alam tengah teh leres. Alam katiluna alam marcapada. Ta ieu teh aya dina kungkungan ama nu tilu alam teh kabeh. Leres. Jadi hartina tanggung jawab ama boh kasalametanana jeung sagala rupa na pikeun ngatur eusina ieu tilu alam teh ama. Tangtuna oge ieu teh meureun gawe rancage, gawe babarengan gotong royong masyarakat di tilu alam ieu teh anu luyu jeung pelaturan-pelaturan anu geus aya. Leres. Ari dina hukum ieu teh tong borohinga anu diansam ku urang. Nyaeta anu leupas tina aturan teh sanajan ama geus nu nyekel aturanana. Ai salah mah hartina ama oge tetep bakal kena ku hukum. Oh leres. Tah kitu kasep. Leres. Kepilih wayahna we na di dunya. Leres. Kadang-kadang tukang mariksa ge dipariksa jaman kiwari mah kade. Hah? Leres. Oh, da aneh atuh. Leres, leres. Nah, kumaha atuh ieu teh kulan? Da ari agama mah geuning parantos ti baheula turun.
1: Wah, leres.
0: Anu moal dimang-mangan deui eta ayat-ayat pangeran teh tapi neuhak geuningan ku berdegongna nataku. Hare-hare hirup parantos seueur nu ngabalieur tina ayat-ayat pangeran. Parantos seueur nu bararudeg. Parantos seueur anu luar leor wae aya sapertos oray. Nyingcet miuni oray, miuni monyet, miuni bagong. Nu noyod wae noyod heuras beuheung hese ngalieuk. Wah, rupa-rupa kajadian alam marcapada. Haeuh kitu. Anu mawi disaksian teh ku kaula ngan ukur bencana alam we jeung bencana alam. Musibah we jeung musibah. Cen bade ngalepatkeun saha da tetep ieu kalepatan manusia. Haeuh kitu. Kakang Panjinrada kaulan cing saurkeun. Hasil ngadongeng dinten kamari leres. Hasil gempungan urang sareng para juata marasanga. Mangga mangga mangga. Hapunten atuh adi, mangga kieu anoman. Pangna hidep ayeuna dihaturanan hasil gempungan para juata marasanga juata para lumanten bayar-baya hasil saur manuk sabab ieu kajadian alam marcapada teh moal buru-buru rengse lamun anoman teu ngalibatkeun diri. Ari sababah keula dina jaman Ramayana aya kajahatan anu dilaksanakeun ku Prabu Dasamuka anu luar biasa eta kajahatan teh hese diungkulanana bujeng hingga manusia anu aya di alam marcapada.

Sadama Anuman Baladewa Baladewa anjin geus ngalanggar karena perjanjian baheula yen moal ngagunakeun nangala sahingga can mangi hiji karapet anu hese diungkulanana der ieu dipake nyoba-nyoba

Kakang Panjenrada Adi, mugia para juata merasa ngajuata para lumanten bayarobaya nyaksian karena perjuangan Anoman. Timbalan, timbalan, timbalan. Eh, para dewata. Mangga urang sami-sami nyakseni karena perjuangan Anoman perbancana suta kalayan. Minta supaya bantuan anak gawe bareng. Di mana Anoman kacadir bang-bang.

0: biasa. Baladewa, baladewa.
1: Wah.
0: Ribuan orang anu korban kudu tanggung jawab sia.
1: Sumohon.
0: Deuleuh teuing manusia.
1: Les.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, salam Bapak sahapa namina, Pak.
1: Tolong Pak Heru.
0: Linggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan penyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis potos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak? Saya dijunteng.
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, Tesma Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Ke berapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
6: Ke 4 hari.
5: 4 hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
5: Ya,
6: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Amin. Ya.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan merasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
12: Radio Peace FM. Peace Radio 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Anoman perbansana suta prihatin ngadang kalakuan Prabu Baladewa. Ngandika waduh. Asaku kabina bina teuing ta jelema. Lamun jelema geus luhur wibawana. Geus luhur komarana. Dengki weh saeutik eta kadengkian teh bakal nyebar. Sumohon. Bakal tepa ka konco-koncona. Bahayana jelema nu gede pangaruh tapi imana kurang bahaya. Mangaruhanana engkena kaituna. Saeutik kepiraanna nyoba-nyoba eta pamimpin. Nepi ka ribuan urang anu jadi korban. Ngawasa dunya. Cita-citana. Hayang aing jadi panggagahna, hayang aing jadi pangluhungna. Hirup ngarawuh ku siku. Loh. Baladewa, Baladewa, pan sidik eta teh dibere na nengala teh janjina dina MOU na baheula. Dina perjanjianna, dina kesepakatanna antara dewa jeung anjeun teh nyaeta ulah nyoba-nyoba atawa ulah digunakeun ieu senjata nengala. Sahingga can bener-bener pangih jeung kaprihatinan hartina lamun teh mah bisa digunakan tapi neangan cara hese pikeun ngungkulanana. Tapi mah da nyoba hartina ge. Lalawara teuing eta nengala teh teh teh. Sahana pun atum. Sabab cenah ieu teh numutkeun beja harewosna ti Kangjeng Rama, yakin ieu teh saksi geus aya nyaeta naga baruna anu ngawasa laut. Sabab dina eta kajadian teh aya zat uranium. Dina eta laut daek teh daek ieu nengala anu jadi sasaranana. Bahaya, bahaya. Nuklir ta. Yakin si Baladewa anu boga eta pusaka. Ancur atau dunya ku eta maulah lalawara. Cacak nyoba-nyoba geus ribuan ratusan ribu nu korban. Komo lamun digunakeun sagemblengna. Wah, cacak uji coba. Luar biasa Baladewa, Baladewa. Eta ku keukeuh manehna teh ayeuna rek ngirim sembako di kawas nu heueuh. Mungpeunan beungeut ku saweuy, nemongkeun beungeut anu teu tua teu dosa. Hayang katingal bersih. Hayang katempo bersih di hareupeun umum, awas ya. Duh, ngan ieu kumaha aing ieu duh.
15: Allah, kumaha kumaha deh.
14: Heula aing teh wujud teh monyet ieu teh. Dalamun aing ansrub ka tempat manusia make wujud ieu moal teh digiring-giring barudak.
15: Dari barerogan ku barudak.
14: Kadang-kadang ku jelema bangor mah meureun aing teh dikepung. Leuheung lamun dipake ngamen neangan duit. Meureun kabagean aing saeutik wae mah. Kadang-kadang aing bisa dikurungan di kebun binatang. Aye rek dicakar ku aing da puguh boga inung bapana teh teh. Supaya ulah ngagetkeun ka jelema-jelema nu aya di alam di aya di alam marcapada. Dalamun aing asup ka tempat jelema loba mah yakin bakal jadi tongtonan. Bakal jadi panonoban, hartina jelema teh bakal culdog-dog tinggal iga nempo aing geus teh. Kadang-kadang lamun meunang beja mah maranehna teh engke teh. Cenah meureun ieu teh anoman teh pahlawan baheula. Wah, moal teu nyara remah. Musyrik deui. Jadi we ngamusyrikeun aing. Sedengkeun pan eueuh disemaheun anging Gusti nu kagungan. Lah. Anoman perbansana suta emut kana purwa daksina.
15: Basa purwa.
14: Purwa hartosna wiwitan daksina wekasan. Emut kana aji malih warna. Aji minah rupa. Taye taye kudu dek bebekelan ti bubudak teh.
15: Aya tutungkusan deheta.
14: Kudu dek neangan ilmu ti lelemut nalungtik pangarti ti leuleutik teh kieu ye aya we sampeureun.
15: Aya purakeun.
14: Di aya purakeun geuning ieu.
15: Aya purakeun di mana kasesekan deh aya.
14: Di mana kacanir bangban heuh. Sakelaras. Nu matak wayahna ieu ka jelema mere beja. Dari puh atuh neneangan hayang jadi pagawe tetep teh.
15: Eh kenapa?
14: Kudu sugak sogok itu ieu jeung sajabana. Nya. Nu matak usahakeun lamun ngudag-ngudag hayang jadi pagawe tetap, wah ripuh. Tapi lamun hayang senang mah kudu tetap digawe.
15: Eta nu lalukina
14: Bapak. Oh, pagawe tetep mah kadang-kadang geuningan korupsi kaituna. Aya we pamingpin ngetik oge muni wah dereredan. Nya ngetik oge. Eueuh he pamingpin suku ditanggujarkeun kana meja. Ngabaheuh hay we.
15: Ai rapat sarare geuningan
14: mah. Oh. Kadang-kadang geuningan di luhur oge geuni nya waki-waki rakyat teh di mana-mana aya sidang paripurna teh harareues. Nolol we wungkul gajih-gajih we. Hayang teu bareuh nyebuteungna. Lain ongko ngawakilan rakyat kira. Ya eta anu di maksud teh supaya saur manuk persatujuan ti sarerea. Ainu hees deknya tujuan kumaha? Paling ngadahdir nu hees mah. Oh picontoeun. Lamun ditawaran kitu studi perbandingan ka luar negara. Kula warga digubuk bari make duit-duit rakyat. Goblok deui. Alah kanca. Abe teu ngagetkeun ka jelema aing rek jadi jelema we.
15: Oh kitu kula. Saeun.
14: Da jadi jelema nempo jelema mah teu pati ribut teuing nya. Ya biasa datang mah. Deka jadi kenjelma ingat. Oh, sakedeung mah. Mangga.
15: Bade jadi jami, bade jadi lalang oge mangga Den.
14: Oh da. Nyage wujud kieu aing da aing hate mah tetep jadi jelema.
15: Oh sami
14: mah. Nyage monyet da jelema aing teh. Lajeng anoman perpancana sutarep sidakep seneko tunggal mateni pembahanan satur dria
15: satur?
14: Satur araning opat
15: iya
14: dria angen-angen sir budi cipta rasa
15: hege
14: nyai tengah watek aji malih warna
15: yes
14: denirah kingkang ngawatek aji kang linewi

Hampir malam tumraping api saji duhing matus sakacaping nyata. Watek wantos anoman perbancana suta duduan narasamanea. Pranyata trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan. Sakedet netra lengit diri sayakti ilang warna nusenyata. Jangelek jadi manusia.

0: Kan sa?
1: Kurang aya pikersa naon
0: aneh. Moal aneh teuing ngeureun.
1: Ah moal. Moal
0: jantan manusa ningali bentuk manusa deui mah nya.
1: Sumohon. Moal jadi perhatian teu
0: kitu. Moal jadi perhatian batur paling-paling meureun jadi perhatian gadis. Ari kasep ki mah kasep sak ieu. Kasep mana jeung Agus Lioban?
1: Ah, kasep salira.
0: Beres.
1: Kasep salira deui.
0: Jeung Palit.
1: Kasep salira.
0: Komo mun dibandingkeun jeung Mang Entis mun nya? Bahtisna.
1: Laras tadi. Suka teh mun jeung Lurah Abun.
0: Kira-kira jeung Papilot kumaha?
1: Kasep salira. Papilot mah kedah jeung Emer.
0: Bagja kan sa? Da puguh urang mah ngahibur hirup teh heueuh.
1: Iya tuh kan tenang.
0: Perlu hiburan mah. Aduh kan sa?
1: Kulang.
0: Kitu geuning ramena di pawenangan nya kan sa?
1: Kitu harenghengna pawenangan.
0: Harenghengna alam dunya.
1: Sumuhun.
0: Nu mata karunya ka manusa-manusa anu ubud dunya.
1: Oh, naon ubud dunya teh aden? Naon hartosna?
0: Hirupna teh nganukur mikiran dunya wungkul tanpa mikiran akhirat kan sa?
1: Paingan atuh bangkus.
0: Teu sadareun dirina teh bakal maot.
1: Sumuhun eta kulang.
0: Dina sadarna oge okay, sina pajarkeun teh mung penghirup kitu.
1: Mung pangcageur pajarkeun.
0: Hooh. Mang pang meungpeung.
1: Leres.
0: Tapi parendene kitu kan sa. Keur urang ulah ngareken sanajan eta jelema tukang ibadah, leket ibadahna ulah ngareken eta jelema teh asup surga.
1: Oh, sumuhun.
0: Kahiji, kadua. Ulah ngareken ka eta manusa sanajan hirupna jahat, ulah ngareken eta asup ka neraka. Naon sababna? Sabab aya hak keur jelema mah husnul khotimah. Alus katungtungnakeun kumaha ka lamun anu dituding ku urang asup ka neraka teh manehna tobat. Leuwih ti urang.
1: Sumuhun.
0: Ya kan, Ca? Jeung deui eta manusa leket ibadahna ku urang direken eta manusa bakal ka sawarga atawa asup sawarga. Kumaha lamun tungtungna manehna teh teu kuat ku gogoda hirup? Nya kan ja. Ceuk urang Sunda mah meureun aya nu maut nyere ka puhu. Atawa maut nyere ka congo. Nya kan ja. Da geuning urang hirup teh salilana teh ceuk kolot urang ceuk karuhun urang mah nya eta kudu tamiang meulit ka bitis.
1: Tamiang meulit ka bitis.
0: Ai hartina tamiang meulit ka bitis teh aya anu positif jeung aya anu negatif, aya anu kana goreng, aya anu kana hade.
1: Oh kitu sumuhun. Kahartos aden.
0: Da tetep hartina tamiang meulit ka bitis teh kumaha amal-amalan kan sa? Lamun amal goreng meureun urang bakal cilaka karasana ku urang.
1: Sumuhun.
0: Lamun amal hade bakal karasa hadena ku urang deui teh. Hartina tamiang meulit ka bitis teh kan sa?
1: Pagawean hade goreng teh balik deui.
0: Hooh. Tah kitu kan sa?
1: Sumuhun aden, sae. Wawadi
0: teh. Hayu kan sa? Kaula ayeuna dek newak Prabu Baladewa. Ngan meureun lain saeutik itu pigaweun teh. Dina perjuangan ieu tangtuna oge merlukeun pengorbanan kan sa? Dina eta pengorbanan teh kudu rido jeung ikhlas. Dina jero rido ikhlas hartina kudu karena Allah nya kan sa?
1: Sumuhun kulah.
0: Hayu urang lumaku kan sa? Baladewa.
1: Duh,
0: awas sambel.

0: blak-blakan wae menta eta kakayaan. Hartina ngabegal. Nyaeta aja nu mingpinna. Pangawakan jangkung gede si Mardada pewese merostaya papadana. Ngempakeun konco-konsona merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar. Tindak gendingane pun waledan adia. Aih, konco-konco.
1: Ya, inge.
0: Kumpul, inge, bangga.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Kamana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabaraha botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Ya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulembog ge ngangobandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Da eungap teh apa nganga.
2: Laras laras laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabar teh sakali ngaleut?
3: Genep genep.
2: Genep genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip.
2: Polip nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu ngap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong enak bente
2: bentes deuing
3: nya ena mah
2: da pade mah kat malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawa supertos teh teteh gitu
3: nya pilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras
3: nya alfa propolis ceng teh.
2: Rasul hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000

0: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
1: Jati Rimpak Ketanggungan ya. Hmm. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Yang ya. Kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
0: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
0: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
0: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
0: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
0: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
0: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
0: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
0: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
0: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Terima kasih saja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin. Amin.
1: Begitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Maha Bali. Dara ramang sadayana dulur-dulur.
3: Aya pangestu ulah. Aya sarira damang.
2: Meujeuh euy.
3: Anu, naik sami-sami damang ulahna.
2: Kade dihareup aya Pak Alit.
3: Aya Pak Alit di Polda.
2: Di Polda ulah bebeja uing dek ngabega.
3: Masjid,
2: oh. Eh.

0: Ayaku kena.
1: Ayaku kena berlian.
0: Ayo yang patokan wa gitu dah.
1: Ada jadi sorayanan kena.
0: Oh. Oh, apa jadi?

0: dimakan dengan
1: Pogokoda
0: Tak itu dek. Kugogoda ulah hebat sabab pateka dan anu mulia masuk lo bawa he gogodana. Eta ku diomongkeun. Nya. Tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiara na. It's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunan lain sorana wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina.
2: Kalakuan nu nyanyina.
0: Da loba ayeuna mah.
2: Seueur kumaha kulan?
0: Artis ongkoh. Nyanyina alus, actingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar pan.
2: Lebar kungaran perjuangan.
0: Naudzubillah sumana udzubillah. Hah?
2: Laras, laras.
0: It's not the gun but the man behind the gun.
2: Apa artinya?
0: Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang dibere bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan.
2: Benar.
0: Tuh. Da geunah acuh. Kata-kata sinen sorana geuna
2: duh.
0: Geura sok sakali deui.

0: Aishia nanaona tete. Munin dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kendangna asli.
1: Mawa sorenan.
0: Heeh. Di meeting ngigeul pongawa nepi ka satria nepi ka ngigeul dorna. Kulantere kendangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah.
1: Ajeun ka lagi susuwe tilu.
2: Naha cumeunang?
0: Lain teu meunang bleguk. Coba eta sora deui.
2: Ay batur aya kreasi anyar cimeuni ulah.
1: Ari aya kamajuan.
2: Ay batur aya kreasi inovasi nu anyar anyar ti bararaeun abong kana kapiheulaan kreasi.
1: Bararaeun. Ari aya kamajuan teh kitu sariri.
0: Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon.
2: Wah, ngagugu wae tetekon naon? Urang teh kudu kolaborasi.
1: Kolaborasi.
2: Peningkatan. Ayeuna mah jaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina cecekon, luar tina cecekon. Nambah heula aya sound system. Eueuh. Membran ge beh dieu. Patomrak ge beh dieu. Apan cikolot oge mah heula kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman. Harti na cece kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan jaman sakali-kali.
0: Lain eta. Ai kana seni resep sia mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh?
2: Hayang jadi dalang.
1: Gede cita-cita mah jadi dalang anu.
2: Hayang beunghar cina ngadalang ini. Hayang eueuh nu ngelehkeun.
0: Ai sinena?
2: Hayang make nunung.
0: Ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da. Ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngagebleg kitu menyat jadi dalang sorana leutik.
2: Kumaha aing we acuk? Anu penting mah payu ngartieun jelemana.
0: Nah, sia teh mun da ngagebleg sora wayang,
2: apaan aing nu kaula mah? Teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan, aya bapa nanu kaul. Sabab kaul malam untuk dilaksanakan sok jadi mamala. Aya anu di sunatan bapa nak kaul hayang dipangdalangkan kukuring. Eta budak tecager di sunatan anak. Da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaan anana teh.
0: Tu dilaksanakeun teh dipangkaulkeun ku maneh.
2: Heeh.
0: Ngagedean naonana?
2: Mamasna pan di sunatan.
0: Heeh.
2: Ngagedean mamasna teh.
0: Nah,
2: da jelemana ngagedean.
0: Lain bareuh ku panyakit.
2: Lain. Bandi umur 3 tahun di sunatan anak.
0: Heeh.
2: Tah, ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede acuh.
0: Si goblok teh.
2: Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh.
0: Dijabah
2: pangeran mah murah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana.
0: Heeh, manjangan.
2: Lain suku nu monokan.
0: Goblok ge. Aduh, ampun. Lain aing mane teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ge.
2: Oh, bere teh hidup.
1: Aing guru kasahan.
0: Loba panggilan ka maneh?
2: Minang dipanggil ka kantor polisi aing.
0: Ngadalang?
2: Lain, masih mau ke radio.
1: Aya dalang mau ke radio.
0: Ampun. Kudu modeki ye. Eut ceuk raja teh. Eut ya. Patih ka dieu kahareup. Tah sorana kitu. Tuluy patihna teh baeuleun. Pan beda. Cingsok maneh.
2: Eut. Hahaha. Pati ka dieu kahareup. Kaulah nun Gusti. Aya pikeur saeun naon.
0: Tuh da ngagebleg.
2: Bae atuh nu penting mah. Loba we nu manggil kae.
0: Cing sok sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon?
2: Lalakon Bang-Bang Narayana. Teuh kasep anak king anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun.
0: Nah Bang-Bang Ra. Naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca?
2: Kumaha itu kumaha aing we lah.
0: Ai Bang-Bang Narayana teh teteh naon?
2: Eta teh Bang-Bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora.
0: Kresna keur ngora goblok.
2: Kan mana aing mah yang panu. Teteh ka Citra Yuda teh lanceuk teteh.
0: Coba. Ai Citra Yuda teh
2: duluna Roy Martin.
0: Duh, ampun.
2: Deuh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king.
0: Saha teteh?
2: Arimi. Arimi teh Ratu Pringgandani.
0: Naon teteh sia anu geuring?
2: Gatot Kaca anjing nya kana ora tuh.
0: Oh, sok tong ngambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek.
1: Aya dalang gede ambek.
2: Ah, atuh gede-gede ambek diburu hantu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna mualami. Bade ka mana ibu? Hayang mani ka ciater ibu teh ka ieu.
0: Maya goblok dina jaman Arimi aya ciater.
2: Ah, sia baheula ayeuna wae ciater teh teu baheula ge aya ciater.
0: Naon ciater teh?
2: Ciater gini mobil aya di hirupan teh sok di ciater heula.
0: Setater anjing nu kitu mah.
2: Setater. Aya naon deui mah ka ciater teh? Aduh, kasep ibu teh sia bener mah araratel dek ngeum ni ditu. Iya. Wah.
0: Saha tah?
2: Purba kesa teteh. Purba kesa teteh adina Arimi. Gitu. Acuk. Ai ku kupingan ce bade ka siater. Bener, bener purba kesa.
0: Coba nepi ka ngagebleg kitu.
2: Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna purba kesa bejakeun ka Agus Lioban pang eta keun heula kitu bana eueuh sabeulah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, mang. Wah, mang lah aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Dagus tengah peting gitu.
0: Coba. Duh.
2: Aduh, coba ceng purba kesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima Wilujeng Sumping. harimi aing mawa belut. Bisirik nyobek
0: si eta Bima mawa belut.
2: Kumaha aing mah nyieun atuh cecek.
0: Tobat.
2: Menang tentang pipiluan cicing kumaha aing degekeun ne lalakon aing rame yeuh lalawara.
0: Ieu teh ari mimitina bedrip ari mite lalakon naon?
2: Saddam Hussein gugur.
0: Yuh, ieu goblok. Tobat teuing.
2: Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaulanun aceuh.
0: Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi sagagebleng sorana kitu.
2: Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang. Ujang ka darieuh deuleuh itu geuning. Aduh, geuning si Cepot ka dieu, Kakang Semar. Jang, kaharep dulu, Jang.
0: Saha teteh?
2: Semar, jing, nengekun. Aduh, aduh, aduh. Hai, celalakun, oi.
0: Saha teteh?
2: Si Cepot, jing, nengekun. Aduh, acu aja si robot, aduh. Alah, dawala, kadia dawala. Alah, ayah naon, ha.
0: Nah, saha teteh?
2: Dawala. Garing, kadia garing. Aduh, ayah naon, anjing.
0: Saha?
2: Si Gareng.
0: Coba. Si,
2: aduh, coba cing Gareng eta teh naon mun dirangak gak itu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya. Ganas ronge si madu.
0: Coba.
2: Nya rame.
0: Henteu, goblok teu rame eta teh.
2: Aduh. Kulantaran ieu ceuk bapa hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun ne dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh bapa hajatna nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Apa aja rame

0: பல்லவர்கி Assalamualaikum.
1: Ya.
0: Mana minakan hajatnya? Apun tanda dah. Nama dipanyar 2 juta habisnya. Badega bantu saya sana.
1: Dah enggak wayang lagi tu. Tamat wayang mana nak dipotong.
0: Wah, penayakan wayah nawe, penayakan dihiras dari wai.
1: Aduh, ampun.
0: Ayah bahan kira-kira nata orang.
1: Waduh. Duh. Ini ayah bahan cilaka, saya tidak jadi.
0: Wah, lapor aduh.

0: Tuh
1: makin atuh tidak.
0: Oh, kan Bandung celega, di mana di Bandung na? Di mana di Bandung na? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tinggal. Di mana di Bandung nanya? Di Daya Kolot lah. Ciparai. Kiara Condong. Caket Bapak Haji Sidik. Ini teku lagu Dewa tuh.

0: Majalaya! Ari kukat-kukut kana naon mana cara siap teh? Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut kumaneh teh? Manuk naon daroba manuk teh atuh. Iya, anis.
1: Hah? Bincarung.
0: Toed.
2: Sayuran.
0: Oh, iya. Jalak.
2: Kabas, kabasna mah walet.
0: Oh, walet.
3: Eta di sadana meureun piur kututut manuk naon teh?
0: Cangkurileung.
2: Manyar.
0: Manyar. Manyar. Piit. Dikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, anjing kalian manuk gajah apa pengen hese aja bro.
2: Jauh-jauh.
0: Alah, ketipu sia ku aing. Geuning bisa, goblok sia.
3: Geuning bisa sia teh.
0: Puas sia katarifu ku aing. Oh. Alah.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sarang saha namina teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Ida nya. Di mana lingkat teh, Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sareng radang paru-paru.
5: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan peuri sareng kukurukan upami mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
6: Karaosna dina dada rocop.
5: Di dada terada rocop nya.
6: Mohon, mohon.
5: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
6: Opat sasih.
5: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes kitu di cobian.
5: Mohon, aya beja cek batur cenah dibuktoskeun ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha teh nu karaos Ibu waktu ngeleut harita?
6: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
5: Reaksina
6: kumaha? Reaksina.
5: Kumaha kana salira teh Bu?
6: Kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
5: Mohon
6: ai tos ngaleut rada lami mah teu aya nyamirangan kitu.
5: Rada ngirangan.
6: Mohon.
5: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
6: Mohon.
5: Tah ayeuna kumaha tanu karaosku Ibu ayeuna tah?
6: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ieu
5: teh. Majeng
6: kasehatna.
5: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantuna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
6: Mohon.
5: Tah sareng sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
6: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
5: Cobian
6: we ku ngaleut alfa folkloris.
5: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
9: 0813-8000-6860.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
11: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
10: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
11: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
10: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
11: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
10: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
11: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
10: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
11: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
10: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
11: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anuntos atanapi ibu bapak anuntos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
10: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
11: Abdi Neni Sri Herlina.
10: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Bapak mau kemana?
14: Mau ngopi ke kedai sebelah.
13: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
14: Kopi apa, Bu?
13: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
14: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
13: Ah, bapak.
15: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
16: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
15: Peace out, man.

0: Ingan gering da poe ka tukang teh teh. Teu aya sasaha pengen jembling.
1: Sakit cararaan.
0: Duh, padahal geunah wayah geus ngigal duh.
1: Lain naon maksudna?
0: Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan.
1: Sakit tu kena bebelebetan.
0: Tah eta mah geunah kadenge. Aduh geunah nuhunah. Aduh. Alah, nimat aduh. Alah, tos siapa mah.
1: Aduh. Eta suara sireun nu pikeun ngala kena gitu.
2: Nah, Aisha. Hei.
0: Geunaheun euy. Kenang mun ngabarebet kitu.
2: Coba da teu disada.
0: Nah, sia teh sora teh gede-gede teuing.
2: Pajar kece gede jadi si budeg.
0: Rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu?
1: Berlin Group.
0: Berlin Group teh teh. Hah? Berlin Group. Robot. Berlin. Urang mana teh robot teh? Ih.
2: Aya budegna naker si eta. Hah?
0: Geus diuk-diuk, heh, diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we.
2: Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena?
0: Heh?
2: Sia, budeg naker.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya ahteuing.
2: Naon sia teh?
0: Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bae katuturkeun kurang ge. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang. Bapana cing ditampi iman Islamna. Cuh, si Aji. Uwoy nu maot, goblok. Panyawatna naon. Ih.
2: Parah pisan, oi.
0: Parah. Waktu mungkin saya tina raromehun maot.
2: Ya, kemana ya, karep.
0: Cigana aing babarengan jeung nu kieu.
2: Naon?
0: Moal teu tebese 3 bulan deuleu. Heeh. Nya. Kaping sabaraha? Naon? 40-na. Aduh. Teu maot goblok. Watuh lami keneh. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Nya cing sabar eh atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajik.
2: Kabina-bina teh sate budak teh.
0: Keun bae na make dijengjerikan sagala. Bari hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik, ajik. Tah kitu amin kitu. Wah, parah, parah. Pangulikeun uduh jig. Sabara batang?
1: Kadenge, kadenge.
0: Mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah.
1: Kana baraja.

0: Adi goong ni alus oi.
1: Salira ka dadi jari.
0: Lain goong ke teh anjing babaturan hiya.

0: Leur teu beunang euy.
1: Disangka bene aing aduh. Ampun.
2: Disangka ngomong dibikin ke paalit.
1: Begal-begal anu ngariung mung pulung bade nyebarkeun sajumlah balad-balad naka masing-masing tempat.
3: Kuniraha ngandika.
1: Kumaha ya? Dinten ieu urang kudu operasi.
2: Oh, da geus beak.
3: Kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu? Mangga ning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP.
1: HP wae susah atuh nyeun we sate. Gining di Cipatat loba ngagarantung barodas.
3: Tape goblok teu mah. Ieu mah HP.
1: Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape.
3: Ca teu mah cape.
1: Ai cape mah sok disambel.
3: Cabe teu mah.
1: Cabe masuk di bose.
3: Beca cama. Siete.
1: Ay beca mah anak buah urang.
3: Ish. Tong diomongkeun cama. Aduh. Kieu ieu. Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nya eta kanu kena musibah teh ku tsunami.
1: Oh, iya.
3: Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana.
1: Heeh.
2: Nu kena musibah teh.
3: Da urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh.
1: Kumaha lamun teu percayaan?
3: Paksa.
1: Kumaha lamun ngalawan?
3: Gelut.
1: Mumalamun eleh
3: kabur
1: atuh moanya atuh meureun
3: wayahna da urang mah usahana tinu kieu.
1: Oh da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek.
3: Heeh.
2: Naon dipakasabah
1: tapi ulah teh teh kalakuan kitu teh haram.
3: Anoman perbansana suta prihatin ngadang kalakuan Prabu Baladewa.
2: Iya, iya.
3: Ngandika, waduh.
2: Wah.
3: Asaku kabina-bina teuing ta jelema.
2: Sumuhun ulah kasepian.
3: Lamun jelema geus luhur wibawana.
2: Geus luhur komarana.
3: Geus luhur komarana.
2: Leres.
3: Sok sakarep. Dengki we saeutik eta kadengkian teh bakal nyebar.
2: Sumuhun.
3: Bakal tepa ka konco-koncona. Bahaya na jelema nu gede pangaruh tapi imana kurang bahaya. Mangaruhanana engke na kaituna. Saeutik kepiraanna nyoba-nyoba eta pamimpin. Nepi ka ribuan urang anu jadi korban. Ngawasa dunya. Cita-citana. Hayang aing jadi panggagahna, hayang aing jadi pangluhungna. Hirup ngarawuh ku siku. Loh. Baladewa. Pan sidik eta teh diberena nengala teh janjina dina MOU na baheula.
2: Dina perjanjianna.
3: dina perjanjianna dina kesepakatanna antara dewa jeung anjeun teh nyaeta ulah nyoba-nyoba atawa ulah digunakeun ieu senjata nengala sahingga can bener-bener pangih jeung kaprihatinan hartina lamun teh mah bisa digunakeun tapi neangan sara hese pikeun ngungkulanana tapi mah da nyoba hartina ge lalawara teuing eta nengala teh teh teh wo sahana pun atum sabab cenah ieu teh numutkeun beja harewosna ti Kangjeng Rama yakin ieu teh saksi geus aya nyaeta naga baruna anu ngawasa laut sabab dina eta kajadian teh aya zat uranium dina eta laut daek teu daek ieu nengala anu jadi sasaranana bahaya bahaya nuklir ta yakin si Baladewa anu boga eta pusaka hancur atuh dunya ku eta mah ulah lalawara cacak nyoba-nyoba geus ribuan ratusan ribu nu korban komo lamun digunakeun sagemblengna wah cacak uji coba luar biasa Baladewa Baladewa eta ku keukeuh manehna teh ayeuna rek ngirim sembako di kawas nu heueuh mungpeunan beungeut ku saweuy nemongkeun beungeut anu teu tua teu dosa hayang katingal bersih hayang katempok bersih di hareupeun umum awas ya duh ngan ieu kumaha aing ieu duh
2: kolah maha kumaha deh
3: heula aing teh wujud teh monyet ieu teh dalamun aing ansrub ka tempat manusia make wujud ieu moal teh digiring-giring barudak kadang-kadang ku jelema bangor mah meureun aing teh dikepung leuheung lamun dipake ngamen neangan duit meureun kabagean aing saeutik wae mah kadang-kadang aing bisa dikurungan di kebon binatang aing rek dicakar ku aing da puguh boga inung bapana teteh supaya ulah ngagetkeun ka jelema-jelema nu aya di alam di aya di alam marcapada dalamun aing asup ka tempat jelema loba mah yakin bakal jadi tongtonan bakal jadi panonoban hartina jelema teh bakal culdog-dog tinggal iga nempo aing geus teh kadang-kadang lamun meunang beja mah maranehna teh engke teh cara meureun ieu teh anoman teh pahlawan baheula wah moal teu nyara remah musyrik deui jadi we ngamusyrikeun aing sedengkeun pan eueuh disemaheun angin Gusti nu kagungan lah anoman perbansana suta emut kana purwa daksina
2: basa purwa
3: purwa hartosna wiwitan daksina wekasan emut kana aji malih warna aji minah rupa taye taye kudu dek bebekelan ti bubudak teh
2: aya tutungkusan teh
3: kudu dek neangan ilmu ti lelemut nalungtik pangarti ti leuleutik teh kieu ieu aya we sampeureun
2: aya purakeun
3: di aya purakeun geuning ieu
2: aya purakeun di mana kasesekan teh aya
3: di mana kacanir bangban heuh sakelaras nu matak wayahna ieu ka jelema mere beja dari puh atuh neneangan hayang jadi pagawe tetep teh kudu sugak sogok itu ieu jeung sajabana nya nu matak usahakeun lamun ngudag-ngudag hayang jadi pagawe tetap wah ripuh tapi lamun hayang senang mah kudu tetap digawe
2: eta nu larugina
3: oh pagawe tetap mah kadang-kadang geuningan korupsi kaituna aya we pamimpin ngetik oge muni wo dereredan iya ngetik oge eueuh he pamimpin suku ditanggujarkeun kana meja ngabaheuh hayo we
2: aya rapat sarare
3: oh kadang-kadang geningan di luhur oge geuninya waki-waki raya teh di mana-mana aya sidang paripurna teh harareues. Nolol we wungku gaji we. Hayang teu bareuh nyebuteungna. Oh. Lain ongko ngawakilan rakyat kira. Ya eta anu di maksud teh supaya saur manuk persatujuan ti sarerea. Ai nu HS dek nya tujuan kumaha? Paling ngadahdir nu HS mah. Oh picontoeun. Lamun ditawaran kitu studi perbandingan ka luar negara. Kula warga digubuk bari make duit rakyat. Goblok deui.
2: Larikat

0: Heuna. Nyage wujud kieu aingna ai hate mah tetep jadi jelema.
1: Oh, sami mah.
0: Nyage monyet teh jelema aing teh.
1: Pateuing sae salira jeung pada jagat.
2: Lajeng Anoman perbansana sutarep sidakep sineko tunggal mateni babahanan satur dria.
1: Satur.
0: Satur aning opat.
1: Iya.
0: Dria angen-angen sir budi cipta rasa.
1: Hege.
0: Nyai tengah watek aji malih warna.
1: Yes.
0: Denirah kingkang ngawatek aji kang linewih.

Lir malam tumraping api saji duhing metu saket saping nyata. Watek wantos anoman perbancana suta duduan narasa manea. Pranyata trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan. Sakedet netra lengit diri sayakti ilang warna nusenyata. Jangelek jadi manusia.

0: sanajan eta jelema tukang ibadah leket ibadahna ulah ngareken eta jelema teh asup surga. Kahiji, kadua ulah ngareken ka eta manusia sanajan hirupna jahat ulah ngareken eta asup ka neraka. Naon sababna? Sabab aya hak keur jelema mah husnul khotimah. Alus katungtungnakeun kumaha ka lamun anu dituding ku urang asup ka neraka teh manehna tobat. Leuwih ti urang. Sumuhun. Nya kanca. Jeung deui eta manusa leket ibadahna ku urang direken eta manusa bakal ka sawarga atawa asup sawarga? Kumaha lamun tungtungna manehna teh teu kuat ku gogoda hirup? Nya kanca. Cik urang suna mamereun aya nu maut nyere ka puhu atawa maut nyere ka congo nya kanca da geuning urang hirup teh salilana teh ceuk kolot urang ceuk karuhun urang mah nya eta kudu tamiang meulit ka bitis.
1: Tamiang meulit ka bitis
0: ai hartina tamiang meulit ka bitis teh aya anu positif jeung aya anu negatif, aya anu kana goreng, aya anu kana hade.
1: Oh kitu sumuhun. Kahartos aden.
0: Da tetep hartina tamiang meulit ka bitis teh kumaha amal-amalan kanca. Oh, lamun amal goreng meureun urang bakal cilaka karasana ku urang. Sumuhun. Lamun amal hade bakal karasa hade na ku urang deui teh hartina tamiang meulit ka bitis teh kanca.
1: Pagawean ade goreng teh balik
0: deui. Hooh. Sae. Tah kitu kan sa.
1: Sumuhun ade sae.
0: Wawadi hayu kan sa. Kaula ayeuna dek newak Prabu Baladewa. Ngan meureun lain saeutik itu pigaweun teh. Dina perjuangan ieu tangtuna oge merlukeun pengorbanan kan sa. Dina eta pengorbanan teh kudu rido jeung ikhlas. Dina jero rido ikhlas hartina kudu karena Allah nya kan sa. Hayu urang lumaku kan sa. Baladewa. Awas sambel.

0: Blak-blakan wae menta eta kakayaan. Hartina ngabegal. Nyaeta aja nu mingpinna. Pangawakan jangkung gede si Mardada bewese merostaya papadana. Ngempakeun konco-konsona merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar. Tindak gendingane pun waledan adia. Eh, konco-konco.
1: Ya, inge.
0: Kumpul, inge, barang.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Ya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Da terasa eta dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ya da sing tos ya mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh tekiat dugikeun ka nanting kan saurna da dugikeun ka kitu maka kupingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun kitu nya. Tuang oge okay, nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon, alhamdulillah.
2: Namanya Obet, tilu dinten, panyawate atau ararisal, duka kemana, dah.
1: Pak Umid, CF seberapa botol ayo na, Pak?
2: Kurang, namanya sabotol, gacacan, iya, gacacan CF.
1: Terus karaos, siat na, Pak, ya?
2: Alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsi na, Pak?
2: Ya, konsumsi mate, ending-ending, genep tetes, siang genep tetes, konten pada bobo genep tetes.
1: Bapak Billy ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sepertos Bapak, mangga Pak?
2: Mohon, si Abdi gitunya khusus nanti keluarga Abdi pesan ke wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti Abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat terus konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki nage tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami. yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Oh ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal landungan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi ge kirang percantanya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cina nganggoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak, ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat.
2: Amin. Mohon.
1: Polis Bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan namina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diteraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapertos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupandak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pimbing, sareng paha, abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepek sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep mesti obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umhun ka Puguat aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Meher banget, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi

0: Bicefer. Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Daya Dangdutan Didiye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan ngawon-ngawon wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, tos ka dokter atos.
1: Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapukan gitu. Teras, pegel, ngari gitu, upami teh acan di angok cai panas gitu, teh acan... terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinan geus sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan teu sawes-wes
4: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang da. Isuk Hobi karena lalakon wayang, karena dongeng, dan resep.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak, anu tos nganggo, tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
6: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awake nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ma iya.
1: Ma iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah mane aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, supaya mie makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun, tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade sabotol oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus pas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Nemai sabotol sarang kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui ma teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah gitu nya mate. Iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu. Mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema, panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan ema saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh 1 botol. Karaosna pas tos nganggo 1 botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kereujem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
4: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
5: lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ana kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tinapa non teh seger etana teh cara rekas jelas
4: ibu gaduh pesan-pesan kangge kanu ngadangukeun radio pis
5: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis
4: nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mite
5: abdi neni Sri Herlina
4: nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak

0: Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas, nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya,
3: iya.
2: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha ayeuna ayah henteu bawa benjolan
3: ilang benjolan benjolan ilang
2: terus teu ayah namanya
3: aya
2: mohon
3: panas panas teu aya
2: sesak napas teu ayeuna kumaha
3: aya
2: alhamdulillah mati
3: teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sadayana bapanya
3: ya, sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa porosnya kumaha harita pak
3: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kan mohon sabar alami eta pak
3: seueur we sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya,
2: nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ayah saran dekang onus ya, Nes?
3: Syukur, pami sepertos abdi ayona di
2: tiyo. Mohon.
3: Kadu panyawat kio-kio, rematik, karawasna panas, renyum itu ya napas, nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon, bang, panginten cobiannya kulandung alpa perus bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon, bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengalaman.

0: pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
2: 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya, sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
5: Pak. Iya,
4: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
5: Iya.
4: Iya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya?
5: Iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih, saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 0811-8068-6860. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Ida nya. Di mana lingkungan teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami buat teu gaduh panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes kitu di cobian.
2: Mohon, aya beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha teh nu karaos Ibu waktu ngeuleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngaeut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina. Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyareri sareng singkurukna aya, perihna aya.
2: Mohon
3: ai tos ngaleut rada lami mah teh aya nyangirangan kitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan nedam disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Nah, ayeuna kumaha teh nu karaosku Ibu ayeuna teh?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
2: ieu teh kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru
2: cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Enggak berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: Pak. Iya,
5: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya?
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68, 67 mungkin.
5: Oh, usia
6: 68.
5: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya?
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
6: Enggak, asli.
5: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahih teh, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tahun ini, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atau setahun langkung.
0: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat kado dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih

0: sok.
1: Ibu aya pesan teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
0: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sepertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sepertos ibu eut alpaproni setiap dinten ibu ge alhamdulillah aya nama tos sae deui.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes alpapropolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
0: Mohon.
1: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
3: alih katuhu anu tos teningal kumapa
4: anu ningali kene anu teningali mana kiri
3: tos nganggo tes ma ini kumapa karaosna
4: sabaran terus nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pri-

0: Ya, dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae udah raos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Keparah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, badai tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat seperti Bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoatnya Pak, mudah-mudahan saat.
2: Amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten

0: Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo tes ma ini tos sabar botol?
0: Tos 2-3 sarang iya, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos, bentena, satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas, nyemun jelas ntera rumuk sapertos biasa, kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte. Ayana alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggo nete satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
0: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamirsa.
1: Ibu tos kamana wae iya berobat mata.
0: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teh di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayana ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayana mung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
0: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu ayah di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
0: abdi neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 0856-8668-6860. Sekali lagi ya, Baraya Peach FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
2: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
8: 102,4

0: ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo. Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapasino di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Oroban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin juga turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi, silakan kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi di WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Ri kurang bersyukur padamu.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya, juga menyampaikan doa-doa terbaik dan juga salam silaturahimnya. Sahabat MK, Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Itulah hambamu dalam mendidik jiwaku ini.
0: Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Bila kenangkan kaharmu,
0: sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Hambamu rasa berputus asa.
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Setiap ketika,
0: sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Asa, siapakah dapat bersihkan diri?
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSV Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah, dan NSV ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: demikian sahabat sahabat MK, sebelum nanti kita terhubung langsung ya bersama gurunda kita di pagi hari ini, ada Ibu Citra ya dari Ciamis Cijantung ini menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini sangat terdengar jelas. Salam buat semua seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Ini terus spesial untuk kru yang sedang bertugas, mudah-mudahan ini dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah, amin Allahumma amin, serta semoga MKFM ini semakin jaya di udara. Semoga kebaikan juga kembali kepada Ibu Citra dari Cijantung, Ciamis. Ada Ibu Sapra dari Perum Samolo, Cianjur. Alhamdulillah ini untuk suara MKFM tersimak dengan baik, bersih dan juga jelas. Menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaiknya buat semua guru-guru, kru sahabat siar yang bertugas. Semoga kita semua ini semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma semoga kebaikan, doa-doa terbaik kembali kepada Ibu Sapra. Insyaallah amin. Allahumma amin.
1: Tenangkan qaharmu, rasa gerundi.
0: Kemudian selanjutnya kami sapa ada Ibu Parilah dari GBA 3. Alhamdulillah suara MKFM di pagi hari ini terdengar jernih. Terima kasih untuk MKFM atas ilmu-ilmunya. Semoga radio MKFM ini tetap jadi di udara dan semoga guru-guru juga kru ini diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Semoga Ibu Parilah juga sehat di sana ya Ibu Parilah. Kemudian ada Bapak Ujang dari Jambali Cianjur. Alhamdulillah juga ini Bapak Ujang masih diberikan Allah kesehatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat selalu ya Bapak Ujang dari Cianjur. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindaraya. Alhamdulillah juga ini radio MKFM tersimak sangat bagus dan juga bersih. Menyampaikan doanya juga untuk semua guru-guru dan keluarganya. Kemudian ada kru MKFM yang bertugas, juga pendengar dimanapun anda berada. Semoga kita semua Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia wal akhirat. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan dan doa terbaik ini kembali kepada Ibu Juwita dari Cimindaraya.
1: Putus asa siapa.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun anda berada, kita telah terhubung bersama gurunda kita di pagi hari ini langsung dari Perth, Australia.
1: Dosa yang memburu.
2: Beri kami bersih ya Allah, qalbun salim, hati yang benar-benar jauh dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari ujub, dari takabur, dari kedengkian, dari kebencian kepada kaum yang beriman. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami rezeki yang baik, halal, thayyib, yang menjemputnya jadi amal soleh sesudah engkau berikan kepada kami menambah kebaikan. Lindungi kami dari kebakhilan ya Allah, dari kekikiran. Lindungi kami dari ketamakan terhadap duniawi ini. Dan lindungi kami dari beratnya hisab atas rezeki yang kau berikan di akhirat kelak. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini ya Karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar sahabat-sahabatku sekalian? Semoga semuanya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang jarak segini mudah-mudahan bisa jadi lebih nyaman. Maaf kemarin ternyata terlalu dekat. Baik, kita akan mengkaji satu hal yang penting sekali untuk kita pahami dalam iman ini ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa hidup ini adalah kuncinya takwa ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Orang yang bertakwa adalah Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, semua urusan-urusannya akan ditolong oleh Allah, diberikan jalan keluar. Jadi masalah apapun dalam hidup ini Allah sudah tahu, terjadi dengan izin Allah, dan Allah maha mudah untuk memberikan solusinya. Dan Allah janji wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga, pertolongan yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu kita harus serius sekali jadi orang bertakwa. Kesibukan orang bertakwa adalah jadi amal ibadah. Penampakan orang yang bertakwa adalah akhlakul karimah. Nah, orang bertakwa itu inti pertamanya dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Ciri pertama orang bertakwa ya, ini di surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ah, ini penting. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Ini penting sekali untuk dipahami. Jadi kalau orang mau punya akhlak yang kalau orang ingin punya akhlak yang baik, kita sudah bahas bahwa akhlak itu sangat bergantung kepada tingkat keimanan ya. Makin kuat iman seseorang, akhlak makin baik. Makin kuat iman seseorang, hidup makin tenang, makin bahagia, atau disebut hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik itu kuncinya kan cuma dua, iman dan amal soleh. Nah, iman itu di dalam surat ini yang pertama adalah beriman kepada semua yang Allah kabarkan, walaupun tidak terlihat oleh mata, tidak terdeteksi oleh telinga. Jadi iman kepada yang gaib, kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, terhadap jin, terhadap ada juga namanya setan. Nah, yang kita bahas kali ini adalah iman kepada yang gaib, salah satunya adalah setan. Kita harus meyakini ini ada. Kalau kita tidak meyakini setan itu ada, berarti kita belum bagus iman kepada yang gaibnya. Berarti kita tidak akan memiliki kesempurnaan akhlak. Keyakinan adanya setan ciptaan Allah ini adalah bagian dari keimanan kita. Karena memang Allah menciptakan setan, minal jinnati wan nas. Dan setan itu adalah makhluk yang innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu adu. Aduwa, setan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Dan setan itu yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Setan itu terus membisikkan ke dalam dada manusia, dalam surat An-Nas itu ya, terus membisikkan ke hati kita untuk memperturutkan nafsu. Jadi benar-benar setan itu ada dari jin dan manusia, dan pekerjaannya terus membisikkan keburukan kepada kita, menimbulkan prasangka, merusak hubungan di antara kita, dan itu memang pekerjaan setan. Ini ayat yang sangat penting untuk kita perhatikan, surat Al-Isra ayat 53 ya. Ayat ini menyatakan tentang betapa kita harus sangat waspada. Wa qul lil ibadi yaqulul lati hi ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Artinya katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang paling baik. Nah ini, katakanlah, ini perintah Allah ya. Katakanlah kepada hamba-hambaku kita semua ya, agar mereka berbicara, berkata dengan perkataan yang paling baik, ahsan. Karena setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surat Al-Isra ayat 53. Ternyata korelasinya adalah dari perkataan pintu masuknya. Jadi Allah tidak hanya menyuruh kita berkata baik, tetapi menyuruh kita memilih perkataan paling baik. Baik katanya, nadanya, sikapnya, tentu saja niatnya sudah harus ya. Jadi jenis perkataan, kita kan punya stok kata-kata banyak. Kita juga punya nada banyak, punya cara banyak. Nah, perintah dari Allah kalau mau bicara, bicaralah yang terbaik. Pilih di antara stok kata-kata yang kita ketahui, yang terbaik, nadanya terbaik, caranya terbaik. Karena ini pintu yang bisa menutup bisikan setan. Sebab bisikan setan itu masuknya untuk menimbulkan permusuhan adalah lewat kata-kata. Satu perkataan kasar dapat melukai hati, sakit hati melahirkan prasangka buruk ya. Dan buruk ini melahirkan dorongan-dorongan, timbul marah dan kemarahan mendorong untuk melakukan balasan ya, balasan. Dan ini akhirnya persoalan kecil bisa menjadi berubah menjadi hal yang besar. Pintunya dari kata-kata menjadi permusuhan, peperangan, ya perkelahian, itu dari kata-kata. Ini luar biasa yang agak jarang kita perhatikan. Kita kalau berbicara kan seenak kita saja, mau menulis seenak kita. Ternyata itu pintu. Pintu yang membuat setan menipu ke semua pihak. Bukan kepada kita, kita didorong untuk berkata jelek. Nanti yang mendengar juga dibisiki untuk membalas. Jadi bukan hanya salah satu yang dibisiki, tapi semua pihak. Ya kalau cuma berdua, ya dua-duanya. Jadi nanti setan membisiki kepada kita supaya berbicara kasar, kepada lawan bicara juga selalu dibisiki, akhirnya saling menimpali, saling menyiram bensin. Katakan saja kamu benar, jangan mau kalah. Dan itu bukan hanya ke kita tuh bisikan itu, kepada yang berbicara di hadapan kita juga terus membisikan untuk saling membakar, yang ujungnya adalah saling menyakiti, saling menzolimi, yang ujungnya adalah seperti yang dikatakan tadi, konflik dan permusuhan. Nah, ini bisikan-bisikan ini kita rasanya sering menganggap bisikan setan itu tidak ada ya, seakan-akan setan itu tidak ada, seakan-akan setan itu hanya sebuah cerita yang ya selewat, padahal nyata, demi Allah nyata. Nah, seperti sekarang ya, setan ini juga pasti membisiki nih ke pikiran, ke hati AA supaya bicaranya salah, salah niatnya. Tapi ya kalau kita tahu ilmunya, kita harus berlindung dengan doa yang singkat tapi paten, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi mulai sekarang kita harus menyadari bahwa ada makhluk yang tidak kelihatan oleh kita, khususnya yang dalam bentuk jin ya, yang pekerjaannya adalah membisiki keburukan kepada kita, menampakkan bagus perbuatan jelek, menampakkan indah perbuatan yang busuk, membalik-balikan, menipu kita, membuat kita merasa benar ketika kita salah, selalu membisiki kita merasa paling baik ketika kita melakukan dosa, menganggap remeh apapun yang Allah sukai. Dan ini tidak hanya dalam bentuk kata-kata lisan, tapi juga bisa melalui tulisan, apalagi ada di zaman sekarang. Ini penting sahabatku sekalian, kalau kita ingin menyempurnakan keimanan kita untuk selalu ada dalam kesadaran inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa, surat Fatir ini ya. Jadi kita harus memiliki kesadaran ada pembisik dari jin dan manusia yang goalnya sama, yaitu merusak persahabatan, merusak persaudaraan, merusak keluarga, yang terus menerus membisiki, dan di antara pintunya adalah perkataan. Perkataan bisa lewat lisan seperti ini, dan juga bisa lewat tulisan yang sekarang memang ada di zaman teknologi, takdir Allah ya. Maka mari kita perhatikan pintu ini. Kalau kita bicara sekarang mulai lebih tenang, lebih hati-hati, lebih waspada, tidak usah stres ya, tetapi selalu kita tanya apakah ini pilihan kata-kata yang terbaik, apakah cara saya menyampaikan yang terbaik, apakah nada yang saya keluarkan ini baik. Karena si setan pasti menginginkan kita memilih kata-kata yang buruk, dengan nada yang buruk, dengan penyampaian cara yang buruk, yang goalnya adalah menyakiti orang yang kita ajak bicara. Andai kata suatu saat kita ada dalam kondisi bukan kita yang bicara, tapi ada yang bicara kurang enak kepada kita, maka kita pun harus sadar bahwa kita tidak boleh tertipu untuk membalas. Yang tepat adalah idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan dengan yang cara yang paling baik. Nah ini kita harus mulai memasuki wilayah ini nih, kalau kita ingin lebih tenang, lebih bahagia, lebih mulia akhlak, lebih sakinah, kita harus punya keyakinan ada pembisik yang mengajak kepada keburukan, yaitu setan, yang kita tidak boleh nyalahin dia juga, dia memang apes aja, setan itu bagian jadi penipu ya. Yang penting kita sadar bahwa ada pembisik yang terus-menerus mau merusak diri kita, merusak keluarga, merusak persahabatan kita, yang bisikannya itu ikut kepada hawa nafsu kita. Kalau kita senang dihormati, nanti akan dibisikan ke kita, wah dia tidak menghargai, wah dia merendahkan terus saja. Kalau kita punya nafsu dengki, nanti akan dibisikan kepada kita, kalau ada orang yang dapat nikmat, kita tidak rela, sibuk dengan kekurangannya, sibuk menjatuhkan orang lain. Nah itu bisikan setan. Kalau kita orang yang senang dipuji, akan dibisikan kepada kita untuk terus-terus kita memikirkan apa yang membuat kita bisa dipuji, dihargai, dikagumi orang. Udah, tidak ada Allahnya ya. Tidak ada Allah nanti di hatinya. Ribet aja hidupnya tuh. Dengan penilaian orang, capek, capek. Nanti hati tidak enak, pikiran kotor, perilaku kita juga jadi tidak baik. Jadi harus gimana sekarang? Ya sekarang kita harus banyak zikirnya dong. Di antara zikirnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau mulai tidak enak hati mau bicara, mau nulis, dah harus ada jeda dulu ya, stop dulu, jangan langsung bereaksi lalu kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lupa wirid ini singkat, padat, tapi dengan keyakinan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tipu daya setan. Allah tahu kita sedang berdoa. Allah tahu kita berlindung kepada Allah. Nah, bedanya nafsu dengan setan. Kalau nafsu kan ada pada diri kita, caranya dengan mujahadah. Tapi kalau setan di luar kita membisiki. Caranya berlindung kepada Allah yang menciptakan, menguasai setan terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalaupun nanti mau menjawab, jawablah dengan tenang. Ingat, at-ta'anni minallah wal-ajalah minasyaiton. Sifat tenang itu dari Allah, dan tergesa-gesa itu dari setan. Jadi kita harus mulai menahan diri untuk tidak tergesa-gesa merespon. Jangan reaktif ya, jangan reaktif. Kalau ada hal yang kurang pas, kurang sesuai dengan keinginan, tidak cocok dengan harapan, tahan dulu. Tarik nafas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan-pelan. Kemudian kalau mau bicara, bicaralah tetap yang terbaik. Falyakul khairon au liyasmut. Jadi pilihannya diam. Tapi kalau mau bicara, bicaralah yang terbaik. Ingat bahwa kita bicara itu adalah amal soleh. Kita bicara adalah amal, bukan untuk mengubah. Yang mengubah adalah Allah. Kita bicara baik supaya Allah suka kepada kita, dan nanti hasil salah satu hadiahnya Allah memberikan manfaat dari perkataan kita ini, yaitu orang bisa berubah. Ingat ya, la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah, tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, melainkan Allah yang bisa memberikan petunjuk. Nah, tugas kita adalah bicara baik supaya Allah ridho, dan Allah lah nanti yang membolak-balik setiap hati. Diam untuk menghindari dosa bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan dalam mengendalikan diri. Jadi latihan diam itu adalah latihan penting, karena itu latihan melatih kekuatan iman ya. Jadi jangan merasa dengan diam kita ini kalah, kita ini lemah. Tidak, sebaliknya, diam pada waktu kita sedang marah, jengkel, kecewa, sakit hati, itu adalah tanda kekuatan seseorang. Reaktif itu dikit-dikit motong, dikit-dikit nyeleket, nah itu adalah termakan kita oleh tipu daya setan, karena setan membuat kita tidak pernah mampu mendengarkan kebenaran, tidak pernah mampu mendengarkan masukan, saran. Kita tertipu oleh nafsu ujub, merasa paling benar, merasa paling tahu, merasa paling penting, merasa paling berjasa. Dan ini makanan setannya adalah membuat kita mudah tersinggung kalau ada yang tidak sesuai harapan. Ah, ini ceramah ini rasanya juga sedang menguliti diri sendiri ya. Wah, mohon maaf ini masih belum dalam pembahasannya. Setidaknya goal dari pertemuan kita adalah tahu sajalah, yakin bukan tahu. Ini ada setan nih. Ini bukan cerita omong.

0: ini adalah kebenaran yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita menganggap remeh adanya setan ini, karena setan itu tidak punya kerjaan lain selain menipu kita, dan setan itu benar-benar tugasnya adalah menjerumuskan kita. Dan pada saat yang sama kita jangan menyalahkan setan ya. Wah, saya ini begini karena ketipu setan. Tidak, karena setan bagian menipu terus ya. Setan itu memang kasihan juga dia, bagian nipu terus ya. Oh, tadi ini inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Ini surat Fatir ayat 6, teman ya. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, banyaklah berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau mulai tidak enak hati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarik nafas, itu juga secara syariat membantu, lalu ganti posisi ya. Dah, jangan terpancing untuk bertengkar, karena setan sangat menginginkan lagi makan bertengkar, lagi jalan-jalan bertengkar, mau tidur bertengkar. Terus saja setan itu sangat menginginkan kehidupan kita penuh pertengkaran, dan pintunya adalah perkataan kita. Falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Masya Allah. Diam itu sebetulnya meminimalisir tipu daya setan, merusak keadaan. Tapi kalau mau bicara, berhati-hatilah. Rekan-rekan sekalian, ini dalilnya nyata ya. Al-Baqarah ayat 3, surat Fatir ayat 6, kemudian Al-Isra ayat 53, dan surat An-Nas. Begitulah. Insya Allah pertemuan yang akan datang, insya Allah Kamis, kita akan coba setan itu tidak berdaya kepada siapa aja. Ada ya dua kelompok yang setan angkat tangan. Nah, ini nantilah ya, saya belajar dulu dan ikhtiar dulu. Pip, sudah pip.
1: Baik, A.
0: Silakan.
1: Baik, A. Baik, bagi sahabat yang berada di Zoom, bagi yang ingin bertanya boleh raise hand, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu pertanyaannya. Izin untuk sekarang belum ada, izin membacakan pertanyaan yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA, saya ini spontan kalau lihat orang sering berprasangka. Saya juga tidak tahu kenapa. Saya cuma ingin tahu bagaimana cara menghilangkan prasangka itu, A. Saya sudah coba berusaha, namun sepertinya susah, A. Mohon pencerahannya.
0: Ya, seperti yang pernah kita bahas bahwa di pelatihan ya, timbulnya persepsi kita itu karena dua hal. Dari dalam adanya nafsu, surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la ammaratun bisu, illa, kecuali yang dirahmati ya. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, terus mendorong. Nah, ada juga setan, as-syaitanu lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, Fatir ayat 6. Setan itu memang udah takdirnya jadi musuh kita dan membisiki. Kita gak bisa lihat, dia bisa lihat. Kita sendirian itu rame-rame mengeroyok kita dengan berbagai cara setiap waktu. Tapi mengalahkannya, tipu daya setan itu, dengan berlindung ke Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan hawa nafsu, ini yang dilatih untuk mencari prasangka baik. Tetapi ini akan lebih mudah kalau kita tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya, maka kita akan terus saja begitu. Semua itu salah, semua negatif. Pokoknya nanti perkataan kita tuh cenderung gak enak aja. Kenapa? Karena hati kita tidak enak. Kalau pikiran kita sudah prasangkanya buruk, hati kita tidak enak. Udah dibahas ya, lalu nanti akan

0: Ada tindakan yang tidak enak, apakah perkataan, apakah perbuatan, dan rusak aja. Dan ini mau ngapain juga kita hidup seperti ini? Maka latihlah diam, auzubillahi minasyaitonir rajim, dan berusahalah untuk husnuzon, mencari alasan untuk berbaik sangka. Ya, lanjut Pip. Ini harus dilatih ya.
1: Baiklah, selanjutnya dari Zoom ada yang bertanya. Assalamualaikum AA, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan. Izin bertanya, untuk sebagian orang termasuk saya, pelafalan bahasa Arab yang benar itu masih cukup sulit. Sementara perbedaan lafal bisa jadi beda arti. Bagaimana dengan amalan sholat dan baca Al-Quran bagi yang seperti itu AA? Hatur nuhun.
0: Iya, terima kasih ya. Allah tahu keadaan kita yang sesungguhnya, dan Allah juga tahu kita mau belajar atau tidak. Jadi kita sekarang udah sadar nih bahwa bacaan sholat kita kurang baik. Sambil tetap sholat, juga segera belajar, cari guru, jangan malu. Kalau kita menyadari bacaan kita kurang baik, kita tetap lakukan. Tapi kalau kita tidak belajar, berarti kita tidak bagus. Kita membiarkan kita dalam ketidakbaikan. Kita sadar kita punya kekurangan, itu dari Allah juga yang memberitahu bahwa kita bacaannya belum benar. Kita harus cari guru, harus belajar, barulah kita benar. Kalau kita belum paham, belum bisa, dan tidak belajar, maka itu jadi dosa, karena kita tidak memenuhi kewajiban kita untuk belajar. Belajar ya, sambil terus sholat, terus lakukan sebaik mungkin sambil belajar, perbaiki terus. Dalilnya Al-Ankabut 69 ya, nanti akan ditunjukkan oleh Allah. Silakan.
1: Iya baik, di Zoom sudah ada yang raise hand. Ibu Wiwi boleh langsung di unmute.
2: Baik, ini kesempatannya. Begini mau tanya, bagaimana bila dalam tim itu ada orang-orang yang mudah bereaksi, bagaimana menyikapinya? Seperti itu terima kasih
0: jawabannya. Dalam apa?
2: Dalam tim itu ada orang-orang yang mudah bereaksi. Jika ada suatu kondisi apa terjadi, mudah bereaksi. Jadi ada dampak-dampak yang ditimbulkan dengan mudah bereaksinya itu.
0: Iya. Baik, terima kasih. Begini ya, ada urusan yang bisa dikendalikan oleh kita, ada sesuatu yang di luar kendali kita. Nah, misalkan kita tim di kantor, di tempat kerjaan, ada orang yang reaktif, dikit-dikit celetak-celetuk, suka memotong perkataan, kalau bicaranya nggak enak. Ini di luar kendali kita ya, kecuali kalau ibu bisa memplester bibirnya ya, nggak mungkin ya. Nah, bagaimana sikap kita? Ini agak berulang ya. Pertama, kita harus menyadari ini kejadian izin Allah. Ini takdirnya di kantor ada orang seperti ini. Yang kedua, kita bersyukur bukan kita yang bersikap begitu. Yang ketiga, ini jadi pelajaran. Oh, kita dapat ilmu nih bahwa kalau sikap begini tidak baik. Yang keempat, jadi bahan evaluasi. Jangan-jangan ini mirip saya. Kalau saya lihat dia nyebelin, jangan-jangan saya juga begitu, hanya levelnya aja. Jadi bahan evaluasi diri. Kalau kita tambah lagi, jadi jalan mujahadah untuk terus kita Fusilat ayat 34 ya. Idfa billati hiya ahsan faidan ladhi bainaka wa bainahu adawwatun ka'annahu waliyun hamim. Nah, inilah balaslah atau sikapilah keburukan dengan cara yang lebih baik. Idfa billati hiya ahsan. Fa idza maka orang yang sebelumnya ada permusuhan di antaramu dapat berubah menjadi teman yang sangat dekat. Idfa billati hiya ahsan itu adalah bagaimana kita merespon sikap orang yang kurang baik dengan kebaikan, dengan sikap yang lebih baik. Jadi kita tidak boleh terpancing. Jangan sampai dia ngomong jelek, kita ngomong jelek. Dia menghina, kita menghina. Dia membuka aib, kita buka aib. Kalau gitu, apa bedanya kita dengan beliau, ya? Kita harus sadari ini takdir adalah ujian dan pasti membawa kebaikan kalau kita menyikapi dengan baik. Lanjut, Pip.
1: Baik, selanjutnya dari YouTube, Pak.
0: Ini latihan terus ya, tidak sesederhana dengerin ceramah, kemudian semuanya jadi mudah. Harus perjuangan. Lanjut, silakan.
1: Ya, selanjutnya dari YouTube. Assalamualaikum, punten. Apakah mimpi melamar seorang wanita itu berarti memang harus melamar? Itu mimpi dari Allah atau dari setan ya, mohon pencerahannya.
0: Nah, ilmu yang saya dapatkan, mimpi itu ada tiga. Satu, al-mubasyirah. Ini mimpi yang benar-benar petunjuk dari Allah. Ini biasanya orangnya kalau mau tidurnya bagus, jaga wudu, banyak zikir, doa sesuai dengan sunnah yang dilakukan Rasulullah. Pokoknya bagus, apalagi kalau sudah istiqorohnya dengan baik. Mungkin diantaranya lewat mimpi. Ada juga mimpi yang cuman bumbu tidur aja, kadang-kadang jadi Superman, kadang-kadang jadi Batman, misalkan aneh ya. Itu mimpi yang hanya bumbu. Ada juga mimpi dari setan, misalkan dibelit ular atau dengan anjing atau apalah yang menakutkan, ereup-ereup, tahu ereup-ereup, tindihan atau apa. Nah, ini biasanya kita tidak berlindung kepada Allah. Pernah ada juga santri zaman dulu, katanya kayaknya dia jodoh, saya semalam mimpi sama dia. Oh, mimpi apa ini? Tapi kurang bagus nih mimpinya. Saya melihat dia lagi mandi, katanya. Oh, pasti ini dari setan, karena tidak mungkin Allah memberikan informasi begitu. Nah, tentang mimpi melamar, juga kurang tahu nih siapa yang dilamarnya. Kalau yang dilamarnya istri orang, pasti dari setan. Sebaiknya tidak usah menjadi pikiran yang jauh, kecuali jadikan pendekat kepada Allah. Minta diperjelas saja, apakah istiqoroh harus lewat mimpi? Nanti hasilnya tidak, nanti hasilnya adalah mengarah kepada keputusan dengan hati yang penuh ketenangan. Ya, jadi kalau kita istiqoroh nanti akan mengarah ke sana dan hati kitanya tenang. Wallahu alam. Ustadz Mulyadi udah di sini belum?
1: Sudah bergabung, Pak.
3: Ya, Pak, insyaallah.
0: Nah, bagian Ustadz dah. Makasih ya semuanya. Ini di Australia kemarin sempat panas 25-30, turun lagi jadi 11. Jadi Masya Allah, bagi yang tidak terbiasa naik turunnya panas ini, namanya high fever. Informasi aja, jadi banyak serbuk sari di mana-mana, jadi masuk ke hidung, gatal hidung, gatal tenggorokan. Nah, ujiannya seperti itu. Semuanya pasti mengandung kebaikan. Terima kasih. Jangan lupa ada setan yang selalu menipu. Tidak usah takut oleh setan, tapi berlindunglah kepada Allah dari tipu daya setan, dan jangan ikuti bisikan setan. Terima kasih, Ustaz. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya, dan Bapak Ibu semua, semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita semua dan terus berlindung kepada Allah dari segala tipu daya setan ya, karena setanlah yang bisa menggelincirkan kita dari jalan yang lurus. Allah yang sudah menciptakan kita dan memberikan fitrah kepada kita, fitrah Islam, fitrah baik. Faja'alathumu syayatin, tapi setanlah yang bisa menggelincirkan dan memalingkan kita dari jalan Allah yang lurus tersebut. Semoga sekali lagi kita istiqomah untuk berlindung kepada Allah, dan Allah melindungi kita dari segala tipu daya setan dalam semua aspek kehidupan kita. Bapak Ibu, izin saya melanjutkan pertanyaan kemarin ya, karena sangat banyak pertanyaan yang masuk yang belum terjawab, baik yang melalui YouTube, IG maupun Facebook dan yang lainnya. Kita akan urut lagi satu persatu dari pertanyaan tersebut. Ya, mulai dari Bunda Novizi ya, kita membahas tentang Qiyamulail masih. Dan hari kemarin kita membahas spesifik di Qiyamulail adalah terkait dengan sholat witir. Jadi kalau kemarin banyak pertanyaan tentang sholat witir, karena memang banyak kita bahas ya, dalil, ketentuan, dan juga waktu yang disampaikan dalam beberapa hadis Rasulullah terkait dengan sholat witir. Dari Instagram ya, dari IG Bunda Novizi. Ustaz, bagaimana kalau sholat tahajud saja dan tidak sholat witir? Ya, jadi sekali lagi antara witir dan tahajud itu sama-sama dalam masuk istilah sholat Qiyamulail atau sholat malam ya. Nah, namun bagaimana kalau tidak pakai witir? Ya, saya sempat kemarin, ini jadi rangkaian. Sholat malam bisa saja dilakukannya di awal sebelum tidur, atau bisa dilakukan di akhir ketika penutup sebelum subuh tiba. Nah, misalkan seperti Bunda Novizi ini, dia melakukan tahajud, tapi kemudian belum selesai tahajud, sudah waktu subuh tiba. Ya, memang kan sekarang luar biasa ya, maju lagi nih. Semoga. Maju lagi waktu subuhnya ya, yang kemarin sempat 4.30 naik menjadi 4.22 ini ya, kalau di Bandung ya contohnya. Saya yakin juga ada perubahan di tempat lain juga. Nah, sehingga ternyata tiba-tiba sudah azan, baru selesai tahajud, belum witir. Nah, kalau sudah masuk waktu subuhnya, sudah azan subuh dan kita belum memulai witir, witirnya sudah, doa saja selesai sholat tahajudnya, tidak witir tidak mengapa ya. Jadi tidak membuat kemudian sholat kita tidak diterima, tidak membuat sholat kita menjadi batal, atau tidak membuat sholat kita menjadi gugur ya. Tetap tahajudnya dapat walaupun witirnya tidak sempat, karena memang waktunya sudah habis ya. Jadi begitu untuk Bunda Novizi ya, sehingga kalaupun tahajud saja tidak sempat witir, maka tidak masalah. Nah, aman ya bagi yang mungkin sahabat-sahabat belum terbiasa bangun sepertiga malam dengan rutin, atau kemudian juga waktunya terbatas. Kalaupun kadang-kadang waktunya gitu ya, sudah mendekati waktu subuhnya, maka sebelum tidur itu menjadi pilihan yang baik ya. Sebelum tidur witir terlebih dahulu, sehingga nanti bangun tinggal melaksanakan sholat tahajudnya, begitu ya. Dan itu sekali lagi yang dicontohkan oleh sahabat mulia, sahabat terdekat dari Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya. Kemudian dari Instagram lagi, Sandi Hidayat 71, witir yang benar itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah 3 rokaat atau 2 plus 1? Ya, jadi sekali lagi, saya sudah sampaikan sebelumnya ya, ini memang ada 2 riwayat. Jadi yang paling sering dilakukan Rasulullah, kata witir sendiri adalah ganjil, berarti sudah kita bahas kemarin, witir itu bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7 ya. Itu kan ganjil, sampai 11 itu juga disebut ganjil. Nah, namun mana yang paling sering? Rasulullah dalam beberapa riwayat itu sering melakukan 3, atau 1 ketika memang kondisinya terpaksa atau waktunya yang terbatas. Karena panjang dalam membacaan Rasul, ya sehingga sudah mendekati subuh, maka Rasulullah tinggal satu. Salah satunya adalah riwayat yang terima dari Aisyah, pernah Rasulullah SAW melakukan 9 rakaat, 8 rakaat tahajud dan 1 witir. Itu ada riwayatnya ya. Nah, kemudian dengan 2+1 juga ada ya. Dan itu juga masih dipakai oleh beberapa masjid, termasuk di Masjid Haram dan Masjid Nabawi ya. Kalau Bapak Ibu ikut umroh di bulan Ramadan misalkan ya, ikut umroh dan tentu ikut tarawih nantinya di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, ternyata tarawihnya, witirnya 3 tapi 2+1. Nah, boleh-boleh ya, dan karena Rasul pernah melakukan itu juga, 2+1, dan keduanya niatnya adalah witir. Jadi boleh diniatkannya witirnya yang satu, tapi kalau mau niat witirnya 3, berarti 2+1 tadi, 2 dia duduk tahiyat akhir, salam, berdiri lagi langsung untuk 1 rakaat lagi, kemudian tambah witirnya 1 rakaat lagi ya. Nah, itu juga ada riwayatnya sahih. Nah, kalau tidak salah berarti Imam Muslim, nanti saya cek lagi dalilnya. Nah, jadi boleh juga 3 langsung tanpa ada tahiyat awal atau tahiyat akhir, boleh 2+1 berarti 2 rakaat tahiyat akhir, salam, berdiri lagi, tambah 1 rakaat sampai tahiyat akhir dan salam ya. Begitu Sandi Hidayat di Instagram. Kemudian juga di Instagram Dewi Gustini 14. Assalamualaikum. Kalau sholat tahajud tanpa witir apakah bisa? Ya, pertanyaan sama dengan Bunda Novici tadi ya. Jadi boleh, sama, tidak apa-apa. Kalau memang tidak sempat witir, tapi kalau masih ada waktu memungkinkan sholat witir. Bahkan ketika waktu tahajudnya tidak sempat, kita misalkan melihat sekarang ini di Bandung 4.22, ternyata subuh 4.20, hanya 2 menit. Aduh, kesempatan tahajud mungkin gak cukup, witir saja 3 rakaat. Boleh ya, atau mungkin witir pun yang 1 rakaat, silakan. Witir sebaiknya tidak dilewatkan. Tapi kalaupun karena satu dan lain hal, misalkan tadi kalau keasikan tahajud, ternyata waktu subuh sudah tiba, witirnya gak sempat, maka tidak mengapa. Itu ya, sahabat Dewi Gustini di Instagram. Kembali ke YouTube dari Selvia. Apakah sholat witir boleh dilakukan di dalam kendaraan? Nah, kalau dalam keadaan safar boleh ya. Ini Masya Allah mungkin sangat baik sekali. Sebenarnya kan yang tidak boleh ditinggalkan dalam kendaraan, dalam kondisi apapun, adalah sholat wajib. Tapi bagi orang yang terbiasa, nampaknya tidak nyaman, tidak melakukan sholat witir setiap malam, sholat tahajud bahkan dengan witirnya. Nah, dalam perjalanan, perjalanan malam, kadang ya kalau misalkan kita dari Bandung nih ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, nyampe sana malam atau bahkan nyampe sana pagi sampai ke Surabaya, berangkat sore, maka malam witir silakan ya di kendaraan. Karena mungkin turun dari kendaraan tidak memungkinkan, turun dari kereta apinya juga tidak berhenti, tidak semua juga tempat sholat dan tempat sholat pun.

yang ingin sholat duha di kendaraan silakan ya. Tentu berwudu dulu, kalau tidak memungkinkan wudu karena safar boleh bertayamum, itu bisa dilakukan. Lanjut, masih di YouTube, kemudian YouTube-nya Lulu Yuningsih ya. Assalamualaikum, bagaimana jika sedang melaksanakan sholat tahajud atau witir lalu azan subuh berkumandang sedangkan sholat belum selesai? Kalau belum selesai, selesaikan ya. Kita dilarang sebisa mungkin meninggalkan sholat atau membatalkan sholat ketika sholat sedang berlangsung. Misalkan saya sudah niat nih, bapak ibu, sahabat-sahabat sudah niat sholat witirnya 3 rakaat. Ternyata baru 1 rakaat masuk rakaat kedua terdengar azan. Lanjutkan sampai selesai 3 rakaat itu. Ya, sudah 2 rakaat nih terdengar azan, 1 rakaat lagi tanggung selesaikan ya. Jadi jangan sampai kemudian azan enggak jadi, enggak dilanjutin. Lanjutkan saja sampai selesai, tidak mengapa. Ya. Karena tadi takbiratul ihram ya, kita sudah masuk masih dalam keadaan belum masuk subuh. Kecuali ya kita sudah mendengar azan dan kita belum takbir untuk witirnya, maka witirnya sudah terlewat tuh ya. Tapi kalau baru takbir sudah azan ya, ternyata baru takbir lanjutkan aja sampai selesai sholat witirnya ya. Begitu sahabat Lulu ya. Dan tentu sekali lagi ini bukan hal yang rutin ya, jangan sampai tiap hari witirnya pas azan ya, bukan ya. Tapi memang sesekali ketika memang kita tidak tahu jadwalnya karena maju, atau mungkin tadi ya satu kondisi kesiangan karena tidurnya terlambat, misalnya itu juga bisa mempengaruhi. Sekali lagi bukan hal yang dibiasakan, tapi kalau memang kejadiannya seperti itu, lanjutkan sampai selesai ya, ketika sedang sholat lalu mendengar azan subuhnya berkumandang. Terus.

Alhamdulillah demikian sahabat MK dan juga seluruh pendengar yang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita yaitu Kiai Haji Abdullah Gimestiar. Kemudian dilanjut di sesi kedua oleh Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil di kebersamaan pagi hari ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat dan mari kita senantiasa mendoakan guru-guru kita, sahabat MK beserta keluarga. Ini semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan kembali informasi di pagi hari ini. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. TT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Tepat di depan rumah

0: Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Tika mengenang wafarmu.
0: Terima kasih sahabat kami, juga pendengar dimanapun Anda berada yang turut serta berinteraksi di pagi hari ini. Seperti ada sahabat kita di 0852945 sekian-sekian. Ada Ibu Ella dari Soreang, alhamdulillah juga menyimak di pagi hari ini. Semoga ini diberikan kesehatan selalu untuk guru-guru tercinta, kemudian kru yang bertugas, juga sahabat MQ dimanapun berada. Semoga kita semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma, terima kasih Ibu Ella dari Soreang, kemudian ada Ibu Eti dari Bale Endah. Ya, terima kasih atas ilmunya. Ibu Eti juga menyimak di kebersamaan pagi hari ini. Terima kasih Ibu Eti, kemudian ada Ibu Yanti dari Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah juga selalu ikut menyimak di setiap harinya, sirannya jernih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam segala urusannya. Amin.
2: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih palihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung deh ngageder, kena lambung. Pokoknya mah raut ringan, pokoknya mah kena stresa oge. Janten tiasa ninga, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sarang aina nambe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 3 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio ini, kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar bunya.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
2: Sami-sami dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete menuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon.
1: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandong kamana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
1: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
2: Alfa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau siap dua botol.
1: Sarang ayin apa intinya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumah teteh sarang senang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
2: Mohon.
1: Naon wainan tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos te ayah.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal te ayah.
1: Alhamdulillah. Sarang senang ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos te ayah tos sehatnya.
2: Ya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan. Gitu.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalat damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang muhun.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Kasabaraha kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: kitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawitna mah lambung.
2: Mung
1: sur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku putrana
1: katingalina. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sur pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah Punbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles. Jantung ageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberhalami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Nya alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pas cerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung. Pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saboto, sarang ayeuna nembe 2.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean naman kuit mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda, sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sasisa umpan. Paling maghrib genep tetes, nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras, nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal, nya dilekeunan pak konsumsina.

0: insya Allah gitu.
1: Bapak, bila ayah pesan kanu sanes, anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak, ya, mangga pak.
0: Ya ka anu ngagaduhan panjawat seperti bapak gitu, kebian lah ku alpa da ku bapak ge ayah karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ati abdi banyak, mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.